0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 ya kan, membahas bisnis dengan saudara berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan. Baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor

0: Sementara itu jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
1: April dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas kerondok, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
3: Karena sekian banyak jamaah ardambaranya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dr. Umum Adinil Hak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Iya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini

langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa

0: Menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

101 Radio Republik Indonesia Madiun. Yang pasti saat kita bersama-sama dengan orang lain pasti ada cerita gitu ya, yang terukir gitu. Mungkin lagu ini juga mengingatkan Anda tentang memori di masa yang lalu. Selamat bernostalgia kalau begitu ya. Terus satu RRI Madiun masih menemani aktivitas Anda pendengar yang mungkin mulai di pagi hari ini mulai aktivitas atau masih dalam perjalanan nih menuju ke tempat kerja. Tetap semangat ya dan juga berhati-hati di jalan pendengar, karena keselamatan itu harus yang diutamakan. Cinta. Nanti ada dialog Aera yang menyapa jam 8 pendengar. Nantinya akan bersama dengan Ketua DPD PPNI Kota Madiun, Nurse Edi Purwanto Skep MH ya. Nanti yang akan berbincang tentang perawat kita, ini masa depan kita, karena perawat yang berdaya itu menyelamatkan nyawa. Dialog ini dalam rangka Hari Perawat Internasional pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung nantinya langsung aja gabung di YouTube RRI Madiun, atau juga mendengarkan siaran ini ya di siaran terestrial baik di frekuensi FM maupun AM Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, tanggal 12 Mei itu ada sebuah peringatan ya yang di berikan ya. Ini sebagai dedikasi atau menghargai dedikasi perawat di seluruh dunia. Karena momentum ini juga menjadi wadah apresiasi atas peran krusial para perawat dalam menjaga kesehatan masyarakat secara global pendengar. Tema yang ditetapkan oleh International Council of Nurses atau ICN pada tahun ini adalah Our Nurse, Our Future, Empowered Nurse Save Lives ya. Artinya perawat kita, masa depan kita, perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa. Nah, tema ini juga menekankan pentingnya untuk mendukung, melindungi, dan memberdayakan perawat untuk meningkatkan kualitas perawatan dan menyelamatkan nyawa. Karena setiap tahunnya pendengar, kita tahu bahwa tema itu yang diangkat itu selalu berfokus pada tantangan dan juga masa depan profesi keperawatan dunia. Nah, pemilihan tanggal 12 Mei itu sebagai Hari Perawat Internasional itu karena bertepatan dengan hari kelahiran Florence Nightingale ya. Ini seorang pelopor keperawatan modern asal Inggris. Beliau ini dikenal sebagai sosok visioner yang meletakkan dasar-dasar teknik keperawatan yang hygiene dan juga profesional. Sejarah mencatat peran besar dari Nightingale ya saat merawat prajurit yang terluka pada masa Perang Crimea dahulu ya. Bahkan ia sempat dijuluki wanita dengan lampu karena ketulusannya memeriksa pasien pada setiap malam yang gelap. Nah, perawat yang merupakan tulang punggung sistem kesehatan yang bekerja tanpa lelah di garis terdepan pelayanan medis ya, mereka ini juga memberikan asuhan keperawatan sekaligus dukungan emosional yang sangat dibutuhkan oleh setiap pasien yang sakit pendengar. Nah, di Indonesia di peringatan ini seringkali diisi dengan berbagai aksi sosial dan juga edukasi kesehatan bagi masyarakat. Bahkan pemerintah juga turut memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan berprestasi yang telah mengabdi di daerah terpencil di Indonesia. Nah, tujuannya dari perayaan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran oleh masyarakat ya mengenai pentingnya investasi dan profesi keperawatan. Kesejahteraan perawat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik dan juga merata. Kalau zaman dahulu pada saat masa Perang Crimea ya, ada Nightingale yang seperti halnya lentera atau lampu pada masa Perang Crimea karena ketulusannya memeriksa pasien pada setiap malam yang gelap ya. Kita flashback beberapa tahun yang lalu ketika ada badai COVID ya, luar biasa. Bahkan ada yang perawat itu gak pernah tidur pendengar karena banyaknya masyarakat yang terjangkit virus COVID-19 ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya pendengar, karena kesehatan itu ya kita upayakan masing-masing gitu ya. Dan kalau kita sakit baru deh kita ini percayakan kepada perawat ataupun tim tenaga kesehatan yang berkompeten ya untuk menanganinya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Semuanya pendengar, jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital untuk semakin memudahkan Anda mendengarkan siaran ini kapanpun dan dimanapun juga bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

masa pegayaman kampung muslim di Bali dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di pegayaman desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

101 Radio Republik Indonesia Madiun, semuanya program 1 Radio Republik Indonesia Madiun masih bersama Anda pendengar. Pendengar, ada data dari BPS ya di tahun 2025 bahwa ini ada 1,59 juta tenaga kesehatan di Indonesia dan ternyata mayoritas itu adalah perawat pendengar. Bahkan juga karena banyaknya perawat di Indonesia ya, pada saat Jepang krisis tenaga kesehatan, dan ternyata juga perawat Indonesia itu bisa menjadi andalan pendengar. Ada sebuah kabar ya, di awal tahun 2026 ini pendengar, pada saat Jepang itu menghadapi krisis tenaga kesehatan yang serius, terutama di sektor perawatan lansia dan rumah sakit seiring bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia dan menurunnya angka kelahiran. Nah, untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, sejumlah fasilitas kesehatan di negeri Jepang ya, di negeri Sakura itu juga memulai membuka kesempatan kerja bagi tenaga perawat dan asisten perawat asal Indonesia. Dan salah satunya itu adalah ada rumah sakit Palang Merah Mito di Prefektur Ibaraki yang resmi menerima asisten perawat dari Indonesia melalui skema Visa Specified Skilled Worker ya, atau SSW. Nah, para pekerja yang diterima ini untuk membantu meringankan beban kerja perawat lokal yang semakin menipis pendengar. Dan diharapkan kehadiran perawat Indonesia itu merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah Jepang dan fasilitas kesehatan untuk menjaga kualitas layanan kesehatan pada masyarakat, khususnya pasien lansia. Pendengar, ada data yang menunjukkan kalau angka kekurangan tenaga medis di Jepang itu terus meningkat ya, sehingga berdampak pada kualitas layanan kesehatan. Dan Jepang itu diperkirakan juga kekurangan ratusan ribu pekerja perawat, perawatan dan juga caregiver di berbagai fasilitas kesehatan pendengar. Pemerintah Jepang bahkan juga berencana untuk memperluas program rekrutmen tenaga kesehatan dari negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk mengatasi masalah ini pendengar. Pendengar, bagaimana dengan perawat Indonesia? Karena juga di tema Hari Perawat Internasional ya, perawat kita, masa depan kita, perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa. Nanti akan hadir dialog AI Raya Menyapa jam 8 bersama rekan saya Eka Bulan pendengar. Dan nanti bersama dengan Ketua DPD PPNI Kota Madiun Nurse Edi Purwanto SKMKEP MH ya. Dan tentunya jam 8 waktu Indonesia Barat, Anda juga bisa bergabung lain telepon, WhatsApp, ataupun juga live visual di aplikasi RRI Digital maupun di YouTube RRI Madiun. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami saja di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Miss you, baby.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, penantian panjang warga desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo untuk memiliki akses penyeberangan yang layak akhirnya berakhir. Kini jembatan Garuda berdiri kokoh sebagai penghubung baru yang aman dan mempermudah mobilitas masyarakat setempat. Pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari program langsung Presiden Prabowo Subianto dilaksanakan melalui semangat gotong royong antara prajurit TNI AD bersama masyarakat. Kehadiran jembatan ini menjadi solusi nyata atas persoalan akses yang menghambat aktivitas warga selama puluhan tahun. Sebelum jembatan dibangun, masyarakat harus berjibaku dengan medan yang penuh resiko. Ketiadaan sarana penyeberangan memaksa warga menyeberangi sungai demi menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari berangkat sekolah, bekerja, hingga mengakses fasilitas kesehatan. Sebanyak 213 buruh pabrik rokok PT Digdaya Mulia Abadi di Kabupaten Madiun menerima bantuan langsung tunai BLT dari pemerintah Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat 8 Mei yang lalu. Masing-masing penerima manfaat menerima bantuan tunai sebesar 1 juta rupiah. Penyaluran BLT merupakan bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah kepada para pekerja industri rokok, khususnya kaum perempuan yang telah mengabdi selama puluhan tahun di sektor industri hasil tembakau. Gubernur Jawa Timur melalui Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jatim Ahmad Jasuli mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jatim menyalurkan BLT lebih dari 10 miliar rupiah yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT, khususnya bagi buruh pabrik rokok. Bantuan diberikan kepada 10.324 penerima yang tersebar di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur, termasuk 213 di Kabupaten Madiun. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda akses melalui laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Kawulan kembali hadir ya ke ruang dengar Anda pada program Dialog AIRAI Menyapa di edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Apa kabar semuanya pendengar? Semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita berbincang berkaitan dengan Hari Perawat Internasional ya, 12 Mei 2026. Topik kita pagi hari ini adalah perawat kita, masa depan kita, perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa. Nantinya akan kami perbincangkan bersama dengan Ketua DPD PPNI Kota Madiun ya. Dan bagi Anda pendengar, siaran ini bisa Anda dengarkan di frekuensi kami ya, 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa menyimaknya atau mendengarkannya di RRI Digital di Android Anda. Juga bisa Anda tonton ya tayangan ini di kanal YouTube RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nantinya kami juga membuka kesempatan ya bagi Anda untuk bergabung bersama kami di 0351459198 atau WA-nya di 0813669997. Kami tunggu partisipasi Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda ketahui bersama ya bahwa Hari Perawat Internasional atau Hari Perawat Sedunia ini diperingati setiap tahunnya di tanggal 12 Mei, tepatnya hari ini begitu. Dan ini tentunya menjadi momen untuk mengapresiasi dedikasi tenaga keperawatan, terutama peran penting mereka dalam garda terdepan kesehatan. Perawat tentunya bukan hanya sekadar profesi ya, tetapi juga wujud kepedulian, kemudian juga ketulusan dan pengabdian kepada sesama. Dan dibalik setiap tindakan kecil seorang perawat, tentunya ada harapan yang tumbuh, ada semangat yang kembali hidup, dan juga ada nyawa yang berhasil diselamatkan. Pagi hari ini akan kami perbincangkan bersama Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, DPD PPNI Kota Madiun, NS Edi Purwanto Eskep, MKEP, MHKES, yang juga bertugas ya di RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur. Pagi hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, kami sapa. Assalamualaikum Pak Edi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Iwin, Mbak Ika, apakah suara saya jelas?
0: Clear sekali.
1: Ya.
0: Yeah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat dan bertepatan dengan Hari Perawat Internasional.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Perawat Internasional ya, Pak Edi dan juga teman-teman sejawat yang ada di RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur, Pak Edi.
1: Siap.
0: Gih. Langsung saja ya, berkaitan dengan topik kita pagi hari ini adalah perawat kita, masa depan kita, perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa. Nah ini maknanya seperti apa, Pak Edi? Monggo.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Eka. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh RRI Madiun untuk berdiskusi melalui Dialog AIRAI, dan kami sapa kepada seluruh pendengar RRI Madiun, terutama rekan-rekan perawat di Kota Madiun dan di seluruh Indonesia. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Eka, saya ingin mengucapkan selamat Hari Internasional Perawat Sedunia. Semoga perawat semakin bisa memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak Eka, perawat sebagai garda terdepan dalam penyelamatan nyawa gitu ya Mbak Eka. Jadi Bapak Ibu semuanya pendengar RRI Madiun, kita semuanya tahu bahwa di semua unit layanan, baik itu di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, perawat itu adalah leading sektor pelayanan. Jadi ketika datang pertama kali yang dijumpai adalah perawat. Ketika dilakukan pelayanan di ruangan atau dimanapun itu bertemu perawat, perawat itu menjadi penjembatan antara pemberi asuhan dengan dokter, dengan yang lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan perawat yang profesional, Mbak Eka. Perawat profesional itu apa? Perawat yang bukan hanya pintar secara akademis, tetapi juga terampil secara skill dan baik secara attitude, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik agar perannya ini benar-benar berdaya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Eka tadi. Itu Mbak Eka.
0: Oke, tadi disampaikan Pak Edi ya bahwasanya perawat itu adalah merawat begitu. Nah, dalam perspektif kemanusiaan tentunya bukan hanya sekadar profesi ya, Pak Edi ya.
1: Iya betul Mbak.
0: Ini mengapa sih profesi perawat sering kali dianggap sebagai dalam tanda kutip ya pendamping dokter begitu, bukan profesi mandiri yang memiliki kompetensi sendiri, Pak Edi?
1: Oh iya, iya baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dan pada kesempatan ini kami juga ingin meluruskan bahwa di dalam pelayanan kesehatan itu kan saat ini di era modern ini kan PCC, Mbak. Pasien center care. Jadi pasien itu menjadi sentral utama pelayanan. Nah, di dalam pemberian asuhan ini kan ada banyak profesi. Ada dokter, ada perawat, ada gizi, ada bidan, ada radiologi, laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, di dalam sistem pelayanan kesehatan, sebenarnya semua profesi ini adalah seiring sejalan untuk memberikan pelayanan. Tidak satunya menjadi asisten yang lain, bukan. Jadi ini barangkali asumsi yang masih kurang betul di masyarakat. Nah, memang dokter ini adalah kalau di dalam tim ya, dalam tim itu adalah pemimpinnya gitu, Mbak. Jadi terkesan seolah-olah perawat itu asistennya gitu ya. Tetapi sebenarnya kami memiliki keilmuan yang berbeda. Ketika dokter memberikan pengobatan dengan obat, dengan resep, dengan tindakan, dan lain-lain, maka perawat itu lebih ke caring. Jadi ibu dari keperawatan itu adalah caring, Mbak. Kepedulian. Bagaimana perawat memberikan empati ketika pasien itu mengalami sakit, dan lain sebagainya. Sehingga dengan sentuhan itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kesembuhan pasien. Jadi memang sekali lagi saya tegaskan, seluruh pemberi asuhan atau kalau di dalam dalam istilah kesehatan itu disebut dengan PPA, profesional pemberi asuhan, itu seiring sejalan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem yang tadi, PCC, Patient Center Care. Pasien menjadi sentral utama pemberian asuhan. Begini, begitu Mbak Eka.
0: Oke, profesional pemberi asuhan ya atau PPA. Lalu bagaimana sih Pak Edi peran perawat ini berkembang ya dari sekadar pemberi layanan medis menjadi pendamping emosional dan juga advokat bagi pasien, Pak Edi?
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi perawat itu di dalam memberikan asuhan keperawatan, jadi perawat ini asuhannya disebut dengan asuhan keperawatan. Kami memiliki standar di dalam pemberian asuhan, Mbak. Jadi proses dari asuhan keperawatan itu yang pertama melakukan pengkajian. Pengkajian itu bagaimana? Ketika ada pasien datang misalkan di UGD, sebelum ada dokter, sebelum ada profesional pemberi asuhan yang lain, perawat itu melakukan pengkajian, mencari data apa sih sebenarnya sakitnya gitu ya, keluhannya bagaimana. Nah, dari pengkajian ini nanti akan ditemukan diagnosis. Oh, ternyata masalahnya adalah A. Dari masalah ini, maka nanti akan direncanakan, di-planning. Apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan? Salah satu perencanaannya adalah kolaborasi. Misalkan dengan dokter, dengan gizi, dengan radiologi untuk menegakkan diagnosis ini. Nah, setelah perencanaan ini fix, maka akan dilakukan implementasi, pelaksanaan, melakukan tindakan-tindakan. Jadi tindakan keperawatan itu ada banyak, Mbak. Yeah. Ada, kalau dalam istilah keperawatan nanti disingkat OTEK, observasi, kemudian terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Jadi ini komprehensif. Misalkan observasi, kita melihat bagaimana kondisinya, kemudian terapeutik, kita memberikan caring, kepedulian, kemudian edukasi, memberikan penyuluhan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pasien, dan yang keempat adalah kolaboratif. Ketika memerlukan tindakan-tindakan yang diperlukan oleh profesi lain, misalkan dokter, maka kita melakukan namanya kolaborasi. Jadi begitu, Mbak, proses dari pemberian asuhan untuk pasien, dari perawat.
0: Iya, artinya perawat ini memiliki peran yang sangat krusial ya, Pak Edi, di sektor kesehatan, bukan hanya sebagai pendamping dokter, tetapi juga memberikan profesional pemberi asuhan kepada para pasien, begitu ya, dengan pendekatan-pendekatan yang tentunya empati ya, Pak Edi ya, bukan hanya kepada pasiennya, tetapi juga kepada keluarga pasien, begitu ya?
1: Iya, betul sekali, Mbak.
0: Artinya ketika misalkan perawat ini bersentuhan langsung dengan pasien maupun keluarga pasien, tentunya 5S keperawatan juga harus diterapkan dong ya?
1: Siap, betul sekali. Itu kata kuncinya justru, Mbak.
0: Iya. Karena nyon sewu, Pak Edi, mungkin bukan di Sudono ya, di tempat lain begitu masih ada ya, masih ada perawat ini yang nyun sewu masih dianggap ketus lah, kemudian kurang senyum lah, kemudian kurang gercep lah ya dalam menangani pasien begitu. Ini tindak lanjutnya seperti apa dan tanggapannya seperti apa dari DPD BPNI Kota Madiun sendiri, Pak Edi?
1: Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan ya, ini terjadi bukan hanya di mungkin di Rumah Sakit Sudono atau di rumah sakit lain. Hampir semua rumah sakit sebenarnya menghadapi fenomena ini, Mbak. Jadi betul sekali ketika Mbak Eka menyampaikan jangan lupa 5S-nya. Nah, kalau di Rumah Sakit Sudono namanya 5S1B, Mbak. Jadi salam, sopan, santun, kemudian sapa, kemudian senyum, dan B-nya adalah bantu. Nah, itu adalah core dari asuhan perawat. Nah, memang betul, Mbak, banyak sekali ya namanya manusia, karakter manusia itu kan banyak ya. Ada yang karakternya tersentuh sedikit saja langsung responsif, kemudian marah atau judes dan lain-lain. Nah, kemudian ini ditambah lagi dengan burnout atau beban kerja yang sangat tinggi. Kemudian mungkin ada masalah di rumah yang dibawa ke apa pelayanan ke rumah sakit misalkan. Nah, bagaimana upaya-upaya PPNI dalam menghadapi permasalahan fenomena ini? Jadi memang kami dari DPD BPNI Kota Madiun itu secara masif, Mbak, mengadakan pertemuan, kemudian edukasi, pelatihan komunikasi efektif, service excellent. Sebagai contoh kecil saja, Mbak, ya, kalau di Rumah Sakit Sudono, untuk membentuk perawat menjadi seorang perawat yang profesional, yang tadi saya sampaikan, profesional itu kan bukan hanya pintar, tetapi juga terampil dan baik secara attitude, maka untuk mencetak generasi penerus keperawatan itu ketika praktek di Sudono misalkan, maka sebelum praktek ke lapangan, kami memberikan pembekalan 5 kompetensi dasar. Jadi yang pertama adalah service excellent. Salah satunya tadi, Mbak, 5S1B. Ya. Kemudian yang kedua, patient safety, keselamatan pasien. Titik tumpu pada pelayanan adalah keselamatan pasien. Sehingga pelayanannya baik tapi pasiennya nggak selamat, wah nggak bisa ini ya. Nah, yang ketiga adalah PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini salah satu masalah besar kita. Pasien datang ke rumah sakit malah dapat infeksi yang seharusnya tidak didapat. Jadi kami memberikan pembekalan itu. Kemudian yang keempat adalah BLS, Basic Life Support. Bagaimana perawat menolong pasien atau siapapun itu, keluarga pasien dalam kondisi emergensi. Dan yang terakhir adalah K3, keselamatan kerja. Sebelum menolong, maka kita pastikan yang menolong kita juga selamat. Sehingga itu adalah salah satu upaya-upaya yang masif ya kepada seluruh calon perawat. Dan juga di PPNI Kota Madiun kami selalu setiap satu bulan melakukan pertemuan secara rutin. Salah satunya apa? Ya, untuk mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa profesi kita itu profesi yang sangat mulia. Dan mother atau ibu dari keperawatan itu adalah caring, kepedulian tadi. Tetapi sekali lagi, Mbak, namanya karakter perawat yang banyak, ya kita masih menemukan 1-2. Tetapi sekali lagi kami selalu melakukan follow up terhadap ini agar

0: Ya. Monitoring evaluasi pelayanan, monitoring evaluasi dari kinerja organisasi dari kami, dari PPNI. Jadi evaluasinya salah satunya apa? PPNI ini kan pengurusnya itu kan dari seluruh DPK di Kota Madiun. DPK Kota Madiun itu ada 10, Mbak. Ada 10 DPK yang anggotanya kurang lebih 1.500. Nah, dari setiap DPK itu ada perwakilan yang nanti kami datang. Biasanya satu bulan itu kurang lebih 50 orang. Ada semua perwakilan dan kami mengevaluasi rumah sakit A bagaimana pelayanan perawatan, apakah ada kendala. Jadi bukan hanya kendala-kendala pelayanan, tetapi juga kendala-kendala administratif yang dihadapi oleh perawat, bagaimana perizinannya. Satu hal penting adalah perawat itu kan ketika bekerja harus mendapatkan surat izin praktek. Ketika SP-nya mati, maka tidak boleh, ya tidak boleh melakukan pelayanan, karena itu kalau istilahnya istilah mudahnya itu adalah SIM kita, gitu Mbak. Jadi evaluasinya menyeluruh, bukan hanya pelayanannya, tetapi juga evaluasi terhadap person-person perawat di Kota Madiun, apakah ketika memberikan pelayanan sudah sesuai regulasi, sudah sesuai ketentuan, sehingga selain bisa memberikan pelayanan terbaik, yang memberikan pelayanan pun aman, tidak ada apa namanya yang friksi, misalkan komplain dari masyarakat dan lain-lain, gitu Mbak Eka.
1: Oke, baik. Pak Edi, tadi kan jenengan sampaikan ya bahwasanya ada 10 DPK, kemudian totalnya ada 1.500-an anggota begitu ya. Nah, di tengah keterbatasan tenaga kesehatan ini, Pak Edi, bagaimana sih perawat ini menjaga kualitas empati ya tanpa mengalami kelelahan emosional? Karena tadi disampaikan juga bahwasanya memang beban kerja yang tinggi otomatis juga berdampak pada emosional begitu.
0: Iya. Yeah. Iya, terima kasih Mbak Eka. Ini sebuah perhatian yang luar biasa untuk perawat. Jadi betul sekali Mbak. Terkadang kami itu perawat itu kan hanya dipandang hanya memberikan pelayanan saja, tetapi tidak belum melihat perawat secara internal sendiri. Kami banyak menghadapi permasalahan burnout, kelelahan, kemudian ada yang masih gaji kecil gitu ya Mbak. Kita masih menemukan, walaupun bukan di Kota Madiun ya, masih menemukan perawat-perawat yang digaji hanya sekitar 300 ribu atau 500 ribu. Nah, bagaimana upaya organisasi? Nah, kami secara masif Mbak, secara masif beraudiensi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi seminggu kemarin dari pengurus pusat DPP PPNI melakukan dialog dengan Kementerian Kesehatan yang disambut sangat baik berkaitan dengan permasalahan ini, sehingga kami sebagai perawat itu jadi apa ya, di satu sisi harus menghadapi pasien dengan sangat baik. Kenapa? Pasien itu ketika datang ke ke pelayanan itu pasti kondisinya tidak baik-baik ya, pasti sakit ya, psikisnya terganggu. Nah, jenengan bayangkan ketika dengan kondisi pasien dan keluarga yang dengan psikologi yang tidak stabil tadi, kita hadapi dengan emosi yang tidak stabil juga. Nah, pasti akan tidak ada titik temunya. Sehingga kenapa kami sebagai apa namanya ya, reward kepada perawat, kami selalu mengusahakan bagaimana perawat itu mendapatkan reward yang pantas ya, yang pantas, agar di dalam bekerja itu selain ya kami kan mengibaratkan kalau perawat itu kan malaikat tak bersayap gitu Mbak ya. Nah, walaupun menjadi malaikat tak bersayap, tetapi secara kehidupannya juga terjamin. Jadi kami memang mengusahakan dengan langkah-langkah strategis, baik itu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, kami selalu beraudiensi agar bisa mendapatkan salary yang atau reward yang pantas untuk perawat. Okay. Itu baik Kak.
1: Baik. Pak Edi, ini sudah banyak sekali ya pertanyaan maupun bentuk apresiasi begitu dari para netizen kita yang sudah menitipkan di kolom live chat YouTube RRI Madiun ya. Ini ada dari akun Maria, selamat hari perawat internasional. Kemudian dari akun Selsa ini ya, perawat profesi yang mulia, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Kemudian ada pertanyaan ini Pak Edi, apakah ada perbedaan cara kerja antara perawat dulu dan juga perawat zaman sekarang, Pak Edi?
0: Oh iya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik, Mbak. Jadi, saya akan flashback ke belakang sekitar 25 tahun lalu ketika

0: saya masih 27-20 ya 8 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah. Nah, hubungan antara pemberi asuhan, baik itu dokter, perawat, dan lain-lain, dengan pasien itu adalah seperti apa ya? Seperti tenaga kesehatan itu tidak pernah salah gitu ya. Ketika dirawat, kemudian pasiennya meninggal, ya sudah, pasiennya dibawa pulang, ya namanya kalau rumah sakit pasti sudah parah lah ya, meninggal, udah dibawa pulang. Tapi mindset sekarang tidak, Mbak. Mindset pemberian asuhan sekarang itu, jadi antara pasien dengan perawat atau tenaga kesehatan yang lain itu memiliki kedudukan hukum yang sama. Sehingga pasien, jenengan sangat paham ya, pasien atau keluarga pasien dengan sangat mudah akan menulis di media sosial,
1: betul,
0: atau di pengaduan rumah sakit,
1: ya,
0: atau dimanapun itu ya.
1: Memberi bintang dan, satu lah ya.
0: Iya, betul. Dan itu tidak dilarang di dalam Undang-Undang 17/2023, hak-hak seperti itu diberikan keleluasan. Sehingga ini yang merangsang tenaga kesehatan, tenaga medis untuk memberikan pelayanan terbaik, Mbak Eka. Sehingga sangat beda pelayanannya sekarang dan dulu. Jadi saat ini memang mementingkan tadi, Mbak. Jadi mungkin 3-4 tahun terakhir itu paradigma dari pemberian asuhan itu adalah pasien center care, pasien menjadi sentral utama gitu. Yeah. Tetapi sekali lagi, walaupun demikian, perawat atau tenaga kesehatan itu juga memiliki hak. Ya, di dalam undang-undang kesehatan memiliki hak dilindungi, mendapatkan reward dan lain-lain selama, ini catatannya, selama memberikan asuhan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Jadi ketika bekerja kita dibatasi tiga hal ini, Mbak. Ini di Undang-Undang 17 tahun 2023 dikuatkan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang aturan undang-undang ini. Jadi, kata kuncinya adalah ketika bekerja harus berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan standar profesion, standar prosedur operasional. Jadi kita diatur oleh ini sehingga mau tidak mau, bisa tidak bisa, bahwa harus memberikan pelayanan terbaik. Begitu, Mbak Eka.
1: Oke, ada reward tentu ada punishment ya, Pak Edi ya. Nah, lalu reward ini diberikan dari organisasi, rumah sakit atau pemerintah, Pak Edi?
0: Ya, jadi reward itu ada beberapa konteks, Mbak Eka. Jadi yang pertama reward dalam hal salary, gaji dari pemberi asuhan itu kan wajib. Jadi gaji oleh institusinya, oleh rumah sakitnya, oleh puskesmas, oleh pemerintah kalau ASN yang digaji oleh pemerintah dan mendapatkan reward lain, jasa pelayanan ya, ketika memberikan pelayanan itu fee for service, bisa ada beberapa rumah sakit yang menerapkan fee for service, apa yang dilakukan itu yang digaji. Tetapi ada reward-reward lain, Mbak Eka, seperti di bulan Maret kemarin, ini saya flashback ke belakang, kami dari PPNI Kota Madiun menyelenggarakan seleksi perawat teladan di Kota Madiun, yang pesertanya adalah seluruh perawat yang ada di Kota Madiun, dan kami membedakan dua kategori, kategori rumah sakit dan kategori puskesmas. Nah, akhirnya terpilihlah 5 besar, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian puskesmas juga 1, 2, 3, 4, 5, dan akhirnya dari juara satunya perawat rumah sakit dan juara satunya perawat puskesmas, kami bawa untuk mengikuti seleksi perawat teladan Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillahnya, ini sekaligus sebagai informasi, nih, seleksi perawat teladan Jawa Timur dari kategori rumah sakit, perawat rumah sakit di Kota Madiun, di Sudono, itu mendapatkan peringkat 2 Jawa Timur di tahun ini. Di tahun 2025 itu nomor 3.
1: Ada peningkatan dan, ya?
0: Iya, betul. Dan itu salah satu rewardnya kita berikan seperti itu, Mbak Eka. Itu adalah bentuk apresiasi kami kepada perawat di Kota Madiun.
1: Iya, apresiasi atas dedikasi perawat yang tentunya menjadi garda terdepan ya di sektor kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, dan lainnya. Begitu ya, Pak Edi ya?
0: Betul, Mbak Eka.
1: Baik, Pak Edi, waktu kita masih cukup panjang ya, hingga nanti tuntasnya pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan ini juga masih banyak sekali yang ngantri pertanyaan di kanal YouTube RRI Madiun, dan kami nantinya juga membuka kesempatan bagi pendengar untuk bergabung di 0351459198, WA-nya di 0811366997. Pak Edi, kita jeda sejenak ya, mungkin ada kopi di depannya atau teh begitu, boleh diseruput dulu.
0: Ya, oke, terima kasih Maika.
1: Oke, kita jeda sejenak, kita dengarkan yang satu ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam temani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kami berbincang bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia DPD PPNI Kota Madiun, ada Pak Edi Purwanto Eskep Mkep MHKes, yang saat ini beliau juga bertugas ya aktif di RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur. Dan bagi Anda pendengar, kami ingatkan kembali ya untuk bergabung bersama kami di 0351459198, WA-nya di 0811366907. Kami tunggu partisipasi Anda hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Apakah Anda memiliki pengalaman ya berkomunikasi langsung dengan perawat, begitu sampaikan masukan Anda, pertanyaan Anda di pagi hari ini. Ada Pak Edi Purwanto ya, hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami bacakan juga yang sudah menitipkan apresiasinya dan juga pertanyaannya di kolom live chat YouTube RRI Madiun. Ada akun Tunjukkan Jalan. Kadang masyarakat ini sudah menganggap perawat seperti dokter ya, terlebih jika sudah cocok dan di tempat kami menyebutnya adalah mantri. Kalau nggak disuntik, Pak Mantri nggak marem rasanya dan alhamdulillahnya sembuh katanya. Ini memang seperti itu Pak Edi, mantri alias perawat begitu.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi hal-hal apresiasi dari masyarakat seperti itu sebenarnya yang selalu menguatkan kami untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, di wilayah-wilayah yang perifer ya, yang desa, pegunungan, yang memang tidak ada tenaga medisnya, tidak ada dokternya, apalagi dokter spesialis tidak ada, perawat itu menjadi tulang punggung pemberian asuhan, Mbak. Jadi saya ceritakan Mbak, saya berasal dari desa yang sangat pelosok. Saya berasal dari Kecamatan Rayun, Kabupaten Ponorogo, yang di mana desa yang hampir paling selatan yang berbatasan dengan Pacitan. Di sana dokter tidak ada Mbak. Jadi tulang punggungnya ya di Pak Mantri ini. Jadi banyak sekali di mantri-mantri yang ada di daerah kami itu yang pasiennya luar biasa. Dan apa? Ini adalah bentuk sinergitas antara masyarakat dengan kami dan dengan perawat. Untuk apa tujuannya? Untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Dan selalu yang kami tekankan adalah ketika memberikan asuhan itu harus dengan kepedulian, empati. Karena kalau orang desa itu Mbak ya, disambut dengan baik, pelayannya sabar, itu aja sudah lebih dari 50% kesembuhan gitu Mbak ya.
0: Iya, iya. Oke, baik Pak Edi. Kemudian ini juga ada apresiasi juga ya dari akun Nila ini. Selamat Hari Perawat Internasional, semoga perawat semakin sabar dan tentunya tidak galak ya, karena tidak semua pasien ini teredukasi. Kemudian dari akun Positive Ways, kenapa ya kalau tenaga kesehatan di puskesmas itu kesannya judes ya Pak, beda kalau di rumah sakit apalagi di klinik swasta begitu. Sebelum dijawab Pak Edi, ini ada pendengar Butika ya yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi Butika. Halo, selamat pagi Butika.
2: Oke, Mbak Wulan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ngasih apresiasi aja nggih Mbak Wulan ke perawat nggih. Khususnya ke Pak Edi kan ketuanya Mbak Wulan.
0: Nggih.
2: Nggih, ya. Gini Pak Edi Mbak Wulan. Ini tahun 2019 itu kan saya jatuh nggih dari sepeda motor itu kan, kesenggol sama ini kan mobil gitu kan. Terus ini sobek nggih, pahanya itu paha kiri itu sobek gitu. Terus saya langsung dibawa ke rumah sakit Sudono. Waktu itu pingsan, saya enggak sadar gitu kan. Terus waktu itu bagus Pak, penangannya bagus. Mereka kan enggak tahu kalau saya itu BPJS kelas 1 nggih. Tapi mereka saya dibawa ke kelas 3 gitu nggih. Itu bagus kok, penangannya tuh bagus. Terus saya bagus ini sih bagus kok Mbak. Ini itu saya tahu itu perawatnya itu mungkin perawat masih magang gitu ya, tapi bagus, pelayannya bagus. Mereka nggak membedakan gitu loh Mbak. Mereka nggak tahu kalau BPJS itu 1, 2 itu nggak membedakan gitu. Bagus, saya kasih apresiasi ke
0: Butika.
2: Perawat waktu tahun 2019
0: itu. Butika, kalau ada yang judes nanti langsung disampaikan ke Pak Edi ya.
2: Oh ya, pernah itu Mbak, saya itu waktu itu pernah Mbak, tapi enggak di Sudono enggak. Pernah itu di waktu itu di salah satu puskesmas ya, saya ngantar teman itu judes banget. Saya kasih saran, kotak saran itu akhirnya orang itu dipindahkan ke ke pelosok gitu Mbak gitu.
0: Okay.
2: Itu pernah itu.
0: Baik.
2: Baik. Itu aja Mbak Bulan, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Tika ya, apresiasi untuk Pak Edi dan juga teman-teman sejawat, ini juga menambah semangat dari teman-teman perawat ya untuk membantu kesembuhan dari pasien dan juga garda terdepan di sektor kesehatan. Pak Edi mungkin ada tanggapan. Ini juga sejalan yang disampaikan oleh Positive Waste tadi ya. Kenapa kalau tenaga kesehatan di puskesmas itu kesannya judes? Beda kalau di rumah sakit atau apalagi di klinik swasta. Monggo.
1: Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi yang pertama terima kasih Bu Tika atas apresiasinya. Hal-hal sebenarnya, hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya yang menguatkan kami untuk selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Dan sekali lagi kami mewakili dari DPD BPN Kota Madiun, kami sadar bahwa tidak semua perawat itu memberikan pelayanan dengan caring, dengan kepedulian. Saya menyadari itu, tapi kami selalu berusaha berbenah untuk melakukan monef terhadap pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, berkaitan dengan pendapat atau asumsi kalau perawat puskesmas itu judes atau kalau di rumah sakit itu tidak, itu sebenarnya tidak bisa kita generaliskan seperti itu Mbak Ika. Jadi sekali lagi ada beberapa perawat yang barangkali mungkin belum mendapatkan edukasi berkaitan dengan bagaimana memberikan asuhan. Mungkin saja di saat itu ada perawat-perawat yang mungkin sedang menghadapi permasalahan sehingga terimplementasikan ketika memberikan pelayanan agak judes gitu. Tetapi saya insya Allah menjamin bahwa kalau di Kota Madiun pemberian asuhan keperawatan itu sudah diusahakan, dioptimalkan untuk menghilangkan kata-kata judes, cuek, dan lain-lain. Yeah. Karena sekali lagi begini, kami menekankan begini Mbak. Pekerjaan kita itu adalah ladang amal kita. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan salary, mendapatkan gaji, tetapi ketika kita bekerja dengan hati nurani, lillahi ta'ala, bukan hanya uang yang kita dapat, tetapi kita akan mendapatkan kepuasan batin. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah yang saya yakin akan lebih dari itu. Sehingga kami selalu menekankan bahwa pekerjaan kita adalah ladang surga kita. Tetapi sekali lagi mohon maaf ketika masih ada perawat-perawat yang tidak sesuai harapan, itu adalah oknum yang kami di organisasi profesi selalu berusaha untuk melakukan monef dan perbaikan berkelanjutan. Okay. Gitu Mbak Eka.
0: Baik, kemudian ada akun warga Mataraman. Saya sudah merasakan perbedaan perawat dulu ya, di era belum ada BPJS dan juga sekarang begitu. Khususnya di RSUP Sudono sekarang jauh lebih bagus. Baik, terima kasih ya kepada akun warga Mataraman yang sudah memberikan apresiasinya kepada perawat-perawat kita. Begitu, kemudian juga ini Pak Edi ada pertanyaan juga ya. Dari akun Amih ini, bagaimana sih perawat di era Gen Z ini, Pak? Selain berkaitan medis, apakah pendidikan etika perawat di era sekarang ini berbeda dengan zaman dulu begitu? Karena terkait dengan prinsip-prinsip moral dan juga dalam menangani pasien. Jadi, apakah pendidikan keperawatan saat ini, Pak Edi, sudah cukup membekali bagi teman-teman perawat untuk menghadapi tantangan kesehatan modern, Pak Edi?
1: Iya, baik, terima kasih. Nah, ini pendengar ini sangat jeli sekali dengan pertanyaan ini. Jadi Mbak Ika dan Bapak Ibu semuanya dari pendengar RRI Kota Madiun, jadi kami di dalam memberikan asuhan itu selain berdasarkan evidence, berdasarkan keilmuan, juga berdasarkan kode etik keperawatan. Jadi kode etik keperawatan itu mengatur bagaimana perawat berhubungan dengan 5 hal ya. Dengan kode etik perawatan itu mengatur antara perawat dengan profesi, perawat dengan masyarakat, perawat dengan lintas sektor, perawat dengan profesi lain, itu diatur dalam kode etik keperawatan. Sehingga kami apalagi di dalam basic knowledge di pendidikan itu ada pendidikan tersendiri tentang kode etik keperawatan.
0: Yeah.
1: Karena sekali lagi pemberian asuhan keperawatan itu memang basic knowledge-nya, basic dasar pelayanannya adalah kepedulian. Jadi etika menjadi faktor utama dalam pemberian asuhan. Jadi begitu, Mbak Eka. Dan okay, itu juga dituangkan di dalam Undang-Undang 17 dan PP28 juga, Mbak. Ada namanya etika pelayanan. Okay. Bagaimana memberikan asuhan itu dengan bagaimana gitu. Itu yang semakin menguatkan profesi perawat dan profesi tenaga kesehatan lain di dalam memberikan asuhan itu harus berdasarkan dengan kode etik, gitu, Mbak ya.
0: Baik.
1: Ya, begitu, Mbak. Baik. Okay.
0: Terima kasih juga ya dari akun Kerang Ajaib Malang yang pagi hari ini juga menyimak obrolan kita, Pak Edi. Kemudian ada akun Will, salam sehat ya untuk semuanya. Kemudian ada akun Behri ya, sukses untuk semua perawat Indonesia. Ada akun Anis Puspita, perawat garda terdepan pelayanan kesehatan yang bekerja dengan hati. Selamat Hari Perawat Internasional. Kemudian ada pertanyaan Pak Edi dari akun Paus Mini ya. Sekarang ada banyak aplikasi dan sistem di bidang kesehatan yang harus diisi perawat. Bagaimana menilainya, memudahkan atau justru sebaliknya? Karena tidak menutup kemungkinan ya, dan juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya saat ini eranya IT ya, Pak Edi.
1: Oke, terima kasih Mbak Eka. Ini juga fenomena yang terjadi di masyarakat. Era sekarang adalah era disruption atau era society 5.0. Perkembangan zaman mewajibkan kita untuk melakukan pembenahan agar kita bisa survive. Nah, di bidang kesehatan pun begitu. Sekarang zamannya digitalisasi, Mbak. Contoh di rumah sakit, ketika kalau dulu kita nulis satu demi satu asuhan keperawatan, sekarang dengan ERM elektronik medical record semuanya elektronik. Nah, apakah itu memudahkan atau tidak? Nah, ini Ibu, namanya perubahan itu di awal memang akan menjadi beban, tetapi ingat perubahan itu harus senantiasa memang terjadi. Di awal mungkin menjadi beban, tetapi dalam prosesnya itu akan sangat memudahkan, Mbak. Sehingga pekerjaan perawat yang dulu mungkin lebih dari 30-40% itu menulis, dengan ERM tadi akan sangat mempermudah. Di luar itu juga ada inovasi-inovasi, Mbak, agar pekerjaan perawat itu yang seharusnya bisa dikerjakan dengan digital sudah pindah ke digital, tetapi bentuk caring, kepedulian tetap kita andalkan sebagai nilai lebih dari perawat. Jadi di satu sisi digitalisasi itu di awal memang merepotkan kita, tetapi ingat perubahan itu adalah keniscayaan yang harus kita ikuti, yang nantinya kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itu, dan nantinya inovasi-inovasi itu akan bisa mempermudah kita di dalam bekerja agar kita bisa fokus memberikan caring kepada pasien maupun keluarga.
0: Okay.
1: Gitu, Mbak Eka.
0: Baik. Kemudian dari akun Aura Aira ya, selamat Hari Perawat. Karena peran perawat ini sama besarnya dengan dokter, begitu. Kemudian dari akun Miftahur Rohman, Pak Edi, apakah di era sekarang ini, di era digitalisasi begitu ya, perawat dan dokter ini di era digital HP media sosial, apakah hanya fokus menangani pasien di rumah sakit maupun di puskesmas, atau bisa konseling lewat handphone begitu, smartphone begitu?
1: Baik, Mbak Eka. Jadi sekali lagi perkembangan zaman dengan digitalisasi menuntut kita untuk selalu beradaptasi ya. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memfasilitasi pasien untuk berkomunikasi melalui media sosial misalkan ya. Jadi banyak contoh, kalau di Sudono ada inovasi-inovasi namanya Sidokar. Sidokar itu adalah itu, Mbak, edukasi tetapi berbasis Android. Jadi ketika ada keluhan apa, kita akan secara responsif menjawab itu. Itu sebagai contoh kecil saja. Kemudian ini saya kebetulan, Mbak, di yang saya ceritakan kemarin tentang pemilihan perawat teladan Jawa Timur, yang juara satunya perawat teladan Jawa Timur itu berasal dari Surabaya, dari RSAL. Nah, beliau inovasinya salah satunya ini, Mbak. Jadi inovasinya adalah memberikan asuhan keperawatan baik online dengan video call, dan ketika ada sesuatu itu langsung bisa diberikan follow up. Nah, ini adalah bentuk bagaimana perawat beradaptasi dengan perubahan, beradaptasi dengan apa namanya perkembangan zaman dan apa dalam memberikan asuhan kita menyesuaikan dengan kemajuan teknologi.
0: Okay.
1: Gitu Mbak Ika.
0: Baik, artinya semoga kedepannya inovasi maupun praktik baik ini juga bisa diadopsi ya Pak Edi bagi teman-teman perawat, bukan hanya di Madiun saja tetapi juga di daerah lain begitu ya. Lalu yeah. Pak Edi, karena waktu kita terbatas ya hingga tuntasnya jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat, sebelum kami akhiri, Pak Edi, apa yang dapat dipelajari bagi generasi muda ya dari dedikasi seorang perawat, ataupun mungkin pesan inspiratif dari jenengan?
1: Iya, yeah. Yeah. Baik. Terima kasih Mbak Ita atas kesempatan berbagi pada pagi hari ini. Jadi Bapak-Ibu semuanya, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya yang saat ini barangkali memiliki putra yang masih bingung mau jadi apa anak saya misalkan. Tidak salah ketika menempatkan perawat sebagai salah satu pilihan. Karena apa? Sekali lagi, perawat itu bekerja bukan hanya secara skill, bukan hanya secara keilmuan, tetapi bekerja dengan hati. Ketika perawat itu bekerja berdasarkan hati nurani, berdasarkan keikhlasan, maka itu luar biasa, akan menjadi ladang amal ibadah kita. Dan pesan yang terakhir kepada Bapak Ibu semuanya, kepada seluruh pendengar RRI Madiun, bahwa sejatinya kita hidup ini kan kita memiliki tiga waktu, Mbak. Waktu kemarin ia tidak pernah akan kembali. Ia telah pergi dengan semua kenangannya, dengan semua yang mengikutinya. Kemudian waktu esok itu belum tentu kita menemuinya, karena kita tidak pernah tahu bahwa esok atau lusa atau seminggu lagi atau satu bulan lagi kita dipanggil Allah. Sejatinya waktu kita itu adalah hari ini dan saat ini. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk bisa memberikan kontribusi, berikan yang terbaik saat ini. Karena kita tidak akan pernah mengulang waktu. Dan pesan saya yang terakhir Mbak, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk berubah. Mari kita berubah menjadi lebih baik dari sekarang, dari diri sendiri, dan dari mulai yang kecil. Karena perubahan yang baik itu adalah keniscayaan, dan sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mari kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Itu Mbak Eka, terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya Pak Edi Purwanto, Eskep MHKES, Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia DPD PBNU Kota Madiun, yang pagi hari ini sudah memberikan edukasinya, sudah berbagi ilmunya ya, berbagi pengalamannya pada momentum Hari Perawat Internasional hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan saya juga terima kasih kepada Anda semuanya pendengar yang sudah menyimak perbincangan kita sedari awal berkaitan dengan topik kita hari ini, perawat kita, masa depan kita, perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa. Dan tentunya mari kita jadikan momen Hari Perawat Internasional ini sebagai pengingat bahwa perawat yang kuat, kompeten, dan juga berdaya akan selalu menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Akhirnya dari Studi Integrasi Pro 1 RRI Madiun, saya Kaulan bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor, gratis ganti plat, dan gratis balik nama.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, mengutip dari laman resmi korlantas.polri.go.id, Korps Lalu Lintas Korlantas Polri memastikan bahwa informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor pada 8 April hingga 29 Mei 2026 adalah hoax. Korlantas mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber resmi. Masyarakat juga diminta untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau instansi terkait seperti Samsat dan Korlantas Polri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, baru saja Anda ikuti dialog AE Raya Menyapa. Dan saat ini Pro 1 RRI Madiun di studio kami sudah menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengupdate informasi Jawa Timur ya. Kita akan bergabung bersama RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini.
1: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam saya ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, saya juga akan putarkan komposisi-komposisi cantik dan menarik untuk Anda. Satu diantaranya dari Venuno, lebih dekat denganmu.

0: Nah, datang dari reporter William Nathan. Dinkes Kabupaten Malang waspadai hantavirus, minta warga cegah sarang tikus. William, silakan laporan Anda.
1: Baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksi virus tersebut. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urinnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Diki Wianto Wijoyo MKes, menegaskan langkah antisipasi tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Menurutnya, hantavirus adalah virus yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Dan risiko muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Melalui puskesmas dan kader kesehatan, masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan

William. Oke, baik. Kita terputus sambungan dengan William Nathan. Kita nanti akan coba update lagi ya informasinya bersama William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspadai hantavirus, minta warga cegah sarang tikus.

0: coba dengarkan lagi ya informasi yang sempat terputus dari reporter William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspada hantavirus, minta warga cegah sarang tikus. William, silahkan.
1: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksinya. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wianto Wijoyo Mkes, menegaskan langkah antisipatif tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Risiko itu muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Sosialisasi terus dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan. Masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekarangan, dan sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengundang tikus. Makanan di dalam rumah juga harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, serta lubang di dinding atau lantai segera ditutup. Dr. Wianto menyebutkan bahwa penyimpanan hasil panen juga perlu diperhatikan. Di pedesaan, tikus kerap bersarang di gudang gabah. Petani diimbau memastikan tempat penyimpanan pangan tidak lembab, dan penggunaan perangkap tikus bisa membantu menekan populasinya. Meski belum ada kasus, kewaspadaan dini dinilai penting. Gejala hantavirus seperti demam, nyeri otot, dan sesak napas harus segera diwaspadai. Pada kasus berat, penderita bisa mengalami gagal napas dan perawatan intensif di rumah sakit harus dan segera dibutuhkan. Saat ini belum ada vaksin spesifik untuk hantavirus, oleh karena itu pencegahan sangat diutamakan. Dan jika muncul gejala tersebut setelah kontak dengan tikus, maka warga diminta segera datang ke fasilitas kesehatan. Penanganan cepat dapat mencegah komplikasi serius. Selain itu, kampanye kebersihan akan ditingkatkan di pemukiman padat penduduk. Masyarakat juga diminta melaporkan tanda-tanda sarang tikus ke kader kesehatan. Kesadaran kolektif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan ini. Setiap rumah tangga harus bertanggung jawab atas kebersihannya, dan lingkungan bebas tikus akan menekan risiko penularan. Lingkungan yang sehat juga bisa melindungi seluruh anggota keluarga.

0: bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati.

0: Dimanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
1: Informasi selanjutnya datang dari reporter Witra Adila berkaitan dengan harga sapi di Tuban naik hingga 1,5 juta menjelang Hari Raya Idul Adha. Witra, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Menjelang itu adakah harga penjualan sapi di Kabupaten Tuban, khususnya di Pasar Kerek ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 1 juta hingga 1,5 juta dibandingkan dengan hari biasanya. Petugas Pasar Hewan Sapi di Kecamatan Kerek, Hanto, mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi pada minggu ini kurang lebih sekitar 1 juta. Alasannya memang pasti karena menjelang Hari Raya Idul Adha pasti ada kenaikan harga. Dan menurutnya, banyak dari pembeli ini berasal dari luar Kabupaten Tuban. Karena pasar hewan yang ada di Kecamatan Kerek ini memang berada di tengah-tengah antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi jalur perlintasan banyak pembeli yang memilih membeli hewan ternak di Kecamatan Kerek tersebut. Dan harga sapi sendiri untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini, pendengar, kurang lebih berada di sekitar harga 20 juta hingga 23-25 juta. Harga tersebut ini memang sudah cukup normal ketika hari-hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan petugas pasar sapi, Bapak Hanto.
3: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu ini cukup menekan. Jadi yang kemarin, bulan kemarin, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1,5%.
2: Kemudian pendengar, untuk pembeli sendiri biasanya memang didominasi orang luar Tuban begitu ya, banyak sekali seperti Kabupaten Rembang, Pekalongan hingga Brebes Jawa Tengah. Kemudian daerah Jawa Timur juga seperti kabupaten tetangga. Namun terkait dengan pasokan atau stok dari sapi ini cukup memadai, artinya masih cukup untuk memberikan stok begitu hingga nanti menjelang harga Idul Adha. Dan memang untuk euforia pembelian hewan ternak khususnya sapi juga sudah mulai terasa di minggu-minggu ini. Demikian pendengar, informasi seputar update harga sapi menjelang hari Idul Adha di Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Terima kasih Witra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Rizky Darmawan. FLS 3N SMP MTS Kota Batu 2026 resmi digelar di Ason Hotel. Rizky, silakan.
4: Ya, baik saudara pendengar, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N jenjang SMP dan MTS tingkat Kota Batu resmi dibuka pada Selasa 12 Mei hari ini 2026. Kegiatannya berlangsung di Hotel Ason Kota Batu dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat. Ratusan pelajar dari berbagai SMP dan MTS di Kota Batu turut ambil bagian dalam ajang tahunan ini. Tercatat, sebanyak 208 siswa-siswi hadir sebagai peserta lomba dan mewakili sekolah masing-masing dalam berbagai cabang seni dan sastra. FLS 3N menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan serta kreativitas mereka di bidang seni pertunjukan, seni rupa, hingga sastra. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pengembangan potensi non-akademik siswa di Kota Batu. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, menyampaikan bahwa pelaksanaan FLS 3N diharapkan mampu membangun karakter generasi muda yang kreatif, percaya diri, dan mencintai budaya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat pelajar dalam melestarikan seni dan budaya di tengah perkembangan zaman. Menurut Alvi, dunia pendidikan tidak hanya fokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus memberi ruang bagi pengembangan bakat dan kreativitas siswa. Pemerintah Kota Batu juga berharap para peserta terbaik nantinya dapat membawa nama daerah dan meraih prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur, bahkan nasional. Karena itu, FLS 3N dinilai menjadi momentum penting untuk menjaring bibit-bibit pelajar berbakat di bidang seni dan juga sastra. Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta, guru pendamping, dan juga panitia. Para siswa tampak siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam setiap cabang lomba yang dipertandingkan hari ini. Demikian dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan reporter. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan mendorong para petani melakukan tanam kembali sebagai langkah antisipasi musim kemarau panjang. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan melalui para penyuluh mendorong para petani untuk segera melakukan tanam kembali. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso menyatakan pihaknya menghimbau para petani untuk melakukan tanam kembali selama masih tersedia air atau selama masih ada potensi tanam. Ia juga meminta para kelompok tani untuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti sumur bor, pompa air, dan fasilitas irigasi yang telah dibangun di beberapa desa. Selain itu, pihaknya juga berharap sektor pertanian di Pacitan dapat mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan. Di sisi lain, Sugeng Santoso juga menyebut tanaman hidroponik sebagai salah satu alternatif program ketahanan pangan. Tanaman hidroponik dianggap dapat memanfaatkan lahan atau pekarangan yang sempit untuk tetap produktif. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan.

0: kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Hanum Oktavia. UB dorong isu krisis air menjadi gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hanum, silahkan.
1: Ya, selamat pagi. Universitas Brawijaya UB Malang mendorong isu krisis air menjadi bagian dari gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hal ini diungkapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan, dalam peringatan World Water Day 2026 yang dirangkaikan dalam Minggu Hemat Air Sedunia. Menurut Prof. Andi, persoalan air kini bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan telah menjadi tantangan kemanusiaan global. Berdasarkan data, lebih dari 2 miliar penduduk dunia masih belum memiliki akses air bersih yang memadai. Dalam rangkaian kerjasama dengan UNESCO dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, UB dipercaya menerjemahkan laporan PBB tentang perkembangan sumber daya air dunia. Hasil terjemahan tersebut telah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama dengan versi bahasa resmi UNESCO lainnya pada Maret lalu. Lebih lanjut, UB juga menjadikan isu pengelolaan air berkelanjutan sebagai salah satu program prioritas universitas melalui tema Sustainable Eco-Hydrological Approach for Coastal Resources Management. Tema tersebut diintegrasikan dalam penguatan kurikulum, riset, hingga program pengabdian masyarakat di UB. Ia menilai kesadaran lingkungan kini harus menjadi bagian dari literasi kewargaan modern. Karena itu, berbagai persoalan lingkungan termasuk krisis air mulai dimasukkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan juga living laboratory. Sementara itu, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta, mengatakan bahwa UB menjadi perguruan tinggi yang menonjol karena berani tampil sebagai penggerak isu-isu UNESCO di Indonesia, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya air. Ia juga menilai penguatan kolaborasi bersama UNESCO menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi UB dalam membangun posisi sebagai kampus yang aktif menjawab tantangan global melalui pendidikan, riset, dan juga kolaborasi internasional. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita geser ke Agus Sinerdiani. Soroti dugaan keracunan MBG, DPRD Surabaya siapkan hearing dengan beberapa pihak terkait. Agusin, silahkan. Agusin, silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, DPRD Surabaya akan bicara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Surabaya. Dan dalam keterangannya, Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri ini meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan juga standar kebersihan makanan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Dan pihaknya juga menyebut kasus gangguan kesehatan yang dialami para siswa menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini kemungkinan hanya berfokus pada kondisi makanan yang kasat mata seperti basi atau tidak adanya makanan, Pak. Padahal menurutnya keamanan pangan juga menyangkut standar higienitas, kualitas bahan baku hingga proses pengolahan distribusinya.
3: Ya, jadi kalau melihat situasi yang sekarang, MBG tetap jalan lah, tapi paling tidak ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi kebakaran. Termasuk mungkin kemampuan SPPG itu yang selama ini mungkin SOP-nya jalan, tapi SOP-nya kan hanya cuman mungkin melihat pasti atau tidak. Nah, bagaimana MBG ini terus berjalan, tapi juga harusnya ada standar higienis. Dari unsur-unsur lain mungkin ada perubahan peningkatan pengawasan atau seperti apa sehingga tidak menimbulkan satu keraguan. Kalau ini terus bergulir, maka orang tua dan anak akan terjadi ketakutan untuk mengkonsumsi hasil.
2: Ya, dan sementara itu juga dalam keterangannya, dalam waktu dekat ini DPRD akan segera mendorong Komisi D yang membidangi pendidikan dan juga kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak terkait guna mengusut penyebab dugaan keracunan sekaligus juga mengevaluasi sistem pengawasan program MBG. Dan untuk dari informasi yang kami terima sendiri, rencananya hearing dengan Komisi D dengan pihak-pihak terkait maupun pihak sekolah, pengelola SPPG hingga unsur tenaga kesehatan yang akan membahas keamanan pangan, distribusi maupun juga langkah antisipasi ke depan ini akan dilakukan pada Rabu besok. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

0: Informasi selanjutnya datang dari Ninda Alivia. Stok hewan kurban surplus, harga sapi mulai naik. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, ketersediaan hewan kurban di Kota Blitar dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar menyebut jumlah stok bahkan melebihi kebutuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masito, mengatakan saat ini terdapat 1.301 ekor sapi dan 2.150 ekor kambing yang siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban. Jumlah ini dinilai lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan Idul Adha di tahun lalu, yaitu sebanyak 532 ekor sapi dan 1.461 ekor kambing. Meskipun stok aman, harga sapi terpantau mulai mengalami kenaikan menjelang puncak permintaan. Kenaikan harga tercatat berkisar antara 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekornya. Menurutnya, peningkatan harga merupakan kondisi yang umum terjadi setiap menjelang Idul Adha karena meningkatnya permintaan pasar. Kenaikan harga juga dirasakan oleh para pedagang di Pasar Hewan di Moro, Kota Blitar. Salah satu pedagang bernama Slamet ini mengatakan harga sapi mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Jika sebelumnya sapi dijual dengan harga 23 juta rupiah per ekor, kini naik mencapai 25 juta rupiah per ekornya. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke Aris Deka yang oke, baik. Saya masih coba tunggu ya informasi dari reporter Aris Deka yang mengabarkan bahwa Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Saya masih berusaha menunggu sambungan dari rekan Aris Deka begitu ya untuk informasinya di pagi hari ini.

0: informasi selanjutnya pendengar datang dari Aris Deka. Polres Madiun mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Aris Deka, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor yang berlangsung di Taman Bantaran Kota Madiun yang sempat viral pada 19 April 2026 lalu. Dari kasus tersebut, pendengar, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA warga Kelurahan Kartoharjo Kota setempat, dan polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung pada 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dari kasus ini, pendengar, inisial GG warga Desa Pomahan Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada pekan lalu, Polres Madiun Kota menyerahkan langsung sepeda motor tersebut kepada korban dan juga mobil tersebut kepada korban. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan untuk modus pelaku dari dua perkara tersebut, pendengar, memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Hal itu seperti kasus yang terjadi di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang diparkir. Kapolres juga menyebutkan kasus yang sama juga terjadi pada pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil tersebut ke rumah temannya beserta kunci, sedangkan STNK mobil tersebut ditempatkan di dompet kecil bersama dengan kunci. Kemudian saat korban lengah, mobil tersebut diambil oleh pelaku. Kapolres juga menjelaskan, pendengar, masih ada satu perkara atau kasus pencurian sepeda motor di Taman Bantaran, dan di mana saat ini polisi masih terus berusaha untuk mengungkap dengan mendalami dan juga mengumpulkan informasi dari masyarakat dan juga rekaman CCTV. Kapolres menyebutkan, pendengar, untuk tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, pendengar, korban pemilik sepeda motor Vanin Kanuralisa juga mengaku mengapresiasi atas kinerja dari kepolisian karena berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang membawa atau mencuri sepeda motor miliknya. Dia juga mengatakan pada saat itu mengaku lalai karena saat parkir di Car Free Day Taman Bantaran tidak mengunci stang atau mengunci ganda sepeda motornya. Vanin juga menyebutkan dengan ditemukannya sepeda motor ini kembali, dia bisa bekerja kembali dengan sepeda motor tersebut dan berterima kasih kepada Polres Madiun Kota. Begitu juga dengan korban pencurian mobil, Yopi Yustian, yang juga tidak menyangka mobil yang dititipkan di rumah temannya tersebut sempat hilang atau hilang. Dan dia mengaku, pendengar, mobil tersebut ditemukan di wilayah Tangerang. Yopi juga mengapresiasi petugas kepolisian yang telah menemukan mobil miliknya tersebut. Dia juga mengaku akan lebih berhati-hati kembali ketika menaruh mobil maupun barang berharga miliknya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun.
0: Terima kasih Aris, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam. Menjelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Kabupaten Sampang mulai diperketat guna memastikan ternak tetap sehat dan aman. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura meningkatkan pengawasan terhadap hewan kurban jenis sapi dan kambing. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit berbahaya pada hewan ternak sekaligus memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak kurban. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperdakab Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan pengawasan dilakukan pada lalu lintas ternak hingga tempat penampungan. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan langsung di lokasi penjualan hewan kurban untuk memastikan kondisi ternak dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Disperdakab juga mengimbau para peternak agar menjaga kebersihan kandang serta memperhatikan kesehatan hewan guna mencegah munculnya penyakit berbahaya. Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kasus penyakit berbahaya seperti PMK maupun LSD pada sapi dan kambing. Dia juga menambahkan bahwa kasus PMK dan LSD juga yang sempat muncul sebelumnya kini telah menurun drastis dan belum ada laporan baru dari para peternak. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih Karel Umam. Kita bergeser ke Heri Susanto. Berkaitan dengan pemberangkatan haji, Kabupaten Kediri dipusatkan di kawasan wisata Simpang Lima Gumul. Heri, silahkan.
3: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk jemaah haji Kabupaten Kediri ini dalam musim haji 2026, pemberangkatan dari tahun sebelumnya ini berbeda. Dan jika di tahun 2025 pemberangkatan dipusatkan di kantor Pemkab Kediri, namun saat ini untuk kantor Pemkab Kediri masih dalam tahap renovasi pasca kemarin sempat terjadi adanya kerusuhan yang menyebabkan sebagian kantor terjadi kebakaran. Oleh karena itu di musim haji 2026 ini untuk pemberangkatan haji akan dipusatkan di wisata Simpang Lima Gumul, tepatnya di depan bank daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi. Ia juga menghimbau bahwa jelang keberangkatan tanggal 19 Mei 2026, jemaah yang ada di Kabupaten Kediri, baik di kloter 109, 110, 111, dan 112, seluruhnya diimbau untuk selalu menjaga kesehatan karena ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan fisik dan juga mental, sehingga persiapan yang perlu dilaksanakan yaitu menjaga kesehatan serta melakukan olahraga rutin, karena di tanah suci nantinya ketika jemaah sampai tiba di Mekah ini sudah dipadati oleh ribuan jemaah dari umat muslim yang ada di seluruh dunia, sehingga juga dihimbau untuk para jemaah ketika keberangkatan tanggal 19 Mei 2026 nanti juga harus hadir tepat waktu, karena hal ini berkaitan dengan masa tunggu di asrama haji, sehingga nantinya untuk jadwal tersebut sesuai dengan arahan dari Embarkasi Surabaya. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Terima kasih Heri, informasi tersebut. Pendengar, menutup jumpa kita untuk edisi kali ini dalam program Jatim Hari Ini Berjaringan bersama RRI Korwil 10 di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain, tentunya untuk mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim Hari Ini.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi terkini. KPK memeriksa PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun sebagai saksi terkait dugaan korupsi di pemerintah Kota Madiun pada hari Senin kemarin. Penyidik juga memeriksa PLT Kadis Perhubungan Kota Madiun Agus Mursidi serta Sekdis PUPR Kota Madiun Agus Tri Cahyanto. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses perencanaan hingga permintaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang diduga dilakukan tersangka Wali Kota Madiun kepada sejumlah pihak swasta. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo mengestimasikan ada 10.000 hektar sawah siap panen pada Mei ini. Produksi rata-rata panen padi di Bumi Reog sekitar 7 hingga 7,5 ton per hektar. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dispertahankan Ponorogo Tri Budi Widodo mengatakan Ponorogo kini masuk 10 besar penghasil padi di Jawa Timur. Itu lantaran hasil panen yang melimpah didukung pengairan yang bagus. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.go.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 101 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Madiun siang ini tentunya kami hadirkan untuk Anda pendengar di hari Selasa 12 Mei 2026 ini. Dan literasi digital ya, akan kami hadirkan kembali literasi digital bersama OJK Kediri. Pendengar, Anda akan sama-sama kita belajar gitu ya, literasi digital yang akan disampaikan oleh OJK Kediri. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti segmen ini, kebersamaan Satya dengan Anda masih sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya Anda ikuti literasi digital program 1 RRI Madiun.
2: Halo, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Ramadan adalah bulan penuh berkah, penuh ampunan, dan penuh kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun di sisi lain pendengar, Ramadan juga sering identik dengan meningkatnya pengeluaran. Apa kabar Ramadan Anda siang hari ini? Mulai dari kebutuhan sahur dan berbuka, belanja persiapan lebaran, hingga berbagai promo belanja online yang begitu menggoda pendengar. Termasuk tawaran pay later atau beli sekarang bayar nanti. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah pay later ini benar-benar membantu atau justru berpotensi menjadi jebakan keuangan. Untuk membahas masalah ini pendengar, sudah hadir di studio Pro Satereri Medun ada ketua kepala OJK Kediri, Ibu Ismi Rani Saputri. Selamat siang Bu Ismi.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya pendengar, kita akan membahas tentang pay later, bijak dalam berhutang dan mengatur keuangan di bulan Ramadan. Baik Bu Ismi, apa kabar? Baik ya?
3: Baik Pak Ari, senang sekali bisa menyapa kembali para pendengar RRI Madiun.
2: Iya, Bu Ismi, panggilnya Bu Ismi ya?
3: Iya, Ismi aja.
2: Bu Ismi, di mana setiap Ramadan konsumen itu dihadapkan pada pengeluaran yang selalu membengkak. Maklum namanya ibu-ibu yang namanya buka puasa, kalau makanannya nggak spesial juga kayaknya gimana gitu ya. Nah, kebetulan di mana pengeluaran juga membengkak, harga-harga kebutuhan juga naik, apa yang harus dilakukan nih? Haruskah berhutang?
3: Nah, haruskah berhutang atau enggak? Kayaknya kita harus tanya lagi nih ya Pak Ari ke diri kita sendiri. Ini kembali di kebutuhan atau keinginan. Nah, harapannya diskusi kita di siang hari ini, tentunya Ramadan ini harus membawa keberkahan ya dan ketenangan bagi kita semua. Jangan sampai salah mengambil keputusan keuangan justru menjadi bulan yang akhirnya penuh kekhawatiran bayarnya gimana gitu ya. Memang kalau Ramadan tuh makin banyak kebutuhan tambahan dan itu wajar ya, karena ini kan bulan yang spesial, satu tahun satu kali. Namun kita perlu pahami juga, hutang itu harusnya menjadi pilihan terakhir, bukan pilihan yang utama. Jadi seringkali keputusan berhutang bukan karena benar-benar kita nggak punya pilihan, tapi karena dorongan nih, ingin ikutan tren gitu ya, ingin terlihat sama dengan orang lain pada saat mudik ya, pada saat pulang kampung, atau mungkin kita merasa bahwa kurang aja gitu, jadi harus terlihat lebih wow. Nah, padahal patut disadari bahwa kondisi keuangan setiap orang berbeda. Nah, kalau hutang tadi Pak Ari, itu harus dilakukan dengan perhitungan. Kalau tanpa perhitungan, seperti yang tadi saya sampaikan, Ramadannya selesai, malah muncul beban baru buat kita untuk membayar cicilan, bayar bunga gitu ya.
2: Seperti itu ya Bu Ismi ya. Jadi kita harus bedakan mana yang menjadi keinginan dan mana yang menjadi kebutuhan, seperti itu Bu Ismi.
3: Betul.
2: Nah, sesuai dengan topik kita pada siang hari ini Bu Ismi, pay later, bijak dalam berhutang dan mengatur keuangan di bulan Ramadan. Sebenarnya apa sih pay later itu?
3: Oke, pay later adalah salah satu bentuk fasilitas pembiayaan jangka pendek yang memungkinkan masyarakat membeli barang atau jasa, kemudian membayarnya di kemudian hari, biasanya dengan sistem cicilan. Nah, ini nggak perlu ketemu ke kantornya, biasanya kita lewat gadget gitu ya. Nah, pada dasarnya pay letter ini bukan produk yang dilarang. Jadi pay letter ini bisa menjadi alat bantu keuangan jika digunakan secara bijak, terencana, kemudian sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang perlu kita pahami Pak Ari dan para pendengar, pay letter bukan tambahan penghasilan ya, gitu ya, melainkan hutang. Artinya setiap rupiah yang kita gunakan melalui pay letter harus dibayar kembali. Bayar kembali lengkap dengan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjiannya di awal. Nah, OJK mengatur dan mengawasi penyelenggaraan layanan pembiayaan termasuk pay letter agar beroperasi secara legal dan melindungi konsumen. Oleh karena itu, para pendengar semua dan masyarakat perlu dipastikan bahwa layanan pay letter yang digunakan harus berasal dari perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Begitu.
2: Seperti itu ya. Biasanya banyak aplikator-aplikator yang menawarkan pay letter seperti itu ya, e-commerce seperti itu ya. Dan bagaimana untuk mengidentifikasi bahwa pay letter ini legal ataupun resmi terdaftar di OJK atau enggak?
3: Nah, itu tinggal dicek aja di website-nya OJK, Pak Ari. Jadi di website www.ojk.go.id, di sana sudah ada beberapa yang memang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Atau bisa juga ke kontak center OJK ke 157 atau di WhatsApp ke 081-157-157-157.
2: Begitu ya, untuk mecek apakah pay letter yang akan Anda gunakan itu legal, resmi terdaftar di OJK atau tidak. Nah, yang jadi pertanyaan nih Bu Ismi, kadang pay letter sendiri menawarkan program-program yang setidaknya merangsang pengguna untuk menggunakan pay letter seperti cashback yang banyak, yang lebih besar daripada tunai, meskipun kita mau bayar tunai nih. Seperti itu, apakah itu dilegalkan oleh OJK?
3: Ya, itu namanya teknik marketing ya Pak Ari. Ya sama lah, kalau ibu-ibu jalan-jalan ke mall tadinya gak mau beli baju, ada diskon 70% gitu ya. Kalau gak beli rasanya rugi aja. Nah, itu balik lagi ke yang tadi, keinginan atau kebutuhan gitu ya.
2: Karena kadang kalau di aplikasi, sebuah aplikasi GoPay gitu ya, dikasih mau bayar rekening listrik gitu ya Bu, misalnya ada tawaran GoPay pay letter dengan cashback yang lebih besar, padahal saya maunya bayar pakai GoPay saya. Nah, itu kan merangsang orang jadi ingin demi cashback yang lebih besar, akhirnya pakai pay letter seperti itu. Untuk pencegahannya gimana nih?
3: Iya, jadi itu teknik marketingnya mereka memang seperti itu ya. Jadi anggapannya adalah yuk pakai dulu yuk, sama dengan kalau kita bawa kartu kredit sekarang kan udah nggak zaman yang pakai kartu, jadi pakainya sekarang pay letter gitu. Jadi kalau dari kami, pay letter itu sah-sah saja digunakan, tetapi patut diwaspadai bahwa sebelum Anda menggunakan pay letter, pastikan Anda mampu membayarnya sesuai dengan jangka waktu. Jangan sampai kita nggak paham, itu ada bunganya loh kalau nunggak, apalagi kalau nanti sampai kita nggak bayar nih setelah jangka waktu atau sudah jatuh tempo kita nggak bayar, itu ada dendanya juga. Jadi patut dipahami seperti itu, jangan hanya tergiur oleh bunga atau cashback tadi ya di depan seperti Pak Ari katakan, tapi ternyata kita lupa terus bayarnya, yang ada sebenarnya cashbacknya cuma 25.000 gitu atau 20.000, ternyata dendanya malah lebih besar gitu nantinya.
2: Nah, kalau seandainya terlanjur terjebak pay letter nih, resiko apa jika tidak terbayarkan?
3: Ya, resiko kalau para pendengar menggunakan pay letter, tentunya setelah saya tadi informasikan bahwa pay letter itu adalah hutang, sama bahwa hutang para pendengar ini tercatat di dalam sistem di OJK. Jadi ada database-nya. Mereka pasti melaporkan gitu ya. Di database itu rapot keuangan dari seluruh masyarakat pengguna produk jasa keuangan. Namanya SLIK. Jadi cek SLIK aja gitu ke OJK bahwa sekarang berapa sih rapot kita di bank A, di pay letter B gitu ya, di pembiayaan C. Nah itu akan tercatat, dan kalau memang sudah macet ataupun ternyata jatuh tempo tidak dibayar, itu akan tercatat tetap macet sampai kapanpun. Nanti kalau udah dilunasin baru hilang gitu, baru terlihat bahwa itu lunas gitu. Dan hati-hati kalau sudah tercatat di SLIK. Jadi nanti para pendengar, kalau sudah misalkan Pak Ari nih ya punya hutang pay letter lupa nggak bayar, sekarang kondisinya macet gitu ya, macet 100.000 terus membengkak jadi 150 misalkan gitu ya, dan itu nanti kalau memang benar-benar nggak dibayar sampai jatuh tempo macet, nanti kalau Pak Ari mengajukan pinjaman lagi ke lembaga jasa keuangan yang lain, mereka akan membaca sliknya Pak Ari gitu. Oh pernah punya macet nih di pay letter A misalkan gitu ya. Nanti pasti dikonfirmasi ke Pak Ari, dan itu menjadi salah satu penilaian karakter dari calon debitur gitu.
2: Seperti itu ya. Jadi mesti lunas dulu ya.
3: Harus lancar sih lebih tepatnya. Nggak lunas juga nggak apa-apa, yang penting lancar ya proses gini, pembayarannya. Gini.
2: Seandainya nunggak nih, Bu Ismi, apakah bunga berbunga atau seperti apa ini pay letter sistemnya?
3: Tolong dibaca dulu perjanjiannya. Jadi pada saat pengajuan pay letter, tolong dibaca perjanjiannya, karena itu pasti ada yang harus kita checklist. Nah, checklist atau centang di dalam handphone Android kita masing-masing itu berarti adalah persetujuan. Pada saat kita persetujuan, itu sama saja kita tanda tangan dan paraf. Jadi masing-masing berbeda juga Pak Ari. Ada yang berbunga, kemudian jatuh tempo, kemudian nanti akan ada denda, seperti itu. Itu juga ada. Jadi balik lagi ke perjanjian masing-masing dari pay letter.
2: Jadi mesti dibaca detail ya sebelum Anda menyetujui atau approval perjanjian yang ditawarkan oleh sebuah pay letter kepada Anda semuanya gitu ya Bu Ismi ya.
3: Betul, betul, betul. Jadi dipastikan Bapak Ibu atau para pendengar memahami dulu konsekuensinya, hak dan kewajibannya gitu ya. Mulai dari bunganya berapa, biaya administrasinya berapa, kemudian dendanya jika terlambat berapa. Jangan hanya tergiur pada kemudahan pencairan atau cashback yang tadi gitu. Jadi pastikan benar-benar dihitung dulu kemampuan membayar kembali cukup nggak gitu pada saat tadi kita gunakan pay letter. Jangan menimbulkan masalah yang jangka panjang nih di kemudian hari. Jangan sampai karena kita tergesa-gesa justru nanti terjebak pada pinjaman atau pay letter yang sebenarnya kita tidak butuhkan.
2: Jadi bedanya pay letter sama pinjol apa nih?
3: Jadi gini, kalau pay letter biasanya ini memang melekat pada e-commerce. Pada e-commerce, Bapak mau belanja sesuatu, barang atau jasa, nggak punya uang sekarang, kemudian e-commerce itu akan memunculkan yang namanya pay letter dari mereka masing-masing, gitu ya, terafiliasi. Nah, itu kita belanja. Fintech atau pinjol, yang tadi pinjol itu asosiasinya negatif, sekarang namanya adalah pindar, pinjaman daring. Atau kalau di OJK itu adalah P2P lending. P2P lending ini adalah sebuah platform yang menjembatani antara borrower dan lender. Jadi nanti di situ kita bisa menjadi investor, meminjamkan uang kepada orang lain kalau kita kelebihan dana, atau kalau kita kekurangan dana, kita bisa menjadi borrower. Kita pinjam dana kepada orang lain melalui platform fintech itu tadi atau P2P.
2: Gitu ya. Oke. Baik pendengar, menarik sekali pembicaraan kita di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kita jeda dulu Bu Ismi, kita akan kembali sesaat lagi.

0: Kupas tuntas secara aman, cerdas, dan beretika di ruang digital bersama narasumber kompeten dalam Literasi Digital Program 1 RRI Madiun.
1: 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz juga selamat siang. Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Masih bersama Bu Ismirani Saputri, Kepala OJK Kediri. Kita bincang-bincang tentang pay letter, bijak dalam berhutang dan mengatur keuangan di bulan Ramadan. Tadi sudah di spill sedikit sama beliau bahwa kita harus pintar-pintar membedakan keinginan ataupun kebutuhan. Nah, Bu Ismi mungkin bisa bagi-bagi tips bagaimana untuk membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan.
2: Ya, cara mudahnya nih ya, coba kalau ingin membeli sesuatu, kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kalau beli sekarang, kalau nggak beli sekarang, hidup saya terganggu nggak? Ya, pertanyaan pertama itu, kalau nggak dibeli sekarang, hidup saya terganggu nggak? Kemudian yang kedua,

0: apakah pembelian ini masih bisa ditunda, gitu ya. Yang ketiga, apakah saya punya uang untuk membayarnya nanti. Jadi kalau sebagian besar jawabannya masih ragu berarti ya bisa ditunda, nggak bisa bayar, atau hidup saya nggak terganggu kok kalau nggak beli itu, berarti itu adalah bentuk dari keinginan, bukan kebutuhan. Itu aja tipsnya.
1: Gitu ya, jadi tanyakan, boleh saya ulang lagi ya, kalau tidak beli sekarang hidup Anda keganggu nggak sih? Tuh. Anda mati nggak sih kalau nggak beli sekarang? Bahasa kasarnya ya, kita nggak mati juga kok kalau nggak beli sekarang gitu ya, Bu Ismi ya. Kemudian apakah ini masih bisa ditunda? Kemudian apakah nanti punya uang untuk membayarnya? Itu aja sih ya tips dari Bu Ismi ya. Sekali lagi kalau nggak mati-mati amat juga butuh-butuh banget ya nggak usah beli lah gitu ya Bu Ismi ya.
0: Di ini berarti bukan kebutuhan.
1: Betul.
0: Berarti ini adalah bentuk keinginan Anda.
1: Betul. Nah, langkah mengatur keuangan nih di bulan Ramadan seperti apa nih?
0: Oke, ya bulan Ramadan ini memang jadi harus punya anggaran khusus gitu ya kita ya. Nah, ini harus dipisahkan dulu ya, terutama ibu-ibu ya, kebutuhan rutin bulanannya seperti apa, untuk bayar cicilan, listrik, air, kebutuhan dapur. Kemudian kebutuhan tambahan untuk Ramadan seperti apa nih? Apakah zakat, sedekah, kemudian sering-sering beli takjil, mungkin gak masak sendiri gitu ya, sampai dengan persiapan Lebaran. Nah, kalau kita pisahkan, kita jadi lebih mudah dan lebih jelas melihat arus kas keuangan kita dan mengetahui sampai di mana batas kemampuan keuangan kita. Kemudian kita susun skala prioritas. Ini prioritas nggak sih? Ini mendesak nggak gitu? Dahulukan kebutuhan yang sifatnya wajib dan mendesak. Kebutuhan tambahan yang tadi sifatnya keinginan itu kita menetapkan batasan terhadap anggaran kita sendiri. Jadi batasan anggaran satu pendengar dengan pendengar yang lain kan nggak sama. Betul. Tergantung dari juga pemasukan kita di setiap bulannya. Kemudian tetap disiplin menyisihkan uang untuk dana darurat ataupun tabungan sejak awal menerima penghasilan. Jadi konsepnya menyisihkan, bukan menyisakan. Karena kalau menyisakan biasanya ibu-ibu tuh gak ada sisa tuh.
1: Pasti gak sisa.
0: Harus ada disisikan aja gitu ya, yang dibeli gitu ya. Prinsipnya sederhana. Jadi kita bagi-bagi semuanya pendapatan kita itu di dalam pos-pos tertentu yang dimana sesuai dengan kebutuhan dari kita masing-masing gitu.
1: Jadi mesti disisikan ya dana darurat itu ya, bukan disisakan ya.
0: Betul, disisihkan di awal pada saat gajian. Pak Ari.
1: Jadi uang mati lah katakanlah seperti itu, nggak bisa diutak-atik gitu ya.
0: Namanya juga darurat, kita nggak tahu nih daruratnya kapan gitu.
1: Seperti itu ya. Nah, bentar lagi juga awal bulan, ada dengar-dengar Bu Ismi THR di
0: cair ya,
1: cairkan lebih awal gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, bagaimana kelola THR dibuat pendengar dan pemirsa?
0: Oke, para pendengar semuanya yang mau dapat THR, amin gitu ya. THR sebaiknya dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Yeah. Jadi bukan semata-mata untuk tambahan dana belanja. Balik lagi itu keinginan berarti. Jadi langkah-langkah dari kami ada 5. Yang pertama, dahulukan kewajiban. Jadi gunakan THR terlebih dahulu untuk membayar kewajiban yang ada. Misalkan punya cicilan, tagihan kartu kredit, tagihan pay letter, itu kita dahulukan untuk membayar. Jadi kita mengurangi beban hutang setelah nanti Lebaran gitu ya kan. Kemudian yang kedua, kita sisihkan tadi untuk dana tabungan atau dana darurat. Meskipun misalkan kecil ya, 10% atau 20%, kita sisihkan sebagian THR kita untuk ditabung. Karena lebih penting untuk kita selalu siap menghadapi kebutuhan yang tidak terduga atau dana darurat nantinya. Kemudian yang ketiga, kembali lagi menetapkan alokasi anggaran belanja Lebaran kita. tentukan ibu-ibu ya batas maksimal belanjanya tuh berapa duit gitu. Jadi nanti kita bisa kontrol, diharapkan pengeluaran kita tetap terkendali dan tidak menghabiskan seluruh THR. Misalkan THR-nya 5 juta gitu ya. Iya, jangan 5 juta semuanya dipakai untuk belanja baju lebaran. Jadi ibu-ibu harus alokasikan berapa nih, 500 ribu, oke 500 ribu gitu. Jadi jangan semuanya dialokasikan untuk belanja lebaran. Kemudian fokus ke yang tadi, ini kebutuhan atau keinginan, fokus pada hal-hal yang penting. Misalkan gak butuh baju lebaran, oke di mix and match aja kan bisa ya, bajunya yang 2 tahun lalu, kerudungnya yang tahun kemarin gitu. Nah, jadi kita pinter-pinter aja. Yang kelima, hindari penambahan hutang baru. Pada saat THR masih ada, jangan langsung tergoda untuk menambah transaksi yang lain. Justru nambah pay letter itu tadi atau kredit-kredit yang lain. Lebih gunakan dana yang ada itu secara bijak daripada menambah kewajiban baru. Sering sekali juga beli hal-hal yang keinginan itu tadi, Pak Ari. Motor baru, mobil baru,
1: handphone baru, belum lagi furniture rumah mesti baru.
0: Iya, karena tetangga datang. Nah, itu yang sekarang menjadi masalah ya, para pendengar, tolong diperhatikan yang tadi ya, tipsnya.
1: Jadi benar, kita di THR nanti banyak duit, tapi kita mesti bijak mengelola gitu ya Bu Isma.
0: Betul,
1: bukan langsung
0: betul
1: dihabiskan pada saat itu juga, apalagi sampai menambah hutang baru.
0: Seperti betul
1: itu ya Bu Isma.
0: Betul.
1: Baik Bu Isma, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini di Literasi Digital. Soal pay letter, bijak dalam berhutang dan mengatur keuangan di bulan Ramadan. Pesannya apa ini untuk pendengar semuanya?
0: Oke, saya ingin mengajak para pendengar RRI untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum refleksi, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara finansial. Bijaklah dalam berhutang, rencanakan setiap pengeluaran para pendengar, dan pastikan setiap kebutuhan keuangan diambil dengan tenang dan penuh pertimbangan. Jika memang masih membutuhkan pinjaman, pastikan menggunakan lembaga jasa keuangan ataupun platform yang legal, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran yang pencairan cepat tanpa mengecek legalitasnya terlebih dahulu. Kami juga mengajak para pendengar untuk mengikuti akun Instagram kami di OJK Kediri, Pak Ari, di @OJK_Kediri untuk mendapatkan update dan informasi terkini seputar modus-modus kejahatan keuangan, aktivitas keuangan ilegal, serta berbagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan dari OJK Kediri. Dengan perencanaan yang baik dan memilih layanan keuangan yang aman, semoga kita dapat menjalani Ramadan dan menyambut Lebaran dengan hati yang lebih tenang, tanpa beban keuangan yang berlebihan, serta tetap dalam keberkahan.
1: Semoga saja demikian Bu Isma ya. Tidak tergiur oleh pay letter, sekalipun pay letter boleh-boleh saja, tapi digunakan dalam kondisi yang pas gitu ya Bu Isma ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih pendengar sudah bersama Pro Satere Rimadun. Terima kasih Bu Isma. Selamat jalan ke Kediri, kalau langsung mau balik ke Kediri untuk pencerahannya untuk literasi digital di Pro Satere Rimadun. Saya Dira Swadi, selamat siang, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi Digital hadir setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.
3: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu, Bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horor.

0: Rin, kemarin di marketplace aku lihat skincare murah. Rating dan reviewnya juga bagus-bagus. Aku mau check out nih. Kamu nitip gak?
1: Hah? Online? Enggak. Hati-hati loh kalau mau CO skincare online. Lihat asli enggaknya, kandungannya, si babe pun belum. Cek juga kadaluarsanya.
2: 2000 years later.
1: Rin, wajahku kok jadi kayak gini? Jadi ngelupas semua kulitnya. Gimana ini, Rin?
0: Udah aku bilang apa kan? Hati-hati kalau mau beli skincare apalagi online. Jangan-jangan skincare abal-abal tuh. Yaudah, yuk tak anter deh konsultasi ke dokter estetik.
3: Sayangi kulit wajahmu. Jangan sembarangan pakai skincare. Apalagi

Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, tentu sudah saatnya bersama tim Madiun pagi hari ini ya, menemani Anda semuanya sudah hampir jam 11 waktu Indonesia Barat. Tapi yang pasti pendengar, kami masih memiliki beragam segmen inspiratif yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Dan setelah saya nanti ada rekan saya Nindi yang akan menemani Anda semuanya. Jam 11 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3, kita akan ikuti dinamika olahraga. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan pastikan Anda tetap dengar terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benz a shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara, stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menangani malam ini. Mereka bermain sangat cepat.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa selesai keadaan semuanya, tapi ya bisa unggul tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain yang lain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yachida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
2: Ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus dari mereka, dan jadi kita senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua kita melalui peralatan dan melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
1: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
3: It's a moment that the two players are lying on the ground, one person on the left, Boris has the ball.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang berjalan di dalam, satu pemain yang mereka, satu pemain yang kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola yang harusnya mereka kasih respect. Mereka mau jadi juara, yaitulah juara yang dengan gentle ya, jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus juga entah bagaimana untuk bola yang jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen a 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Tentangnya luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 12 Mei 1998, tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Keadaan ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya luka. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Selamat siang pendengar program Masa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini saya Nindya Prilia kembali menemani ruang dengar Anda tentunya di hari Selasa 12 Mei 2026 ya. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya akan hadir dan juga mengudara hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pendengar untuk terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Tentunya Anda juga bisa mendengarkan siaran kami pendengar melalui streaming di rri.co.id juga RRI Digital. Dan di siang hari ini pendengar, sembari menemani aktivitas Anda, kami hadirkan sajian lagu campursari juga sejumlah informasi tentunya hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sembari menantikan azan sholat zuhur berkumandang pendengar untuk Kota Madiun dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada jam 11.32 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أكبر الله.

Mark Bell. أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

Ya, mendengar baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Mendengar saatnya info terkini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau pemerintah menangani kasus hantavirus dengan pendekatan berbasis perlindungan masyarakat. Mengingat masyarakat saat ini hidup dalam situasi yang sangat sensitif terhadap isu kesehatan setelah pengalaman pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan pendengar oleh Ketua DPP PDIP dalam keterangannya, di mana tantangan terbesar dalam menghadapi munculnya ancaman penyakit yang belum umum perlu dilakukan dari berbagai aspek, bukan hanya aspek medis saja, tetapi juga dalam kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat mengenai langkah antisipasi yang terukur. Meski penularan hantavirus tidak secepat dan separah COVID-19, Puan mengatakan masyarakat sudah pernah merasakan hidup dalam ketidakpastian, tepatnya saat awal COVID-19 muncul, sehingga kekhawatiran terhadap penyakit hantavirus menjadi lebih besar. Kedepannya Puan mendorong pemerintah masif melakukan sosialisasi tentang hantavirus dan pencegahannya, karena masyarakat harus mampu memahami situasi secara utuh terkait hantavirus. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
2: Pak, sepuran ning akeh.
3: Bar, kenapa kok nangis?
2: Napa, Bagus? Iki kuburan bapak kula
3: niku. Eh, duduk iko lho bapakmu kula niku lho.
2: Keliru. Tuas nangis ra.
4: In

Ya, pendengar, sajian lagu Campursari masih menemani aktivitas Anda di siang hari ini, tentunya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih hadir menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan sajian lagu Campursari, juga sejumlah informasi yang mana di siang hari ini informasinya pendengar, di mana hari ini tepat di tanggal 12 Mei 2026 merupakan Hari Perawat Internasional pendengar, di mana dari melansir dari International Council of Nurses ICN, ini peringatan ini bertepatan dengan hari kelahiran Florence Nightingale atau tokoh yang dikenal sebagai pelopor keperawatan modern. Dalam hal ini pendengar, tidak hanya dikenal sebagai seorang perawat, Florence ini juga merupakan seorang ahli statistik yang terampil, yang mana ia menyajikan hasil penelitian dan juga menarik kesimpulan menggunakan data sortografik, bahkan salah satu bentuk awal diagram lingkaran disebut diciptakan oleh Florence ya pendengar. Di Hari Perawat Internasional ini pendengar, ada beberapa mungkin sakit begitu ya yang dikaitkan dengan membutuhkan perawatan begitu ya. Dan kalau melihat dari iklim belakangan ini atau cuaca belakangan ini yang mana sudah mulai panas, namun beberapa waktu lalu juga diguyur hujan ya pendengar, dan ada salah satu penyakit yang memang sering menimpa masyarakat saat pergantian musim, salah satunya adalah demam tinggi. Yang mana demam tinggi ini bukan hanya terjadi di anak-anak, melainkan untuk orang dewasa ini juga kerap terjadi ya. Lalu apa saja pendengar pertolongan pertama yang bisa dilakukan saat orang dewasa mengalami demam tinggi? Nanti akan saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini pendengar. Setelah beberapa sajian lagu Campursari berikut ini kami hadirkan dari Niken Salindri, Kawitaning Sinawang.

agar itu artinya tubuh sedang melawan, sedang berperan, berperang begitu ya, melawan kuman seperti bakteri ataupun virus yang menginfeksi tubuh. Namun ketika suhu demam semakin meningkat, tentu kondisi ini membuat Anda tidak menganggapnya sebagai hal yang sepele begitu ya. Sebab demam yang tinggi ini tentunya bisa menimbulkan ketidaknyamanan akibat gejalanya. Karena itu mendengar, apabila Anda demam ini agar tidak semakin parah, sebaiknya Anda mengetahui beberapa pertolongan pertama saat demam tinggi, khususnya untuk orang dewasa ya pendengar. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ya untuk melakukan pertolongan pertama saat terjadi demam tinggi, yaitu yang pertama adalah mengukur suhu dan pastikan gejala demam yang terjadi. Jika suhu ini lebih dari 38 derajat Celcius, itu artinya Anda mengalami demam yang tinggi dan perlu segera mendapatkan pertolongan begitu. Ada yang kedua adalah pastikan untuk tetap di tempat tidur untuk melakukan istirahat dan juga hindari aktivitas berat. Karena aktivitas berat ini bisa memperparah kondisi tubuh Anda agar tidak semakin sakit begitu. Ada juga hal yang bisa Anda lakukan pendengar untuk melakukan pertolongan pertama, yaitu jaga tubuh tetap terhidrasi. Ini penting sekali pendengar. Biasanya kalau demam diikuti dengan rasa ataupun cita rasa lidah ini yang menjadi pahit begitu saat mengkonsumsi makanan ataupun minuman. Namun Anda perlu memperhatikan bahwa Anda harus tetap mengkonsumsi air agar bisa menghidrasi tubuh dan tidak terjadinya dehidrasi. Dengan cara lain bisa Anda lakukan pendengar, selain bisa minum air putih biasa begitu ya. Kalau misalkan Anda merasakan pahit, ini Anda bisa mengkonsumsi sup ataupun jus, yang mana ini juga dari cairan, yang mana hal ini bertujuan untuk mengisi kembali cairan yang terbuang melalui keringat, di mana selain itu juga menjaga tubuh tetap terhidrasi tadi ya, juga menetralkan suhu tubuh Anda. Pertolongan berikutnya pendengar yang bisa dilakukan adalah mengenakan pakaian longgar dan gunakan selimut yang tidak terlalu tebal. Namun jika Anda merasa kedinginan ataupun menggigil, Anda tidak ada salahnya ya untuk menggunakan selimut yang tebal. Ini tergantung kondisi tubuh Anda ya, berarti pendengar. Kalau memang menggigil, ini bisa menggunakan selimut yang tebal. Tapi kalau misalkan panas saja, ini Anda bisa menggunakan selimut yang tipis dan pastinya itu fungsinya untuk mendinginkan begitu. Ada lagi yang berikutnya, yaitu mandi air hangat atau menggunakan kompres hangat agar tubuh terasa lebih nyaman. Hindari mandi dengan air dingin pendengar ketika sedang demam, karena hal ini dapat membuat tubuh Anda semakin menggigil. Ya itu tadi mendengar beberapa hal ataupun pertolongan pertama yang bisa Anda lakukan saat terjadinya demam tinggi, dan pastinya juga perlu mewaspadai apabila demam tidak kunjung turun begitu ya. Anda perlu melibatkan ataupun perlu memeriksakan diri untuk mengetahui apa yang terjadi, apakah ada indikasi penyakit lain seperti demam berdarah atau tipes dan lain sebagainya. Anda perlu memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian pendengar, kapan demam tinggi ini memerlukan pertolongan medis, nanti akan saya hadirkan di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun setelah sajian lagu berikut ini. Kami hadirkan pendengar, ada Lelo Ledung.

Ya, pendengar, ada dari Yuli menemani Anda di siang hari ini di Campursari Pro 1 RRI Madiun, di mana kami hadirkan kembali informasinya, pendengar, masih seputaran demam tinggi ya. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, tadi sudah saya sampaikan ya, untuk mengatasi demam pada dewasa. Dan kapan, pendengar, saat demam tinggi ini memerlukan pertolongan medis begitu ya. Dan Anda bisa melakukan pemeriksaan sesegera mungkin apabila Anda terindikasi beberapa ciri berikut ini dalam kondisi Anda yang sedang mengalami demam tinggi. Yang pertama adalah kesulitan bernafas. Ini tentunya sangat mengganggu aktivitas Anda, pendengar. Kesulitan bernafas bahkan bukan hanya untuk aktivitas, untuk istirahat saja ini susah begitu ya, kalau misalkan dalam keadaan sulit untuk bernafas. Ada juga rasa nyeri atau sakit pada dada, ini juga perlu diperhatikan. Berikutnya sakit kepala parah yang tak kunjung mereda, lalu Anda merasakan disorientasi atau kebingungan atau agitasi kegelisahan ya. Ini biasanya kalau dalam keadaan demam tinggi ada rasa halusinasi begitu ya, bingung dengan kondisi yang sedang Anda alami dan tidak sadar begitu. Ada lagi apabila demam tinggi dengan adanya tambahan sakit perut, ini juga perlu diwaspadai dan Anda bisa segera melakukan pemeriksaan ke tenaga medis terdekat Anda. Ciri lainnya, pendengar, adanya mulut kering, urin menurun ataupun gelap, atau penolakan untuk minum cairan yang mungkin mengindikasikan dehidrasi, ini juga Anda perlu waspadai. Dan munculnya ruam kulit saat demam, kemudian kesulitan menelan cairan, ini hampir mirip begitu ya dengan terjadinya dehidrasi. Jadi Anda juga perlu mewaspadainya apabila memang saat demam Anda merasa sulit untuk mengkonsumsi cairan apapun itu ya. Baik tadi disampaikan bahwa ada cita rasa pahit begitu, itu kalau misalkan minum air putih. Nah, kalau Anda minum jus dan lain sebagainya, itu juga merasakan tidak nyaman atau tidak bisa tertelan, Anda bisa segera melakukan pengecekan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Ada berikutnya, pendengar, sakit saat buang air kecil atau sakit punggung dan disertai demam dengan kejang. Ini juga perlu diwaspadai apabila Anda ada indikasi kejang dan perlu segera untuk mendapatkan pertolongan dari tim medis. Ya, itu penjelasan yang kami sampaikan di siang hari ini, yang saya sampaikan, pendengar, semoga bisa menjadi manfaat bagi Anda, apalagi Anda yang mengalami demam begitu ya, sudah mengerti beberapa pertolongan yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi demam. Kami masih menghadirkan Campursari hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami hadirkan dari Jum Suwarni, Kangen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar ada anda-anda lumo dari Anissa Salma masih menemani anda di sajian campur sari Pro 1 RRI Madiun, di mana karena sudah jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat juga, kami akhiri campur sari menemani anda siang hari ini pendengar. Sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan dinamika siang. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Pemkab Madiun memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan menghimbau petani mempercepat masa tanam. Pemerintah pusat mulai turun tangan membantu peternak ayam petelur di Magetan yang tertekan akibat tingginya harga pakan dan melemahnya harga telur di pasaran. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penemuan kasus tuberkulosis TBC. Ulfa Larasati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya mempercepat penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit atau penguatan program TBC dan penyakit tidak menular. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Heri Setiana, mengatakan capaian penemuan kasus TBC di Kabupaten Madiun tahun lalu masih tergolong rendah di Jawa Timur. Meski demikian, ia mengklaim capaian tersebut mulai mengalami peningkatan pada tahun ini. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mendorong keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah agar penanganan TBC lebih cepat dan menyeluruh.
3: Artinya kalau dari posisi Jawa Timur, kalau kemarin itu terendah nomor 38, itu sekarang sudah kita berada di posisi 11 dari bawah, artinya sudah ada kenaikan kan capaian kita. Tentu ini salah satunya dengan upaya ini kan nanti akan mempercepat pencapaian temuan kasus.
2: Heri menjelaskan target penemuan kasus TBC tahun ini mencapai sekitar 1.892 kasus hingga akhir Desember 2026. Hingga saat ini, jumlah kasus yang berhasil ditemukan masih sekitar 360 kasus. Ia menambahkan, Dinkes Kabupaten Madiun akan memaksimalkan upaya penemuan kasus TBC, salah satunya melalui dukungan mobil ronsen keliling yang direncanakan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Selain itu, pihaknya juga menggandeng OPD lain untuk membantu penanganan faktor pendukung penyebaran TBC. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam penanganan TBC. Ia mendorong OPD lintas sektor ikut bersinergi agar upaya penemuan kasus dan penjangkauan masyarakat bisa berjalan lebih cepat.
4: Saya menekankan kepada seluruh pelaksana harus selalu berkolaborasi dengan dinas terkait supaya lebih memudahkan untuk berkomunikasi dan menjaring seluruh masyarakat yang ada. Kalau hanya dinas kesehatan, kita masih kurang.
2: Hari menyebut, pemerintah daerah terus mendorong tracing terhadap warga yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC agar penularan dapat ditekan lebih dini. Pemerintah Kabupaten Madiun berharap percepatan deteksi TBC dan kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan temuan kasus lebih dini sehingga pengobatan bisa segera dilakukan dan target eliminasi TBC pada tahun 2030 dapat tercapai. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mencatat ada sebanyak 6 orang terjangkit leptospirosis hingga pertengahan Mei 2026. Laporannya akan dihadirkan oleh Imam Malik.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mencatat kasus orang terjangkit leptospirosis ada sebanyak 6 orang di Kabupaten Ngawi. Catatan ini mulai awal tahun 2026 hingga pertengahan Mei 2026. Diketahui leptospirosis penyakit karena bakteri dari kencing tikus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fahrudin mengungkapkan seluruh pasien yang terjangkit, yakni petani. Penularan diduga kuat terjadi saat petani beraktivitas di sawah tanpa perlindungan diri yang memadai, sehingga bakteri masuk melalui luka terbuka.
6: Di tahun 2026 ada 6 kasus. Jadi 5 kasus ini penyebabnya kalau liputan memang dari ini apa bakteri yang disitu bakteri itu terdapat di dalam ini apa kencingnya ini apa tikus. Jadi penyebabnya memang dari kencing tikus yang mengandung ini apa bakteri, bakteri Leptospira itu yang akhirnya bisa menular ke manusia itu karena manusia itu ada luka di kaki, luka terbuka yang di situ bakteri itu bisa masuk.
5: Heri menjelaskan gejala awal penyakit sering menyerupai penyakit demam, yakni ditandai dengan panas tinggi mendadak, nyeri otot pada bagian paha dan betis, serta rasa mual. Heri memastikan keenam pasien yang terjangkit saat ini telah dinyatakan sembuh setelah mendapat perawatan medis. Heri juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, terlebih populasi tikus yang cukup banyak di area persawahan. Dicontohkan antara lain yakni mencuci kaki dan tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas di sawah serta hindari menyentuh tikus secara langsung. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, dokter spesialis penyakit dalam menjelaskan fase prediabetes bisa kembali normal dengan menerapkan pola hidup sehat. Berikut laporan Ulfa Larasati.
2: Prediabetes merupakan kondisi ketika kadar gula darah mulai meningkat tetapi belum masuk kategori diabetes. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit DKT Madiun, Dr. Arindra mengatakan, kondisi tersebut merupakan tanda peringatan atau warning sign bagi seseorang sebelum terkena diabetes. Ia menjelaskan bahwa diagnosis prediabetes salah satunya menggunakan pemeriksaan HbA1c yang menggambarkan rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Dr. Arindra menyebut seseorang dikategorikan prediabetes apabila hasil HbA1c berada pada kisaran 5,7 sampai 6,4%. Selain itu, hasil kadar gula darah puasa menunjukkan angka antara 100 sampai 125 mg per desiliter serta gula darah sesaat pada kisaran 140 sampai 199 mg per desiliter. Ia menjelaskan fase prediabetes masih dapat kembali menjadi normal apabila seseorang mulai memperbaiki pola hidupnya sejak dini.
7: Untuk prediabetes sendiri sebenarnya apa sih obat paling depan ya, lini depan dari diabetes atau prediabetes? Lini 1 obatnya itu bukan obat minum sebenarnya. Jadi baik prediabetes atau diabetes tipe 2 ini ya, kita bicara tipe 2. Jadi yang paling utama itu adalah lifestyle change ya. Jadi prediabetes itu bisa dikembalikan ke normal tapi ya itu tadi harus hidup sehat, pola hidupnya harus baik ya, makan diet seimbang, olahraga, aktivitas fisik dan lain-lain. Itu sangat bisa dikembalikan menjadi ke normal dari seseorang yang menderita prediabetes gitu, Mbak.
2: Apabila kondisi prediabetes tidak tertangani, maka akan beresiko berkembang ke tahap diabetes tipe 2. Sebagai upaya deteksi dini, Dr. Arindra menyarankan masyarakat, terutama yang berusia di atas 40 tahun, untuk memeriksakan gula darah secara berkala per 6 bulan atau 1 tahun sekali. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memeriksakan diri jika merasakan gejala diabetes. Dijelaskan gejala klasik diabetes seperti sering haus, sering lapar, dan sering buang air kecil. Selain itu, gejala seperti berat badan turun tiba-tiba, cepat lelah, sering kesemutan, penglihatan kabur, hingga luka yang sulit sembuh juga perlu diwaspadai sebagai tanda diabetes. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya pendengar, luas lahan sawah yang ditanami kedelai di Ponorogo menyusut seiring adanya perbaikan sistem pengairan. Berikut laporan Eka Wulan.
8: Luas lahan sawah yang ditanami kedelai di Ponorogo menurun drastis. Dari 30 ribu hektare di tahun 2017, kini tinggal 351 hektare di tahun 2026. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo, Tri Budi Widodo mengatakan, area sawah yang ditanami kedelai tersebar di 4 kecamatan, yaitu Siman, Melara, Cetis, dan Sawo. Menyusutnya luas lahan pertanian yang ditanami kedelai itu, kata Tri Budi, diperkirakan karena adanya perbaikan sistem pengairan di wilayah setempat. Dengan demikian, petani mulai beralih ke tanaman padi dan jagung ketimbang kedelai lokal.
9: Ini pengaruhnya ini karena petani ini sudah beralih ke komoditi yang lebih menguntungkan, yaitu padi jagung. Di samping itu, sentra-sentra yang dulunya adalah sentra kedelai kayak di Siman, di Melarat, kemudian di Jetis sama Sawu, ini karena dengan adanya waduk Bendo ini sudah sangat berpengaruh sekali. Ini sekarang petani sudah bisa tanam padi sampai 3 kali seperti itu.
8: Adapun hasil panen kedelai lokal per hektar sekitar 1,4 ton, sedangkan hasil panen padi maupun jagung sekitar 7 ton per hektar. Dampaknya, stok kedelai lokal di Ponorogo terbatas. Sedangkan kebutuhan sehari-hari perajin tempe kini menggunakan kedelai impor. Diakuinya komoditas jagung di Bumi Reog beberapa tahun terakhir kurang diminati. Namun saat ini kondisinya jauh berbeda, di mana banyak petani yang beralih ke komoditas jagung karena dinilai menguntungkan. Apalagi saat ini, tidak dipungkiri kebutuhan jagung di masyarakat meningkat untuk kebutuhan pangan maupun pakan ternak. Karenanya, dipertahankan Ponorogo menyarankan petani tidak hanya menanam jagung, tetapi ditumpangi tanaman tumpang sari seperti kedelai agar mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menghimbau petani mempercepat masa tanam dengan memanfaatkan peralatan pertanian dari pemerintah. Angela Reska melaporkan.
10: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menghimbau petani untuk mempercepat masa tanam sebelum memasuki puncak musim kemarau. Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso berharap para petani dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah.
11: Kita harapkan petani bisa memanfaatkan fasilitasi yang sudah diberikan termasuk alat-alat pengolahan lahan, traktor, itu yang dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga mempercepat dalam proses pengolahan lahan dan juga alat tanam padi kalau bisa itu juga dimanfaatkan alat mesin pertanian sarana-prasarana yang sudah dibantu dari pemerintah ini benar-benar bisa berfungsi dengan baik.
10: Sugeng menyebut beberapa kelompok tani telah diberi fasilitas berupa traktor, kombain atau mesin panen padi, dan pompa air. Ia berharap para petani dapat memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut agar berfungsi secara optimal. Di sisi lain, percepatan masa tanam juga merupakan bentuk antisipasi DKPP Pacitan untuk menghadapi musim kemarau. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi berikutnya masih dari Pacitan. Pendengar, dikabarkan Angela Reska bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menilai petani milenial memilih pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya.
10: Tanaman hidroponik mulai digemari oleh petani milenial. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menduga tanaman hidroponik diminati lantaran generasi muda tidak perlu terjun langsung ke lahan pertanian seperti sawah. Oleh sebab itu, petani milenial justru menerapkan pertanian modern. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Agus Rustamto menyebut tanaman hidroponik yang diminati petani milenial adalah komoditi yang memiliki potensi seperti buah-buahan.
12: Dia akan memilih komoditas tertentu sehingga memang harganya pas, misalnya ya melon, semangka, seperti itu yang di
13: buah-buah gitu Pak,
12: buah-buahan seperti itu karena harganya masih sesuai dengan potensi itu
11: yang produksi.
10: Agus juga menambahkan, sejak 5 tahun yang lalu, pihak DKPP telah melakukan pelatihan dan pendampingan untuk pengenalan pertanian kepada petani milenial. Hasil tersebut mulai terlihat, selama 2 tahun terakhir, kelompok petani mulai diisi generasi muda. DKPP berharap, melalui pendampingan tersebut, para petani milenial dapat memperoleh pendapatan yang konsisten dan stabil dari sektor pertanian dan akan terwujud pertanian yang berkelanjutan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memastikan stok hewan ternak mencukupi untuk kurban Idul Adha di wilayah Ngawi. Laporan Imam Malik.
5: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Ngawi dipastikan dalam kondisi aman. Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi mencatat surplus stok hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan DPP Kabupaten Ngawi, Indah Alastadewi, menyampaikan hasil proyeksi dinas menunjukkan jumlah hewan kurban di Ngawi lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha tahun 2026. Berdasarkan data DPP Ngawi, total ketersediaan hewan kurban mencapai 34.827 ekor. Sementara proyeksi kebutuhan kurban diantaranya sekitar 2.000 ekor sapi dan 14.000 ekor kambing.
14: Ketersediaan sekitar 4.170 kambing, sapi dan kambingnya. sekitar 20 ribuan, harganya sekitar 10 ribuan. Ukurannya kalau lihat tahun-tahun sebelumnya itu sekitar 2.400-an, 2.450-an. Terus tahunnya sekitar 14.500.
5: Indah menjelaskan jumlah hewan kurban di Ngawi saat ini relatif merata di seluruh wilayah kecamatan. DPP juga mencatat adanya perubahan tren di kalangan peternak pasca merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Menurut Indah, sebagian peternak sapi beralih memelihara kambing karena dinilai lebih aman dan cepat dalam perputaran usaha. Diketahui, jumlah stok ternak di Kabupaten Ngawi meliputi 4.173 ekor sapi, 20.468 ekor kambing, 10.163 ekor domba, dan 23 ekor kerbau. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dari Ngawi kita bergeser ke Ponorogo. Pendengar, peternak hewan kurban di Ponorogo memiliki sapi sultan yang siap dipinang saat momentum Hari Raya Idul Adha. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, Simental, Limousin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
15: Ini karena perawatannya juga istimewa. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Kita kasih pakan yang paling bagus juga. Kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen. Dan tambahan seperti tadi kita memakai apa itu gula aren sebagai penambah nafsu makan dan penjaga kondisi tubuh sapi, Mas.
8: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
16: Yang lihat-lihat sapi di peternakan di Wagir gitu, kebetulan yang punya ini kan Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk tentang sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah bagus lah.
8: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika Siang, Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, tumpukan stok telur yang tidak kunjung terserap dan harga jual yang terus merosot dikeluhkan pelaku usaha peternakan di Magetan. Kondisi pelik itu mendorong Asosiasi Peternak Ayam Petelur Magetan mencari jalan keluar bersama pemerintah daerah. Lewat pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Magetan kemarin, para peternak membedah persoalan stok hingga anjloknya harga telur, sekaligus merumuskan solusi bersama. Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Magetan, Surohman, mengatakan beberapa persoalan krusial tidak bisa langsung dieksekusi di tingkat kabupaten. Masalah tata niaga bibit ayam atau day old chick, DOC, serta melambungnya harga bahan baku pakan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kendati demikian, Pemkab Magetan tidak tinggal diam dan langsung menyiapkan langkah intervensi pasar. Pemerintah berkomitmen membantu penyerapan hasil produksi peternak melalui ASN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selain intervensi pasar, peternak juga menyoroti pentingnya penanganan masalah dari hulunya, yakni pembaruan basis data peternakan, kurang sinkronnya data populasi ayam, dan kapasitas produksi dinilai menjadi salah satu penyebab utama oversupply hingga harga telur anjlok di pasaran.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah pusat mulai turun tangan membantu peternak ayam petelur di Magetan yang tertekan akibat tingginya harga pakan dan melemahnya harga telur di pasaran. Melalui program stabilisasi pasokan dari harga pangan, SPHP Badan Pangan Nasional Bapanas resmi menyalurkan bantuan jagung pakan bagi peternak di Magetan. Bantuan tersebut diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat. Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat dalam membantu peternak lokal di tengah kondisi pasar yang belum stabil. Menurutnya, program SPHP menjadi hal penting agar peternak ayam petelur tetap mampu bertahan dan menjaga kondisi telur tetap stabil untuk kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, bantuan tersebut juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan harga telur di tingkat pasar agar tidak semakin menekan peternak.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun melakukan inspeksi mendadak sidak di beberapa lokasi. Salah satunya meninjau aset pemerintah kota yang ada di Universitas Bakti Hasta Mulia UBHM Madiun. Berikut laporan Aris Deka.
17: Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk terus memperketat pendataan serta penertiban aset daerah yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah lokasi strategis, salah satunya di kawasan Universitas Bakti Hasta Mulia UBHM Madiun. Dalam peninjauan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa fokus utama sidak berkaitan dengan aset berupa lahan seluas 527 meter persegi milik pemerintah Kota Madiun yang berada di wilayah kampus tersebut. Langkah ini diambil sebagai respon cepat setelah adanya surat masuk dari pihak UBHM Madiun yang menanyakan terkait kejelasan status aset tersebut.
18: Sekarang belum pernah tahu posisi tanah stikes itu posisinya di mana. Nah, ini sekarang sudah tahu sehingga nanti saya dan teman-teman dari Stariat dan juga UPD nanti juga akan bahas internal dulu, baru nanti akan mengundang dari PT Hasta maupun stikes gitu untuk nanti tindak lanjutnya seperti apa. Kita satu pendataan aset, yang kedua pemanfaatan aset juga penting, yang ketiga yang terpenting adalah segala suatu perizinan di pemerintah di Kota Madiun ini semuanya satu harus sesuai dengan aturan. Kita melihat beberapa aturan, apakah aturan di daerah maupun aturan yang tetap harus gandul di atasnya. Ya, ini nanti kita rapatkan, tentunya batas waktunya harapannya seminggu dua minggu inilah kita ada titik temu ya.
17: Lebih lanjut, Bagus menyatakan bahwa hasil dari pertemuan di lapangan ini akan segera dibawa ke tingkat koordinasi internal untuk dibahas secara mendalam. Ia menekankan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Madiun tidak ingin menghambat proses perizinan, asalkan seluruh aspek pendataan dan pemanfaatan aset dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap aset daerah dapat terdata dengan akurat dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi berikutnya masih dari Aris Deka, pendengar. Eksekusi TK Islam Masyitoh Kota Madiun hari ini berlangsung alot. Isak tangis dan protes wali murid terjadi selama pengosongan lahan dan bangunan berjalan. Berikut laporannya.
17: Isak tangis dan teriakan protes dari ibu-ibu terjadi selama eksekusi lahan dan bangunan TK Islam Masyitoh Kota Madiun pada Selasa 12 Mei 2026. Mereka adalah guru, pengurus, dan para wali murid yang selama ini menitipkan putra-putrinya di sekolah yang beralamat di Jalan Alun-Alun Barat Kota Madiun tersebut. Proses eksekusi sempat memanas saat petugas dari Pengadilan Negeri Kota Madiun, Kepolisian, TNI, dan PCNU Kota Madiun mencoba masuk area sekolah. Meski demikian, kemudian aksi protes tersebut tidak berujung ricuh hingga beberapa barang di sekolah tersebut diangkut. Pengacara pemohon eksekusi Suryo Jioso mengatakan eksekusi lahan dan bangunan berlangsung lancar. Setelah ini pihaknya menunggu proses penyerahan dari pengadilan.

0: Lah saat ini itu bukan yayasan Masitoh milik NU, tapi yayasan Dewi Masitoh yang bukan itu punya NU, sudah jadi dimiliki oleh yayasan yang lain, seperti itu.
1: Sementara itu, Ketua Yayasan Dewi Masitoh Kamim Ali menyesalkan adanya eksekusi lahan dan bangunan sekolah tersebut. Dia pun terpaksa memindahkan belajar mengajar siswa TK di lantai 2 rumah miliknya dan memanfaatkan lahan wakaf di Jalan Bromo, Kota Madiun.
2: Saya sudah menyerahkan sertifikat di PCNU pada waktu tahun 2024. Itu sudah saya serahkan sebetulnya, yang asli. Terus beliaunya, pengurus PCNU itu menyatakan, ya sudah, mari kita kembali ke jalan yang benar. Gus Sopa, saya Gus, saya titip TK supaya berjalan biasanya, seperti biasanya. Jadi saya tidak ingin jadi kepengurusan di TK Masitoh. Ya sudah disetujui itu sama apa namanya? Pengurus-pengurus itu ada kurang lebih 15 orang. Ternyata seperti ini.
1: Ali mengatakan sengketa lahan ini sudah berlangsung sejak lama. Dia juga mengaku sudah menyerahkan sertifikat yang dimiliki ke PCNU Kota Madiun dengan harapan bangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk sekolah. Selama sekitar satu pekan ini pihaknya menata ulang sekolah agar anak-anak dapat melanjutkan proses belajar mengajar. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar, dengan demikian berakhir sudah Dinamika Siang RRI Madiun, edisi Selasa 12 Mei 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindya Aprilia, selamat siang.
4: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini kembali saya Nindi menemani Anda pendengar dalam Pro Dangdut. Dangdutnya dari Madiun, mantap. Pro Dangdut pendengar hadir setiap hari menemani Anda pastinya ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa request lagu dangdut dan akan saya hadirkan di siang hari ini. Juga tentunya setiap hari Pro Dangdut ada temanya pendengar. Kalau siang hari ini adalah karena hari ini merupakan Hari Perawat Internasional. Anda pernah punya pengalaman apa nih pendengar sama perawat? Kalau dari Nindi nih ya, sangat respect ya dengan tugas perawat yang ada di Indonesia. Petugas medis ya, tenaga medis khususnya untuk perawat juga pendengar, di mana perawat ini mendedikasikan dirinya sepenuhnya begitu ya, rela untuk bekerja meskipun dalam keadaan hari libur biasanya ya, meskipun di hari raya perawat-perawat masih bekerja untuk menangani pasien-pasiennya, dan pastinya meskipun belum pernah mengalami secara langsung begitu ya untuk masuk ke rumah sakit dan lain sebagainya, namun berdasarkan banyak cerita dari rekan-rekan juga pendengar, kalau mereka ditangani dengan sangat baik oleh perawat-perawat, apalagi di hari-hari besar di mana banyak yang cuti begitu ya, namun perawat ini masih rela untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang perawat untuk merawat pasiennya yang ada di rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Kalau Anda sendiri bagaimana pendengar, punya pengalaman apa dengan perawat dan Anda bisa menyampaikannya di telepon kami di 0351459198 atau juga WhatsApp kami bisa banget pendengar di 0811366 9907, bisa di telepon WhatsApp ataupun mengirimkan pesan WhatsApp, nanti akan saya bacakan. Ada yang masuk dari pesan WhatsApp pendengar, kula nuwun kula Pak Agus Supriyadi dari Jombang. Kalau wingi kula saking Madiun, saniki kula teng griya utawi dateng Jombang niki nggih. Kula nyuwun tembang Madiun Ngawi, ditunggu lagunya dirantos Pak Agus Supriyadi, nanti akan saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Matur suwun untuk Pak Agus dirantos lagunipun. Ya benar, kalau tadi dari WhatsApp ada yang bergabung dari telepon di 198 ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dian di Kebon Sari ini ya.
1: Aduh, hafal sekali.
0: Betul. Kabar sehat ini Mbak Dian ya.
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, alhamdulillah. Sehat selalu meskipun di siang hari ini. Kalau di Kebon Sari bagaimana ini cuacanya? Apakah juga sudah agak ada redup-redupnya atau panas di siang hari ini, Mbak Dian?
1: Masih panas pol.
0: Masih panas pol. Aduh, seger ini ya sambil minum es ini ya.
1: Saya
0: mau
1: mengurangi es, Mbak.
0: Oh, mengurangi es ya, Ence. Mbak Dian, di siang hari ini pembahasannya terkait Hari Perawat Internasional. Kalau dari Mbak Dian sendiri punya pengalaman apa nih tentang perawat?
1: Ya, pengalamannya baik, Mbak, perawatnya ramah dan apa memahami sama disabilitas itu. Ya, sangat memahami sekali gitu. Pengalaman yang saya dapat seperti itu.
0: Baik, berarti sama disabilitas ini sangat-sangat ditangani dengan baik begitu ya. Dan juga dibantu juga ya, berarti Badian ya, dibantu untuk melakukan registrasi dan lain sebagainya begitu ya. Baik. Kalau gitu Mbak Dian, mau diputerin lagunya siapa di siang hari ini? Saya carikan dulu.
1: Lagunya Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu, saya carikan dulu sambil salam-salamnya, monggo.
1: Salamnya buat Mbak Wulan, Bu Susi yang ada di Jalan Mangga, buat Bunda Sekar Batu, Bu Deno, Bu Tika Kumari, Dr. Bapak Danaswara, Mas Muhammad, Mas Polsi, Bapak Rustianto, buat Pak Oktavi juga.
0: NJ.
1: Semua nanti ngikut yang di depanku barangkali ini saya. Ada di belakang kucing.
0: Barangkali ya.
1: Ada yang mengusuk-ngusuk saya.
0: Betul, barangkali habis ini ya bergabung.
1: Iya. Anje. Buat teman-teman aku yang ada di Madiun dimanapun berada. Anje. Buat Mbak Nindi, selamat bertugas. Semoga enggak lekas capek, sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun.
1: Dilancarkan rezeki.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin,
1: Badia. Aku tunggu lagunya.
0: Anggih, dirantas lagu nih pun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mbak Dian di Kebon Sari tadi yang sudah bergabung dari telepon di 198. Kemudian ada yang bergabung kembali ini dari jalur WhatsApp, ada yang telepon di siang hari ini. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mari ini.
2: Salam
0: ya.
2: Salam sehat Mbak Nindi.
0: Salam sehat Bu Mari. Kabar sehat ini di siang hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Mari, di siang hari ini terkait Hari Perawat Internasional ini ya. Iya. Bu Mari punya pengalaman apa ini sama perawat yang ada di Indonesia?
2: Aku juga ada pengalaman apa-apa loh Mbak. Aku itu dulu di waktu COVID ya Mbak.
0: Waktu COVID.
2: Kan jatuh, gitu. Lengan kanan saya ini kan patah gitu Mbak. Ya, terus kan langsung ke rumah sakit, rumah sakit suruh operasi gitu Mbak. Tapi itu ya perawatnya tuh sabar-sabar gitu, baik-baik gitu Mbak perawat sekarang. Aku udah diantarkan ke kamar, ya ada gitu loh Mbak.
0: Baik-baik
2: perawat sekarang Mbak. Memangnya ya beda dengan dulu ya Mbak ya.
0: Sekarang sudah baik-baik ya Bu Maria.
2: Sekarang baik-baik.
0: Baik-baik ya sekarang, ya ramah-ramah ya.
2: Enggak ngerti ya di arahkan, diberitahu gitu loh Mbak datangnya.
0: Baik, berarti sangat terbantu.
2: Itu loh Mbak.
0: Sangat terbantu ya berarti Bu Maria waktu itu ya pas sakit ya.
2: Terbantu banget.
0: Dari perawat ini sedikit mungkin kalau dari moodnya dibikin baik karena perawatnya baik, ini juga rasa sakitnya juga agak sedikit berkurang. Mungkin ya Bu Maria.
2: tapi nggak ada kok yang sekarang yang apa itu yang kereng tuh nggak ada.
0: Baik Bu Mari, di siang hari ini mau diputerin lagunya siapa, saya carikan dulu.
2: Lagunya apa ya Mbak? Rungkat aja ya Mbak.
0: Rungkat, saya hadirkan nanti.
2: Monggo
0: salam-salamnya.
2: Ya, ada Mbak Ulan, ada Mbak Dian tadi ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Juga ada Bu Ernik ya Mbak ya. Ada Bu Ernik, juga ada Bu Rini Asmor yang ada di Ponorogo. Bapak Donoswara, selamat siang. Nikmut. Bapak Rustianto, terus Pak Ahmad ya Mbak yang
0: Pak
2: ya,
0: Ahmad,
2: ya. Juga Pak Nurman, Pak Nurwan,
0: Pak Nurwan nampaknya ya.
2: Selamat siang juga Mas Muhammad, juga selamat siang Bu Samira, juga Mbak Sekartaji, Teh Lilis, Bu Susi. Bu Sumila, selamat siang. Mbak Tika ya Mbak ya.
0: Bu Tika.
2: Juga Mbak Tika dan Mbak Cantika, selamat siang juga. Selamat beristirahat. Sama dengan Mbak Nindi siang ini ya Mbak ya.
0: Matur nuwun.
2: Terima kasih waktunya Mbak Nindi.
0: Sami-sami Bu Mari.
2: Sampai tuntas nanti.
0: Matur nuwun. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Bu Mari yang sudah bergabung tadi dan juga menceritakan sedikit pengalamannya saat dirawat begitu ya, saat pandemi COVID-19 tadi ada tangannya yang patah kemudian dirawat dengan sangat baik oleh perawat-perawat yang ada di Indonesia. Dan pendengar, kami hadirkan di siang hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung mohon bersabar terlebih dahulu, nanti akan kami hubungkan setelah beberapa lagu yang akan saya hadirkan di siang hari ini. Ada dari Roma Irama, Cuma Kamu.

0: apa?
1: Iki lho, ana surat kok dulurmu. Nah, ndang diwaca.
2: Walah, ya apa rene?
1: Lah kok nangis? Kesusahan ta, Pak?
2: Enggak perkara iku aku.
1: Lah apa lho?
2: Aku gak iso maca.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, saatnya info terkini. KPK memeriksa dua saksi terkait dugaan korupsi benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa PBJ di Pemkab Pekalongan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa 12 Mei 2026. Dua saksi yang diperiksa yaitu Siti Hanikatun selaku Kepala Bagian Perekonomian sekaligus mantan ajudan Bupati Pekalongan, lalu Aji Setiawan yang juga merupakan ajudan Bupati Pekalongan. KPK belum merinci materi pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Namun pemanggilan dilakukan untuk mendalami proses pengadaan barang dan jasa yang diduga terjadi benturan kepentingan di Pekalongan. Sebelumnya, KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan proyek pemerintah daerah. KPK menduga Fadia memiliki konflik kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya RNB. Perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan keluarga Fadia. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor, gratis ganti plat dan gratis balik nama.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, mengutip dari laman resmi korlantas.polri.go.id, Korps Lalu Lintas Korlantas Polri memastikan bahwa informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor pada 8 April hingga 29 Mei 2026 adalah hoax. Korlantas mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber resmi. Masyarakat juga diminta untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau instansi terkait seperti Samsat dan Korlantas Polri.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, berikan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Rari Madiun. Mantap. Pendengar, bagi Anda yang di siang hari ini ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, bisa melalui telepon kami di 0351459198 atau juga bisa kirim WhatsApp ataupun telepon di 0811366 9907. Tentunya di siang hari ini dengan pembahasan tadi adalah terkait Hari Perawat Internasional. Ya pendengar, Anda pernah punya pengalaman apa dengan perawat? Ini nanti Anda bisa menceritakan dengan kami tentunya di Pro Dangdut, dan bisa request lagu dangdutnya ya pasti. Ada beberapa pesan yang sudah masuk pada siang hari ini pendengar. Saya bacakan satu persatu, di mana ada dari Bu Ernik di Ponorogo. Dangdutnya dari Madiun mantap. Salamnya buat Bapak Donosworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Request lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu. Kalau aku tuh berasa, kalau aku tuh pernah sama pernah disuapin sama beliau ya, perawat berarti ini ya Bu Ernik. Waktu itu keluarga belum bisa menjenguk, aku juga pernah dirawat oleh temanku sendiri. Terima kasih. Ini dari Bu Ernik di Ponorogo ya. Dari pengalamannya Bu Ernik ini pernah disuapin ini ya sama perawat karena saat itu dalam keadaan belum bisa dijenguk. Waduh, ini hebat sekali ya perawat yang ada di Indonesia juga ya, dan di seluruh perawat ya, karena hari ini merupakan Hari Perawat Internasional, bisa mendedikasikan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal, salah satunya bisa menyuapi pasiennya juga. Kemudian pendengar, dari Bu Erni kita bergeser ke Neng Gayatri. Selamat siang. Selamat siang Neng Gayatri. Sehat lahir batin dan sukses selalu. Salamnya buat Bapak Donosworo, Bu Ernik, Bu Mari, Bu Skartaji, dan Mas Bro, Bapak Donos, Bapak Songo-Songo, dan semua tanpa terkecuali. Minta lagunya Aduhai. Ditunggu lagunya Neng Gayatri, nanti akan saya hadirkan untuk Anda siang ini. Dari 198 berdering pendengar di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, program RRI. Mantap.
0: Mantap. Ini dengan siapa? Ini dengan Bu Skartaji ya?
1: Bu Skartaji apa Bu Galuh?
0: Bu Galuh ya nampaknya ya.
1: Serupa tapi tak sama.
0: Serupa tapi tak sama. Baik.
1: Kakak beradik.
0: Kakak beradik ya, kembar bukan ya?
1: Kembar.
0: Anjir. Kabar ya, sehat ya Bu Galuh ya?
1: Iya, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nindi juga begitu, sehat bersama keluarga.
0: Dilancarkan
1: semuanya.
0: Amin, amin.
1: Tetap sehat walafiat.
0: Amin.
1: Mbak
0: Bu,
1: Nindi,
0: Bu Galuh.
1: Aku nanti tolong diputarkan lagu Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu, ya saya carikan. Bener. Dulu. Anje. Bu Galuh, di siang hari ini pembahasannya lagi ini terkait Bu Galuh punya pengalaman apa nih tentang perawat? Apakah Bu Galuh pernah dirawat dulu di fasilitas kesehatan dan lain sebagainya?
1: Oke. Aku pernah Mbak, pengalaman.
0: Gimana?
1: Karena mogok makan ya.
0: Waduh, mogok makan.
1: Karena galau. Ya, ternyata nggak enak, dampaknya sakit.
0: Sakit.
1: Akhirnya dibawa ke RSU. Ya, dirawat dengan baik. Benar-benar luar biasa perawat sekarang itu Mbak. Dampaknya itu luar biasa banget. Ramah tamah, sopan santun, dan cara menjamunya dengan pasien itu luar biasa. Aku seperti raja Mbak,
0: seperti ratu.
1: Disuapin, di apa sidin ya, apa itu di sidin,
0: mandi ya.
1: Pokoknya segalanya deh di nomor satuin. bagus sekali perawatan.
0: Bagus sekali ya, Masya Allah ya.
1: Aku hadapi baru-baru ini.
0: Baru-baru ini, Bu Galuh ya?
1: Iya, ya tahun 2025 akhir itu ya.
0: Oh, jin. Waduh, Masya Allah ya. Baru ya.
1: Pengalaman aku.
0: Hebat sekali ya, berarti ya. Jadi gak mau gue makan lagi ya, berarti Bu Galuh ya.
1: Kapok, Mbak.
0: Kapok ya.
1: Mau gue makan itu udah 4 sakit. Warning.
0: Aduh.
1: Kayak seorang pacar.
0: Wow. Karena galau tadi jadi mogok makan. Ini kasihan perawatnya nanti yang repot ya. Anjir.
1: Ya, tadi salamnya ada Bu.
0: Salamnya monggo.
1: Ada Mbak Dian, ada juga Bu Ernik dan Pak Dononya. Ada juga siapa itu tadi Mbak yang sudah masuk itu tadi? Yang di WA.
0: Yang mana WA yang di WA tadi. Banyak sekali tadi ada dari Bu
1: WA juga aku salamin ya. Dari Neng Gayatri.
0: Iya, Neng Gayatri.
1: Kali-kali naik dong. Biar aku dengar suaranya. Bu Emi juga tuh kayak orang kayak mana ya itu, gak pernah main juga. Modelnya itu kayak cuek gitu loh. Ya jangan dong, biar kenal suaranya Bu Erdi. Iya, ada juga Bobo Dono, Bobo Rusianto. Iya, ada Mas Muhammad, Mas Tunggul Wasto, Eyang Bonjor, Bu Mari, Ibu Susi, Bu Wulan, Bu Tika, terus siapa lagi yang banyak? Pokoknya bunda-bunda yang cuantik semuanya ya. Dan semuanya buat bobo-bobo yang terhormat. Untuk Mbak Nindinya, salam bahagia bersama keluarga. Dilancarkan segala urus jamnya.
0: Amin.
1: Segala. Terima kasih.
0: Amin. Lagu aku tunggu. Sami-sami ditunggu lagunya, Bu Galuh.
1: Iya. Anje. Lagu aku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung di siang hari ini, nanti akan kembali saya hubungkan ya pendengar setelah beberapa lagu berikut ini kami hadirkan dulu. Tadi ada permintaan dari cinta tak terbatas waktu dari Uci Sucita menemani Anda siang ini.

0: Apa?
1: Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
0: rame.
1: Wong seneng. Ono cecek lugur, kaget ta cecek.
0: Gak perkara kaget.
1: Lha apa?
0: Cecek yang melok keplok

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Radi Madiun. Mantap. Ya, masih seputar Hari Perawat, mendengar di mana ada beberapa pesan yang sudah masuk ini ya. Sebelum kami ke pesan telepon panggilan ini, ada dari Bu Mami. Saya bacakan dulu dari ada Putri Ayu di Magetan. Siang Kak, Putri Ayu request lagunya Aja Suwe Suwe. Salamnya buat semuanya aja. Buat kakak siarnya, terima kasih. Kemudian ada dari jalur WhatsApp, ada pesan begitu saya bacakan, ada dari Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak penyiar.

0: Dan Indonesia. Kalau di Madiun Pro 1 jam segini lagi Pro Dangdut, betul sekali. Salamnya buat Kak Penyiar. Dari saya Arema yang lagi liburan di Madiun, yang sumuk ini ya di Madiun katanya. Selamat berlibur ini untuk Bu Eni. Terima kasih sudah masuk di siang hari ini. Katanya di Madiun sumuk ya, betul sekali. Saat ini lagi panas ini ya. Minta lagunya dari Didi Kempot, judulnya Terserah ini ya. Kakak penyiarnya sehat selalu dan berkah rezekinya. Amin. Matur nuwun Bu Eni. Kemudian ada dari telepon pendengar yang masuk telepon WhatsApp ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdutnya RRI mantap.
0: Mantap. Ada Bu Mami di siang hari ini. Salam sehat Bu Mami.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: sehat.
0: Bu Mami, di siang hari ini tadi sempat kirim pesan begitu ya, di mana hari ini tentang Hari Perawat, dilalah juga melupakan pelaku profesi ya ini Bu Mami ya.
1: Insya Allah ya.
0: Iya,
1: merupakan lho, Mbak.
0: Tapi pernah menjadi perawat begitu ya dulu. Oh, ya, iya. Sudah pensiun.
1: Kalau
0: ini ya berarti ya.
1: Melekat, Mbak.
0: Melekat.
1: Sampai pensiun, sampai berpensiun, sampai sekarang. Iya,
0: baik.
1: Jadi melekat. Ya kita tuh ya tetap di, ya tahulah sedikit-sedikit.
0: Ya, baik.
1: Artinya begini Mbak Nindi, profesi itu kan tidak semua orang bisa, karena itu yang merupakan panggilan. Artinya kalau nggak rahab, nggak mentalan, ya nggak jadi.
0: Iya, betul sekali. Ya, harus gitu ya.
1: Rahab juga sabar dan lain-lain.
0: Harus, iya.
1: Ada, seperti itu.
0: Baik.
1: Ya, kita melalui pendidikan, bekerja sampai sekarang tuh ya melayani. Tidak hanya perawat, Mbak. Namanya tuh kan di kesehatan tuh ada namanya medis, itu kelompok dokter-dokter dan dokter ahli, terus kelompok paramedis.
0: Paramedis
1: itu ya banyak. Ya perawat, ya gizi, ya bidan, ya analis, ya toh. Ya sekarang banyak tuh berkembang di sana. Jadi satu timbuk begitu.
0: Nah, baik.
1: Kalau kita bergerak di kebidanan. Misalnya kita juga harus tahu ilmunya gimana menghadapi pasien, bayi dan anak gimana, ibu hamil gimana, keluarganya bagaimana, harus sabar, apalagi memimpin persalinan. Aduh, harus ekstra hati-hati dan keluarga ditinggalkan. Tapi ya senangnya untuk diri sendiri itu kita ngerti, ini kalau tahu basicnya kan kita tahu, mari pola makan, gerak badan untuk sehat itu loh Mbak. Maksud merawat orang harus sehat, dirinya nggak sehat kan nggak bisa, kan harus nontoni ya. Nah itu untuk diri kita, baik kesehatan, baik PPPK, baik apapun itu, menghadapi sesuatu, juga untuk keluarga dan mengasuh anak bagaimana, itu kita agak lebih tahu gitu Mbak.
0: Baik.
1: Jadi
0: ya,
1: yang mulia sekali ya. Bang, saya pernah ini enggak ujub loh ya, enggak pamer. Saya pernah haji itu ya. Teman-teman tuh mengatakan, "Eh, bidan, bidan." Gitu. Kadang-kadang ke bawah,
0: kemana-mana profesinya ya, Bu.
1: Mami ya. Sebagai figur, sebagai itu di situ. Jadi, kembali kepada pribadi seorang perawat itu juga memang semuanya ada yang baik-baik saja. Jadi kita bekerja itu yo sifatnya yo bekerja yo ibadah. Insya Allah kita aman-aman saja.
0: Insya Allah aman-aman saja, baik.
1: Jadi ya oleh nyanyi, oleh ngakirate kan.
0: Iya, betul sekali Bu Mami. yang penting ikhlas ini ya.
1: Atau cucunya pengen ke perawat didukung saja.
0: Anji.
1: Karena itu mulia. Gitu.
0: Betul, didukung saja menjadi salah satu profesi yang sangat mulia ini ya Bu Mami
1: mulia.
0: Ya.
1: Nah, kita tahu bagaimana kemarin saya cerita tentang donor darah. Saya juga berkesana. Saya juga senang memotivasi orang, mengajak orang. Kan itu amar ma'ruf ya Mbak ya.
0: Iya, betul sekali, jadi amal ibadah ya.
1: Baik dan mencontoh yang baik. Jadi kita banyak Mbak yang bisa dikerjakan setelah terjun ke masyarakat itu. Jadi baru keluar itu. Ya, alhamdulillah dulu sama si ikatan dinas. Jadi enggak ada biaya sama sekali. Seperti tentara itu kan masuk perguruan pendidikan enggak bayar kan. Kalau yang lolos itu kita juga. Tapi sekarang karena banyak pendidikan, ya mungkin banyak yang swasta jadinya itu. Termasuk ponakan saya itu saya pacu perawat di jantung, Mbak. Wis iki ahli gizi, bidan, perawat wis okeh, njupuk yang lain nduk, saya bilang gitu. Di Jakarta.

0: jadi perawat jantung.
1: Perawat jantung ya. Waduh, keren sekali ya berarti ya Bu Mami ya. Anjir, betul sekali, ikut seneng ini di siang hari ini Bu Mami dengan ceritanya. Dan tadi banyak sekali respon positif dari pendengar tadi Bu Mami yang sudah bercerita.
0: Iya, sampai sekarang tuh masih melekat. Pada usia saya ada 75.
1: Masya Allah, masih sehat-sehat selalu Bu Mami ya.
0: Anjir. Suka ini, ini kelompok kita yang kecil-kecil itu loh, senam lansia tuh.
1: Anjir, senam lansia.
0: Gitu, juga ikut. Kan orang-orang kira ikut banyak. Kan ngajak sehat ya.
1: Iya, betul sekali, kan ngajak sehat ya.
0: Iya,
1: betul.
0: Saya menggalang di mana-mana Pak yang urusan kesehatan saya senang. Gitu aja.
1: Anjir, baik. Terima kasih Bu Mami di sore hari ini sudah bercerita ini tadi ya terkait Pro. Anjir. Anjir. Matur nuwun, mau request lagunya apa Bu Mami?
0: Sama-sama.
1: Di siang ini.
0: Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, maaf.
1: Anjir, matur napa-napa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mami, ada request lagunya atau tidak ini di siang ini di Pro Dangdut?
0: Dikasih apa? Saya sukanya Basofi loh, kemarin enggak dikasih.
1: Basofi, dari Basofi ya. Apa saja? Bebas. Iya. Coba saya carikan
0: tidak
1: dulu.
0: Tidak semua.
1: Laki-laki. Tidak semua laki-laki, anjir. Iya. Saya carikan salam-salamnya, boten, anjir.
0: Salamnya saya tidak banyak kenal ya. Saya tuh sukanya enggak di sini ya. Tadi ya aku kok pengen naik tapi
1: pengen
0: aku
1: naik
0: punya
1: ya. Anjir, ditunggu. Anjir, enggak apa-apa ini juga teman ini kita ya, berteman ini.
0: Iya. Tapi suka saya mendengarkan Utak Sanding terus orang radio ini karena aduh. Sambil
1: matur nuwun
0: ya, macam-macam yang ini.
1: Anjir. Baik, matur nuwun Bu Mami, ditunggu lagunya nanti akan saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Anjay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, ini langsung bergabung tadi ini perawat ya, salah satu perawat khususnya di kebidanan begitu, ada Bu Mami yang juga bercerita sedikit tadi terkait perawatan. Kemudian kita hadirkan dulu di siang hari ini, tadi sudah ada beberapa permintaan yang masuk, ada dari permintaan Putri Ayu di Magetan ya, ada lagu, satu buah lagu dari Endang Wijayanti.

Ya, pendengar, ada Ati Dudu Besi dari Didi Kempot featuring EPS Mara sesuai requestan dari Bu Eni tadi yang sedang berlibur di Madiun ya. Kemudian ada satu pesan masuk kembali, ini dari Teteh. Selamat siang Mbak Nindi, sehat selalu. Kalau ada diputarkan lagunya Setia untuk Selamanya. Terima kasih dari Teteh. Ditunggu sebagai lagu terakhir nanti ya untuk Teteh, sekaligus juga menutup produk Dut pada siang hari ini pendengar. Karena sembari juga menantikan azan sholat asyar berkumandang ya pada hari ini untuk kota Madiun dan sekitarnya, yaitu pukul 15.54 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi nanti juga Madiun sore ini menemani aktivitas Anda pendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 dengan tema Kiprah Komunitas Hijau Lestari Ponorogo. Kami hadirkan satu buah lagu terakhir permintaan dari Teteh pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir di Pro Dangdut pada siang hari ini. Dan tentunya setiap hari Anda bisa request di Pro Dangdut, karena Pro Dangdut hadir setiap hari. Tetaplah bersama kami di Adari Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

Akbar. أشهد أن لا

أشهد أن

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu." Saya Edi Siswanto. Salam

0: Kemarin di marketplace aku lihat skincare murah. Rating dan reviewnya juga bagus-bagus. Aku mau check out nih. Kamu nitip gak?
1: Hah? Online? Enggak. Hati-hati loh kalau mau CO skincare online. Lihat asli enggaknya, kandungannya, sudah bepom belum. Cek juga kadaluarsanya.
2: 2000 years later.
1: Rin, wajahku kok jadi kayak gini? Jadi ngelupas semua kulitnya. Gimana ini, Rin?
0: Udah aku bilang apa kan? Hati-hati kalau mau beli skincare apalagi online. Jangan-jangan skincare abal-abal tuh. Yaudah, yuk tak antar deh konsultasi ke dokter estetik.
3: Sayangi kulit wajahmu, jangan sembarangan pakai skincare, apalagi

0: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kentongan.
1: Selamat sore pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar, kembali kami hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan nanti ya, yang mana di hari ini nanti akan membahas terkait kiprah komunitas Hijau Lestari Ponorogo. Bersama nanti ada narasumber kami, Ibu Endang Widayati, Ketua Komunitas Hijau Lestari Ponorogo, yang mana nanti akan kami hadirkan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan pendengar, kami hadirkan informasi di sore hari ini, di mana kami hadirkan informasinya terkait intensitas bencana di Kabupaten Magetan sepanjang April tergolong tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat ada 61 kejadian dalam satu bulan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo menyebutkan tanah longsor menjadi kejadian terbanyak dengan 29 kasus, disusul banjir luapan 16 kejadian dan cuaca ekstrim 8 kejadian termasuk 5 kejadian pohon tumbang. Selain itu tercatat 7 kegiatan evakuasi dan pertolongan hewan serta 1 evakuasi pencarian dan pertolongan manusia. Dari seluruh kejadian tersebut tercatat 1 korban meninggal dunia. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi 5 rumah, 1 sekolah, 2 ruas jalan serta 1 unit truk terdampak. Sebaran kejadian ini pendengar tertinggi berada di Kecamatan Magetan dengan 21 kejadian, disusul Kecamatan Poncol sebanyak 19 kejadian. Menurut TK, kondisi cuaca yang fluktuatif menjadi pemicu utama bencana, terutama hidrometeorologi seperti longsor dan banjir luapan. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan khususnya yang tinggal di area ataupun wilayah rawan bencana.

0: Ya, berikan kami masih hadirkan informasinya di sore hari ini. Kami hadirkan informasi kedua pada sore hari ini, yaitu terkait BPBD Pacitan mengakui wilayah geografis Pacitan yang berupa perbukitan menjadi kendala dalam penanganan bencana kekeringan, yang mana pada sore hari ini laporannya akan disampaikan oleh Angela Reska.
1: BPBD Pacitan mengakui wilayah geografis Pacitan menjadi kendala dalam penanganan bencana kekeringan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan, Yagus Triarso, menerangkan wilayah Pacitan yang berupa perbukitan menyulitkan proses dropping air bersih.
2: Seperti itu, yang jelas untuk penanganan kekeringan, untuk dropping air atau pengiriman air bersih ke daerah rawan, itu juga terus kita lakukan karena ya identifikasi sumber mata air di Pacitan memang cukup susah dan terkendala karena kan terutama di daerah-daerah ya perbukitan ya di daerah kita yang di perbukitan itu sangat sulit mengidentifikasi air, apalagi di daerah barat, terutama yang daerah di kawasan kars yang tanahnya berungga itu dibuatkan sumur bor pun sangat sulit untuk menarik air ke atas itu.
1: Dengan tantangan tersebut, sebelum memasuki puncak musim kemarau, BPBD Pacitan menghimbau masyarakat untuk mengelola penggunaan air secara bijak. Sejauh ini, sebagai langkah mitigasi, BPBD Pacitan telah melakukan pemetaan ulang daerah rawan bencana kekeringan. Yagus juga mengatakan, BPBD Pacitan akan melakukan kaji cepat terhadap pelaporan masyarakat bagi daerahnya yang kekurangan air bersih. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Ya, pendengar, kami masih menghadirkan informasi seputar mitigasi bencana di sore hari ini, sembari nanti menantikan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan dengan tadi topik kiprah komunitas hijau lestari Ponorogo tentunya. Sebelum kami hadirkan informasinya kembali di sore hari ini, pendengar, ada satu buah komposisi lagu di sore hari ini dari Nadif Basalamah featuring Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu keren di medsos.

Ya, pendengar Anda masih mengikuti seputar informasi mitigasi bencana di Pro 1 RRI Madiun pada sore hari ini. Pendengar, sebelum nanti kami hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan pada sore hari ini, kembali kami hadirkan informasi pendengar di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nganjuk melakukan upaya antisipasi bencana kekeringan saat musim kemarau. Langkah yang ditempuh yakni melangsungkan asesmen di sejumlah wilayah, di mana Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk Sutomo mengatakan, berdasar hasil asesmen beberapa desa termasuk daftar daerah rawan kekeringan, masing-masing ada di Desa Tempuran, Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu, kemudian Desa Sumberjo, Kecamatan Godang. Kemudian Desa Ororombo, Desa Mojodur, Kecamatan Ngetos, dan juga Desa Genjeng, Desa Macanan, Kecamatan Loceret, serta Desa Sanan, Desa Godang, kemudian Desa Jati Greges, dan juga Desa Pace, Desa Joho, dan ada di Kecamatan Pace. Sutomo menjelaskan upaya saat ini masih tahapan assessment. Kemudian nantinya BPBD akan membuat surat keputusan SK penanganan kekeringan pada desa-desa yang mengalami kekeringan.

0: Di informasi berikutnya pendengar, terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun meminta masyarakat mewaspadai hujan deras disertai angin kencang selama masa pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke kemarau. Selengkapnya disampaikan oleh Aris Deka.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan deras disertai angin kencang. Peringatan ini muncul seiring masuknya masa pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, perubahan cuaca yang tidak menentu menjadi ancaman utama saat ini. Meskipun sudah memasuki musim kemarau, intensitas hujan yang disertai angin kencang masih sering terjadi di wilayah Kota Madiun. Fenomena ini terbukti dengan adanya sejumlah pohon tumbang yang terjadi di beberapa lokasi dalam waktu dekat. Berdasarkan data BPBD Kota Madiun, hujan deras disertai angin kencang terjadi pada Kamis 30 April 2026 lalu. Kejadian ini mengakibatkan sekitar 8 pohon tumbang, meliputi 7 pohon tumbang di Kecamatan Manguharjo serta 1 pohon tumbang di Kecamatan Taman. Selain itu, dari kejadian tersebut juga berdampak pada satu atap rumah warga di Kecamatan Manguharjo yang dilaporkan roboh akibat hantaman angin kencang. Gangguan cuaca tersebut sempat menghambat akses jalan dan aktivitas warga di lokasi kejadian.
2: Untuk di Kota Madiun yang perlu diwaspadai adalah perubahan cuaca yang sekarang ini. Seperti kita ketahui, sekarang sudah masuk musim kemarau, tapi masih ada hujan dan diiringi angin. Seperti beberapa yang lalu, di saat panas melanda, kemudian ada hujan angin dan ada beberapa pohon roboh di tiga tempat kemarin sudah kita atasi bersama dengan tim kesiapsiagaan Kota Madiun.
1: Yusuf mengatakan saat ini tim kesiapsiagaan bencana Kota Madiun juga telah siaga. Pihak BBBD Kota Madiun juga telah menyiapkan perlengkapan evakuasi guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi dari Aris Deka tadi, di mana terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun yang juga meminta masyarakat untuk mewaspadai hujan deras disertai angin kencang selama musim pancaroba begitu ya. Ini juga menjadi salah satu himbauan agar masyarakat senantiasa berhati-hati apabila memang berkendara ataupun melakukan perjalanan di saat musim pancaroba. Kemudian kami nanti masih akan menghadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan pendengar, di mana sesaat lagi nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan terkait tema kiprah komunitas hijau Lestari Ponorogo. Sebelum kami hadirkan, nanti kami hadirkan dulu beberapa komposisi lagu berikut ini. Ada dari Sal Priadi, Malang Santai Sayang.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar, dialog mitigasi bencana kentongan hadir menemani ruang dengar Anda tentunya di Madiun sore ini, di mana pembahasan pada sore hari ini terkait kiprah komunitas Hijau Lestari Ponorogo. Sudah bergabung dengan kami juga pendengar pada sore hari ini ada narasumber kami, Ibu Endang Widayati selaku Ketua Komunitas Hijau Lestari Ponorogo. Selamat sore, Bu Endang. Sudah bergabung dengan kami juga pendengar pada sore hari ini ada narasumber kami, Ibu Endang. Baik, pendengar, coba di sore hari ini nampaknya ada gangguan di kami. Coba kita hubungkan kembali nanti untuk Bu Endang di sore hari ini. Selamat sore, selamat Bu sore. Endang.
1: Selamat sore.
0: Baik, kabar baik ya, Bu Endang di sore hari ini?
1: Baik.
0: NJ.
1: Cuaca panas.
0: Bagaimana cuaca panas ya ini? Nampaknya ya, sama seperti di Madiun juga, di Ponorogo panas, di Madiun juga panas ini Bu Endang sore hari ini. Baik, Bu Endang, pembahasan di sore hari ini tadi terkait kiprah komunitas Hijau Lestari Ponorogo, di mana dalam hal ini pendengar dan juga pemirsa bisa berinteraksi dengan kami yang ingin bertanya dengan Bu Endang pada sore hari ini. Bisa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon di 0351-459-198. Bu Endang, terkait komunitas Hijau Lestari Ponorogo, ini sebenarnya dari namanya saja, Hijau Lestari, ini apakah ada kaitannya dengan alam begitu Bu Endang? Dan bagaimana latar belakang berdirinya komunitas Hijau Lestari Ponorogo? Mungkin bisa dikenalkan dulu ke pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Silakan Bu Endang.
1: Komunitas Hijau Lestari ini memang komunitas yang bergerak di isu lingkungan dan juga mungkin sampah ya. Kemudian kita terbentuk pada Oktober tahun 2024 lalu. Itu karena latar belakang teman-teman di yang bergerak di bidang konservasi itu ada tantangan, kendala dan hambatan yang luar biasa. Dan salah satunya ada teman kita. Jadi komunitas Hijau Lestari itu kan gabungan dari berbagai komunitas pelestari alam ya Mbak di Ponorogo. Jadi ada Insan Peduli Bayang Kaki, ada komunitas Pepeleng yang bergerak di bidang sampah, kemudian ada komunitas pelestari alam di Barore, kemudian ada yang dari Pater Selau, kemudian ada yang Pager Ukir, jadi banyak gabungan dari berbagai komunitas pelestari alam di Ponorogo. Nah, itu kan karena tantangan yang mereka hadapi, pernah ada di suatu lokasi, tepatnya di Duri Selau ya, ada teman kita pelestari alam di sana yang sudah mengkonservasi salah satu kawasan sumber mata air, kemudian tanamannya sudah berusia 5 tahun, dan setiap tahunnya ketika musim kemarau seperti ini, mereka harus naik tas bawa galon-galon dipakai obrok itu untuk ngocori atau nyirami, itu perjuangan mereka. Dan sebenarnya usia tanaman itu ketika sudah 5 tahun itu bagi kita teman-teman konservasi itu sudah kategori masuk mandiri. Jadi selanjutnya tidak perlu menyirami lagi. Tapi ternyata ada sesuatu yang masyarakat, salah satu oknum masyarakat yang tiba-tiba motongin atau nebang tanaman-tanaman konservasi. Jadi teman-teman itu menjadi kesedihan yang luar biasa di sesama teman-teman komunitas di Ponorogo, sehingga saling mencoba membangun support system dan terbentuk komunitas Hijau Lestari ini.
0: Baik, berarti itu artinya memang menjadi salah satu komunitas kumpulan dari beberapa komunitas begitu ya Bu Endang, yang memang memiliki tujuan yang sama tadi, menggalakkan penghijauan dan juga memberantas adanya penebangan pohon secara liar begitu. Kemudian Bu Endang, untuk programnya sendiri ini dari komunitas Hijau Lestari Ponorogo ini ada apa saja Bu Endang? Apakah ada penanaman, kemudian pembersihan dan lain sebagainya?
1: Ada, kita setiap tahun pasti ada penanaman ya di berbagai titik, terutama prioritas kita itu di kawasan sumber mata air dan yang kategori kritis. Kritis di sini adalah kawasan-kawasan yang daerahnya selama ini bantuan air bersihnya dari Badan Penanggulangan Bencana Ponorogo atau BPBD ya. Kenapa sih daerah-daerah itu sudah, misalnya Duri itu sudah 30 tahunan lebih, kenapa tidak bisa pulih gitu, kenapa tidak kok selalu di-dropping air bersih oleh pemerintah gitu. Padahal kalau ditanami fikus atau tanaman-tanaman penyimpan air, 5 tahun mungkin sudah mulai mandiri dan mulai pulih gitu. Nah itu ada di Duri, kemudian ada di Pates Laung, kemudian ada di Pagerukir yang sudah terjadi penurunan, kemudian di Munggung, kemudian di Pulung juga, termasuk di Wayang gitu. Itu terus kita lakukan gitu. Kemudian dari titik-titik konservasi prioritas itu kita juga ada namanya pembibitan secara mandiri ya. Kemarin kita punya 4 sektor pembibitan dan itu semuanya mandiri. Maksudnya swadaya murni. Kalau musim kemarau begini, kegiatan kita adalah mulai satu pembibitan lagi, kemudian pemeliharaan. Hari ini yang kita lakukan adalah di Wonopuro, Desa Sidoarjo, Kecamatan Jambon. Kemarin kita baru kirim drum-drum. Itu pun alhamdulillah hasil donasi dari masyarakat. Drum nanti digunakan untuk tandon air, kemudian airnya untuk melakukan penyiraman tanaman-tanaman konservasi kita yang kita lakukan bulan Oktober atau tahun-tahun selanjutnya yang belum kategori mandiri.
0: Baik-baik, berarti cukup beragam sekali beberapa hal-hal yang dilakukan begitu ya. Program-program ya dari komunitas Hijau Lestari Ponorogo tadi, salah satunya juga untuk melakukan penghijauan ataupun penanaman di beberapa titik lokasi yang memang titik lokasi tersebut krisis begitu ya, sudah kritis dan perlu dilakukan pembenahan, salah satunya dengan penanaman. Nah Bu Endang, dengan hal ini itu artinya kan berinteraksi dengan beberapa masyarakat mungkin di kawasan yang memang kritis untuk segera ditangani begitu ya. Ini apakah ada kendala yang dialami selama proses tersebut Bu Endang?
1: Pasti banyak kendala. Kalau tidak ada kendala mungkin tidak terbentuk komunitas Hijau Lestari.
0: Betul.
1: Kendalanya biasa berat ya, tapi selama ini karena kita sudah terbentuk komunitas, ketika kita di sisi ini kita pasti ada saling support gitu ya. Bahasa kita saling charge energi antara sesama aktivis gitu atau pelestari alam di berbagai di Ponorogo. Dan untuk menentukan bahwa nanti di satu titik ini kita konservasi, itu kita butuh mapping dan juga baur dengan masyarakat itu agak lama, nggak bisa cepat. Karena untuk keberhasilan sebuah konservasi itu hal utama atau modal dasarnya ada effort dari masyarakat tempat. Makanya untuk membangun effort itu perlu apa ya, membangun hubungan yang dalam gitu, bahasa anak sekarang mungkin. Dulu gitu ya, dengan masyarakat, membawa dulu lama dengan masyarakat itu, baru nanti kita tahu masyarakatnya seperti apa, masalahnya seperti apa, kemudian aktornya seperti apa gitu. Nanti mungkin akan lebih mempermudah proses konservasi itu kita lakukan.
0: Baik, itu artinya juga masyarakat yang menjadi salah satu yang mendukung terjadinya konservasi alam ini. Kemudian Bu Endang, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube, saya bacakan satu persatu Bu Endang. Aura, apa saja kegiatan komunitas ini? Tadi sudah terjawab ya, ada penghijauan penanaman pohon di beberapa titik lokasi yang memang kritis untuk segera ditangani. Kemudian saat musim kemarau ini juga perawatan beberapa jenis tanaman yang memang membutuhkan untuk penyiraman begitu ya, yang belum bisa mandiri ataupun yang memang di musim kemarau ini membutuhkan air begitu. Ada dari Amin Narsis, kegiatan komunitas ini di Ponorogo, titik spotnya di mana kak untuk kegiatan rutinnya? Begitu Bu Endang, titik lokasinya kalau di Ponorogo di mana saja? Silahkan Bu Endang.
1: Sebenarnya tadi kegiatan kita itu sebenarnya banyak ya. Kalau tidak hanya soal konservasi, konservasi itu pasti didengarkan pasti ekonomi masyarakat tempat. itu pasti nanti ke pemberdayaan, kemudian perubahan mindset, kampanye seperti itu, kemudian juga apa ya, membangun kolaborasi dengan banyak pihak, bagaimana program itu bisa berhasil. Seperti itu. Tadi dikatakan titiknya di mana? Kalau titik apa ya, titik fokus konservasinya ada di berbagai lokasi. Tapi kalau ngomong Leposko itu di tempat saya di Desa Lebak, Kecamatan Babadan, seperti itu.
0: Di Kecamatan
1: Babadan. Jadi kalau titik konservasinya sudah kita Babadan, ya. Desa Lembah, Kecamatan Babadan. Kalau titik konservasi yang kita lakukan, misalnya kemarin mungkin teman-teman sudah sering mendengar komunitas pelestari alam di Baloreng, ya. Kita di sana lama mendampingi teman-teman dari Baloreng, kemudian lama. Kemudian ada di Bayangkaki. Di Bayangkaki itu ada 155 hektar kawasan hutan lindung yang menuntut kita. Itu kategori rusak, ya, di sana. Dan teman-teman dari Insan Peduli Bayangkaki, kita mencoba mendampingi juga, saling kolaborasi, saling mencukup. Karena tantangannya berat, kadang bisa down gitu. Itu sekarang itu sudah hijau, itu sekitar 55 hektar. Kemudian di Wates, kemarin kita konservasi di Wates. Alhamdulillah kita dapat support dari Poluntexing, ya, di Wates Laung itu. Ada 2 hektar kita memulihkan sumber air di Alas Gede di Desa Wates Dusun Bedok, ya, itu bisa digunakan oleh 200 kakak, ya, selama ini di doping air bersih. Kemudian kita di Pagrukir itu juga ada komunitas pelestari alam Tepo Panguripan di sana, yang Mbak Ani, ya, namanya Mbak Ani, perempuan ini di sana. Dan sekarang kita terbentuk pasar jenar. Pasar jenar itu pasar yang menggabungkan antara konservasi dengan perempuan, dan perempuan dan sumber mata air dan lingkungan. Kemudian ada di Cumbri. Cumbri itu tahun kemarin kita drop terus di sana. Ada leader lokalnya namanya Mas Amin, ya, yang di sana. Kemudian hari ini yang paling membuat kita renyuh, kemudian menangis, kita menemukan kondisi ekstrim. Bahasa kita kalau biar tidak terlalu apa ya, keras itu bahasa ekstrim, biar yang paling ekstrim itu di Wonopuro. Di Wonopuro itu di Dukuh Sidowayah, Desa Sidowayah, Kecamatan Jambon, itu ada 40 kakak dengan 98 jiwa. Itu kondisinya kalau menurut saya yang berbulan-bulan di sana, itu hampir semuanya itu kemiskinan desil satu. Bahkan sanitasinya itu mungkin seperti tahun 75, ya. Di sana hanya apa ya, air hanya apa ya, di samping rumah, kemudian dikasih gedek seadanya. Kemudian yang punya apa ya, toilet atau WC itu hanya sekitar 7 kakak, lainnya seperti lainnya seperti tahun 75, kita bisa bayangkan. Saya sempat menangis di sana karena ada salah satu keluarga yang ketika saya konservasi di sana terus masuk ke rumah itu, saya lihat ke rumah, dalam rumah itu nggak ada makanan, tidak ada beras, terus lauknya hanya godongnya lagi tidak digarami, tidak dibumbui, piring nggak punya. Akhirnya teman-teman komunitas itu menggalang solidaritas, kemudian melakukan aksi bakses di sana. Kemudian mungkin ada teman-teman kita yang kemudian juga kampanye, ada berbagai media yang bantu. Akhirnya hampir setiap minggu itu ada bantuan yang ke Wonopuro itu.
0: Baik, Wonopuro, ya.
1: Jadi ini yang di
0: ya. Baik, Bu Endang.
1: Itu jalannya es krim juga naik itu 2 km.
0: Baik, dengan jalan yang cukup ekstrim, ya, tadi, ya, 2 kilometeran begitu, ya, menurut Bu Endang tadi. Kemudian Bu Endang, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk pada sore hari ini, namun waktunya sudah hampir usai, jadi saya bacakan satu persatu dulu, Bu Endang. Dari Dana Oke, anggotanya ada berapa dan kegiatannya apakah hanya di lokasi-lokasi tertentu di Ponorogo? Dari Eka Wulan, wilayah mana Mbak yang perlu diintervensi untuk dilakukan penghijauan, Janer Oke Monitor. Dari Agus Ponorogo, udah banyak daerah yang perlu direlokasi kondisi alamnya. Menurut kakak gimana pendukung, gimana dukungan pemerintah melihat kondisi Ponorogo yang sudah mulai banyak daerah rawan bencana? Dari Kamandanu di Ponorogo, banyak lahan yang ditanami porang, apakah berdampak positif bagi kesuburan tanah dan kehijauan alam, Bu? Agus Sulistiono monitor, Nuriana Dila juga monitor. Begitu Bu Endang, mungkin karena waktunya mohon maaf sekali hampir usai, jadi mungkin bisa disampaikan juga sebagai jadi satu begitu Bu, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan Bu Endang. Bu Endang?
1: Ya, kegiatan kita tidak saja di Ponorogo, ya. Ada teman-teman komunitas di Madiun yang kemarin juga kolaborasi dengan kita, terutama mereka minta bibit ke kita, itu boleh karena bibit yang kita berikan adalah free. Itu yang kedua, kolaborasi itu dengan kebetulan alhamdulillah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo itu sangat support terhadap kita. Kemudian ada Perhutani KUDS, Perhutani Madiun Selatan, CDK, Wilis, Bebedas, itu sangat berkam dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan konservasi, kita harus menemukan leader lokal terlebih dahulu di daerah tersebut, karena tanpa leader lokal kita sangat sulit untuk selanjutnya atau monitoring serta pemeliharaan selanjutnya. Kalau tanam itu bagi kita mungkin gampang, juga gampang kita tersedia, tapi yang paling sulit adalah memeliharanya, dan itu harus ada lokalnya seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Endang. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa terkait pelestarian ataupun terkait komunitas dari Ibu tadi ya, komunitas Hijau Lestari Ponorogo dan juga konservasi alam di Ponorogo. Silakan Bu Endang.
1: Ya, teman-teman pelestari alam atau orang-orang yang bergerak di bidang pelestari alam adalah orang-orang gila ya Pak. Selalu tetap yang disematkan oleh masyarakat seperti itu. Hanya orang gila yang mampu melakukan kegiatan pelestarian alam, karena tidak ada yang bayar. Dan kemarin saya habis belajar konservasi mangrove di Brebes ya, hampir semuanya seperti itu. Tapi yakinlah bahwa alam itu, kalau kita cintai, alam akan memberi kita lebih. Dan kadang saya sendiri ya, pada suatu bencana, itu kepercayaan saya sendiri, bisa jadi yang menyelamatkan bukan manusia, bukan apa, tapi alam.
0: Tapi alam, ya, baik. Anjay. Baik, terima kasih untuk Bu Endang atas kesempatan waktunya di sore hari ini sudah berbincang dengan kami. Dan nampaknya juga kami sudahi dialog mitigasi bencana Kentongan pada sore hari ini. Matur nuwun Bu Endang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik,
1: pendengar. Terima kasih, salam lestari.
0: Terima kasih, salam lestari. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, Anda telah mengikuti dialog mitigasi bencana Kentongan di sore hari ini. Dan sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kentongan.

0: RRI Sumenep
1: untuk menghadirkan Info Prima.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Uri Sumarjo 26 inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Cijaring Jawa Timur.
3: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi. Cuaca buruk membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Inilah info prima selengkapnya, Senin 12 Mei 2026, bersama saya, Ahmad Waris. Petani di Desa Pangarangan Kabupaten Sumenep mulai memanfaatkan rice transplanter untuk mempercepat masa tanam sekaligus menekan biaya produksi di tengah ancaman El Nino. Berikut laporan Rugaya Zain.
4: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan jenis rice transplanter mulai dioptimalkan di Kabupaten Sumenep untuk mempercepat masa tanam sekaligus mengantisipasi ancaman El Nino. Upaya ini salah satunya dilakukan Brigade Alsintan di Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep. Penggunaan teknologi tanam modern ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja petani. Ketua Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep, Sunarto Wiono mengatakan rice transplanter membantu proses tanam yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi cepat dan hemat biaya.
5: Dengan adanya rice planter ini sangat membantu para petani khususnya yang ada di Desa Pangarangan yang mana biasanya dulu dikerjakan secara manual. Ini satu petak biasanya 3 orang karena dengan adanya rice planter ini kita cuma mengerjakan tidak sampai 1 jam.
4: Selain mempercepat proses tanam, penggunaan alat ini juga mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Jika metode manual membutuhkan 3 pekerja dengan biaya sekitar Rp225.000, maka dengan rice transplanter, petani hanya mengeluarkan sekitar Rp50.000 ditambah bahan bakar. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan, PPL Kecamatan Kota Sumenep Anissa Bella Nurani mengatakan pemanfaatan alsintan ini telah berlangsung selama 2 musim tanam sebagai bagian dari demonstrasi mekanisasi pertanian.
6: Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan teknologi yang modern dan juga efisien, khususnya untuk para petani di wilayah perkotaan, di mana yang kita ketahui petani di wilayah perkotaan itu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan juga tenaga.
4: Bella menambahkan, ke depan pemanfaatan rice transplanter diharapkan dapat diperluas ke desa-desa lain agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh petani. Optimalisasi alsintan ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim.
2: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan Silia.
7: Terima kasih Waris. Pendengar, harga sapi di Tuban alami kenaikan yang cukup signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
8: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Karo Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
9: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup menekan. Jadi yang kemarin itu bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1.500.000. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya diangkut ke luar kota ini kisaran harga 20 juta sampai 23.500.000, di bawah 25 juta.
8: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
0: Yang ini apa? Selau ini ya, mulai
8: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, Wamendes Ahmad Riza mengajak mahasiswa manfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan entaskan kemiskinan. Farin Regi melaporkan.
10: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya, seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti 3 persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
11: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada 3 masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
12: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan di AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Ya kan? Pekerjaan sekretaris, pekerjaan jangka buntu, pekerjaan rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengumpulkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
10: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
7: Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T, serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi tahun ini. Program tersebut dilakukan untuk menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di dunia kerja maupun industri tingkat global. Farida Kusnia melaporkan.

0: Masyarakat Global Kementerian Farida Kusnia
1: dan Teknologi. Dr. Benny Bandana Jaya mengatakan, komitmen ini bertujuan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten dan berdaya saing internasional. Selain itu, lanjut Dr. Benny Bandana Jaya, membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha.
2: Serta membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha. Hadirin yang kami hormati, hari ini merupakan awal pelaksanaan program tahun 2026. Kami berharap perguruan tinggi Bapak dan Ibu dapat mengoptimalkan program ini demi menjawab tantangan dunia industri.
1: Saat sesi tanya jawab, dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Aris Pratiarso mengatakan, program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi ini sesuai dengan program studi yang diambil mahasiswa di bangku kuliah.
3: Soalnya bekalnya nanti kalau sudah lulus Bu ya, untuk melamar itu pertama kan melihat ijazah. Kemudian sertifikat uji kompetensi lain dengan prodi yang dikeluarkan di ijazah, itu nanti jadi masalah lagi.
1: Mahasiswa pendidikan vokasi dituntut mampu secara akademik dan praktek, juga memiliki kompetensi yang terstandar dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi nilai tambah bagi lulusan dalam memasuki dunia kerja, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global. Farida Usnia melaporkan.
4: Pendengar, upaya memperluas layanan pendidikan inklusif bagi anak usia dini terus dilakukan di Kota Surabaya. Salah satunya melalui penambahan fasilitas PAUD negeri yang diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan keluarga prasejahtera. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 3 satuan pendidikan anak usia dini PAUD Negeri Baru untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini yang inklusif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peresmian dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di TK Negeri Inklusi Seruni Sonok Wijenan. Dua lembaga lain yang turut diresmikan yakni PAUD Negeri Seruni Sidotopo dan PPT Seruni Nambangan. Dalam sambutannya, Eri menegaskan TK Negeri Inklusi Seruni Sonok Wijenan dibangun sebagai bentuk penghormatan bagi anak berkebutuhan khusus ABK. Pemerintah Kota Surabaya juga memastikan pendidikan gratis bagi anak inklusi dari keluarga desil 1 hingga 5 mulai jenjang TK hingga SMA.
6: Jadi kami mendata dari desil 1 sampai 5 yang mereka memiliki kelebihan tingkat SD, SMP, SMA, maka wajib bagi saya untuk menyediakan sekolah itu dengan pendidikan gratis, Pak. Dan itu ingin saya lanjutkan. Jadi nanti buat saya tiga, saya nyuwun tolong dilihat sama Dinas Pendidikan desil 1-5 yang inklusi tingkat SD berapa, SMP berapa, SD berapa, TK berapa. Jadi kalau kelas kita kurang, tambah.
5: Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriani dalam kesempatan itu menyebut PAUD Seruni Sidotopo telah mendata 60 anak, sedangkan PPT Seruni Nambangan diikuti 39 anak pedagang pasar.
7: Di tahun 2025, data anak usia 0 sampai 6 tahun sebanyak 66.962. Kemudian data Dispenduk Capil dan Pusdatin di layover didapatkan angka 33.156. Untuk anak usia 5 sampai 6 tahun terindikasi belum sekolah PAUD. Setelah Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan turun, alhamdulillah 98,61%, sekitar 25.497 anak telah diakseskan PAUD.
5: Bunda Rini menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang melibatkan 19 perangkat daerah, akademisi hingga media massa. Ia juga mengumumkan rencana pembangunan 3 unit PAUD negeri tambahan pada tahun 2027. Ermina melaporkan.
4: Mendengar informasi selanjutnya, keterbatasan anggaran membuat KONI Jawa Timur harus lebih selektif dalam menentukan atlet yang masuk ke program PUSLADA. Evaluasi ketat pun juga diterapkan agar pembinaan tetap berjalan optimal dan tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya, Oni Arianto.
8: Penurunan anggaran dari pemerintah berdampak pada program pembinaan atlet di Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur. Kondisi ini membuat seleksi atlet untuk pemusatan latihan daerah atau PUSLADA menuju ajang PON mendatang dilakukan lebih ketat. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jawa Timur Dudi Hartiantoro Selasa siang mengatakan penyesuaian anggaran berpengaruh langsung terhadap jumlah atlet yang dapat dibina. Karena itu KONI Jawa Timur menerapkan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam menentukan atlet yang masuk program PUSLADA. Dari penurunan anggaran tersebut jelas ada efeknya.
9: Jelas ada. Dari penurunan anggaran itu jelas ada efeknya. Kita harus bisa berpikir lebih efektif lagi, efisien, bahwa yang kita PUSLADAkan adalah dasarnya adalah medali emas dan perak pada PON kemarin. Tentunya tidak menutup kemungkinan nanti ada promosi degradasi, jadi yang emas perak pun belum tentu mereka nanti, tapi secara utama mereka yang masuk usaha terlebih dahulu. Di samping itu nanti akan dibuktikan di dalam pelaksanaan, kemungkinan tahun ini ada kejurnas-kejurnas, apabila mereka berhasil medali emas dan perak bisa kita akomodir untuk masuk usaha.
8: Dudi Hartiantoro juga menjelaskan atlet yang diprioritaskan untuk mengikuti PUSLADA adalah mereka yang berhasil meraih medali emas pada agenda Pekan Olahraga Nasional PON tahun sebelumnya. Namun peluang bagi atlet lain tetap terbuka melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan. Salah satunya menyiapkan program promosi dan degradasi atau PROMDEK. Oni Arianto melaporkan.
4: Sejumlah kriteria ditentukan tim pelatih Timnas Futsal Indonesia dalam seleksi regional Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Seleksi pemain Timnas Futsal Indonesia KU17 untuk regional Jawa Timur yang berakhir kemarin di Surabaya menjadi tahap akhir pencarian talenta muda dari berbagai daerah untuk dipersiapkan menuju agenda internasional, termasuk salah satunya turnamen yang akan berlangsung di Spanyol. Asisten pelatih Timnas Futsal Anza Rizal mengatakan proses seleksi dilakukan dengan sejumlah kriteria khusus. Penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan individu tetapi juga kemampuan bermain dalam tim. Menurut Anza, seleksi ini dipersiapkan tidak hanya untuk menghadapi turnamen di Spanyol tetapi juga pemerataan kualitas pembinaan futsal di seluruh Indonesia. Dengan standar yang sama, para pemain daerah diharapkan tidak mengalami kesulitan ketika masuk ke level tim nasional.
11: Kan kita punya standarisasinya, jadinya masalah potensi dirinya, anak ini ada potensi apa enggak. Untuk lebih spesifiknya, kayak seperti taktikal individu, terus teknikalnya bagaimana, dan nantinya lebih bagaimana dia sama tim, penilaiannya seperti
12: itu. Mungkin spesifiknya minimal di Timnas U16 di tingkat AFF kemarin, itu standar yang kita pengenin.
10: Setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pemain yang direkomendasikan ke tahap nasional sesuai potensi yang dimiliki. Pemain yang dipilih nantinya akan diranking sebelum diputuskan masuk training camp atau pre-training camp. Keputusan akhir pemain yang lolos tetap berada di tangan tim pusat. Tim pelatih daerah hanya bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan rekaman video pemain selama seleksi berlangsung. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
13: Baik, terima kasih Celia. Luas tambah tanam LTT padi di Magetan ditargetkan sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan Pemkab dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
14: Perkembangan luas tambah tanam LTT padi sebagai indikator utama pemanfaatan lahan pertanian di daerah di Kabupaten Magetan terus dipantau. Setiap hari, laporan LTT dihimpun dari para penyuluh pertanian di lapangan untuk memastikan capaian luasan tanam berjalan sesuai target. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Magetan, Uswatul Hasanah menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan luas tambah tanam padi LTT sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan dalam menjaga optimalisasi pemanfaatan lahan sawah sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan luasan lahan tanam. Salah satunya melalui percepatan masa tanam di berbagai wilayah sentra pertanian. Program itu juga diperkuat dengan gerakan tanam serentak yang melibatkan petani di sejumlah kecamatan. Menurutnya, pengelolaan luasan lahan pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Magetan. Tahun ini capaian LTT disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
15: itu ya 63 ribu hektar. Itu kalau misalnya rata-rata itu 66,5 ton per hektar, itu tinggal ngalikan itu padi gabah ya, gabah bukan padi, ya gabah. Kita harapkan ini kan percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang genjah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya, indeks pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5 misalnya, 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu. Kalau indeksnya pertanaman naik kan berarti nanti otomatis luas pertanaman, luas panennya kan juga meningkat.
14: Dinas TPAP juga mendorong optimalisasi lahan melalui peningkatan indeks pertanaman IP, yakni intensitas tanam dalam 1 tahun. Dengan peningkatan IP dari 2 kali menjadi 2,5 hingga 3 kali tanam, luasan tanam efektif dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan varietas padi genjah turut didorong untuk mendukung optimalisasi lahan. Varietas ini dinilai mampu mempercepat siklus tanam sehingga lahan bisa lebih sering dimanfaatkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
13: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin kecil. Aris Deka melaporkan.
16: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Hal itu dirasakan oleh Jarwanto, salah satu produsen tempe di Jalan Jenggolo Sari, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Dia mengatakan harga kedelai sejak lebaran lalu berangsur mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp9.100 per kilogram, kini sudah mencapai Rp10.800 per kilogram. Selain kedelai, plastik untuk keperluan membungkus tempe juga naik dari harga Rp31.000 sampai Rp35.000 per kilogram sebelum lebaran, kini mencapai Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Jarwanto mengatakan meski bahan baku naik, namun dia tetap bertahan dengan harga jual tempe yang sama, di mana untuk tempe kecil dijual Rp2.500 per kemasan dan tempe besar Rp4.000 per kemasan. Meski demikian, kondisi ini dirasakan cukup berat sebab margin keuntungan semakin kecil. Dia mengatakan jumlah pembeli pun saat ini semakin turun. Dari semula setiap hari dulunya bisa memproduksi 180 kg kedelai, sekarang ini tinggal 100 kg kedelai per hari.
17: Ya, kalau ini untuk pembeli nggak ada yang mengeluh, soalnya kan nggak ada kenaikan harga untuk tempe. Kalau pengurangan produksi ada, yang dulunya 1 kental 80, sekarang cuma 1 kental. Jadi penurunannya 80 kilo. Ya untuk selama ini kita standar aja Mbak, nanti kalau memang ada kenaikan kedelai ya kita rubah harga.
18: Artinya untungnya yang makin tipis gitu Pak ya?
17: Iya, iya, pengurangan untung gitu.
16: Jarwanto berharap pemerintah dapat melakukan intervensi harga sehingga bahan baku tidak terus naik, serta memberikan bantuan peralatan untuk dapat menunjang produksi. Sebab menurut Jarwanto, saat ini di kampungnya jumlah produsen tempe semakin berkurang. Dari sebelumnya ada sekitar 50 pembuat tempe, sekarang ini tinggal 20-an yang bertahan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
13: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
19: Terima kasih, Nindi. Cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun di sisi lain, harga daging ayam justru menurun meski permintaan pasar masih sepi. Gia Debora melaporkan selengkapnya.
20: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditi sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Lonjakan harga terjadi pada semua jenis cabai yang mencapai lebih dari 100%. Menurunnya kuantitas dan kualitas hasil panen dampak dari kondisi cuaca buruk di sejumlah daerah membuat sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram, cabai rawit hijau dari Rp35.000 naik menjadi Rp50.000, sedangkan cabai merah besar dari Rp30.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Selain komoditi cabai, kenaikan juga terjadi pada harga bawang merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga tomat dari Rp7.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram.
0: Harga cabai rawit sekarang Rp80.000, sebelumnya Rp30.000. Kalau cabai merah besar itu dari Rp30.000 sekarang melonjak jadi Rp55.000 per kilonya. Cabai hijau kecil dari Rp35.000 sekarang Rp50.000. Sejak 4 hari yang lalu. Bawang merah naik juga dari Rp30.000 yang super sekarang Rp50.000. Tomat juga naik. Tomat sekarang Rp15.000 per kilonya. Sebelumnya Rp7.000, Rp8.000. Mungkin kendalanya juga hujan juga bisa.
20: Berbeda halnya dengan harga sayur mayur dan bumbu dapur, harga daging ayam menjelang Hari Raya Idul Adha justru menurun dari Rp38.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Meski harga menurun, permintaan daging ayam justru sepi pembeli. Gia Debora, RRI Jember melaporkan. Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
21: Terima kasih Retno. Saudara, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPSRI menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya untuk sukseskan sensus ekonomi 2026. William Nathan melaporkan.
22: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPSRI resmi menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kesepakatan itu menjadi bentuk komitmen bersama mendukung kelancaran sensus yang telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan digebiarkan pada 1 Juni mendatang. Wakil Kepala BPSRI Sony Hari Budi Utomo Harmadi menegaskan bahwa sinergi antara BPS dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus kali ini. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan sensus ekonomi 2026 benar-benar berhasil.

0: lapisan pelaku usaha dari skala mikro hingga besar yang beroperasi di luar sektor pertanian. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Waris. Waris, silakan.
2: Terima kasih, Ruli. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Cuaca panas di musim kemarau membuat petugas haji mengingatkan jamaah agar lebih menjaga kondisi tubuh, terutama dengan cukup minum air, agar tidak mengalami dehidrasi selama menjalankan ibadah di tanah suci maupun di asrama. Imbauan ini muncul karena banyak kasus kelelahan dialami jamaah saat beraktivitas ibadah yang cukup padat. Berikut laporan Ani Hasana.
4: Indonesia telah memasuki musim kemarau yang cenderung panas. Oleh sebab itu, PPIH Embarkasi Surabaya mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kesehatan baik saat di asrama haji maupun ketika berada di tanah suci. Salah satunya, jemaah diminta untuk rutin dan secara berkala meminum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menuturkan, sebagian besar jemaah yang mengalami kelelahan akibat dehidrasi, sebagian juga karena aspek psikologis, di mana jemaah bersemangat menunaikan ibadah sunnah tanpa memperhitungkan kondisi badan.
5: Jadi gini, otomatis ini jemaah yang dari Indonesia kan jauh lebih jet lag ya dibanding dengan yang dari Madinah. Nah, cuman yang dari Madinah ini kami pikir mungkin aspek psikologis yang belum tersampaikan kepada jemaah. Kenapa saya katakan faktor psikologis? Jadi penyesuaian terkait dengan di Madinah itu belum sepenuhnya sesuai, kemudian geser ke Mekah. Nah, ini yang kemudian cuacanya begitu panas, ini yang menyebabkan secara psikologi mereka agak terganggu. Lain yang dari Indonesia, mereka sudah diberitahu bahwa di sana memang panas. Nah, ini kemudian juga kesiapan terkait dengan ibadah jauh lebih siap yang langsung berangkat dari sini.
4: Sementara itu, hari ini sebanyak 5 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Juanda menuju Jeddah. Masing-masing kloter 77, 78, dan 79 merupakan jemaah asal Kabupaten Sumeneb, serta kloter 80 dan 81 merupakan jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur. Andi Hasana melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Paris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Ya, mendengar ada selalu dari Tito Sumarsono featuring Siska masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di mana selain sajian lagu menemani aktivitas sore hari Anda di hari Selasa ini, pendengar, kami hadirkan juga informasi seputar Jawa Timur. Ya, mana sore hari ini kami hadirkan informasinya, pendengar, dari Jombang menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pendengar. Harga hewan ternak sapi di Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas transaksi di pasar hewan Ngoro juga mulai meningkat, pendengar, dengan kedatangan pembeli dari sejumlah daerah seperti dari Malang, Nganjuk, dan juga Kediri. Meskipun demikian, kenaikan harga masih relatif terbatas, yaitu berkisar di Rp1 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Dalam hal ini, para pedagang, pendengar, menilai kenaikan harga belum signifikan karena transaksi masih mengacu pada harga beli pengusaha jagal sapi. Untuk sapi berbobot sekitar 1 kuintal, harga jual saat ini masih berada di kisaran Rp15 juta hingga Rp16 juta per ekornya. Pedagang memperkirakan harga sapi akan terus meningkat mendekati Idul Adha dan dapat menembus lebih dari Rp20.000 per ekor pada H-2 hari raya. Dalam hal ini, pendengar, mayoritas pembeli di tahun ini masih didominasi oleh pelanggan tetap, yang mana telah disiapkan juga sekitar 60 ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban selama musim Idul Adha. Yang ini disampaikan oleh salah satu pedagang, ya, pedagang hewan kurban yang ada di Jombang. Kemudian di sisi lain, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang ini mempercepat pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK guna menjaga kesehatan ternak menjelang meningkatnya distribusi hewan kurban. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Aziz Daryanto, Dr. Hewan Aziz Daryanto mengatakan bahwa vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator yang diterjunkan ke sejumlah kecamatan. Aziz juga menjelaskan, pendengar, hingga akhir April 2026 vaksinasi tahap kedua telah mencapai lebih dari 12.000 dosis, di mana pada Mei 2026 pihaknya menargetkan tambahan lebih dari 8.000 dosis vaksin dapat segera diselesaikan. Ya, pendengar, semoga vaksin ini bisa merata begitu ya, dan tidak ada hewan ternak kembali yang terjangkit PMK, di mana ini juga sangat merugikan untuk pedagang pastinya, pendengar, dan apabila tidak diketahui ini juga cukup berbahaya begitu ya. Kami masih menemani Anda dan sore hari ini juga nanti kami masih hadirkan informasi seputar Jawa Timur menemani aktivitas Anda. Setelah komposisi lagu berikut ini kami hadirkan dari Titi DJ, Ku Ingin.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor, gratis ganti plat, dan gratis balik nama.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, mengutip dari laman resmi korlantas.polri.go.id, Korps Lalu Lintas Korlantas Polri memastikan bahwa informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor pada 8 April hingga 29 Mei 2026 adalah hoax. Korlantas menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber resmi. Masyarakat juga diminta untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau instansi terkait seperti Samsat dan Korlantas Polri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, mendengar ada puisi dari Akila Kalista masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, dan kami hadirkan kembali informasi menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Pendengar, di informasi kali ini datang dari Ponorogo, di mana informasinya masih seputar Idul Adha, pendengar, jelang Idul Adha begitu ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban ini mulai bermunculan, pendengar, khususnya di area Ponorogo. Dan ada salah satu pedagang yaitu Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Waduh, ini ya. Ada di merupakan salah satu warga yang ada di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponorogo, di mana memiliki berbagai jenis sapi, mulai dari sapi lokal, sapi Bali, kemudian ada limosin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton ini. Diketahui, mendengar, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya ya, yaitu di tadi ada di tempatnya Pak Danang Saputro di Ponorogo ini ya, pendengar, di mana ia juga mengatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan ini berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga. Wah, ini berarti memang untuk perawatannya sendiri ini cukup ekstra begitu ya, dari segi memberikan makanan dan juga dari kesehatan ternaknya ini cukup terjaga. Danang ini juga menjelaskan, pendengar, perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas, di mana kadang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Kemudian selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri, di mana pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Dalam hal ini, pendengar, seperti yang sudah dirangkum oleh rekan reporter kami, salah seorang calon pembeli ada yang namanya Sujarno ini juga mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang ini merupakan salah satu sapi dengan kelas premium dan pastinya ada berbagai perawatan yang dinilai berkualitas. Harga sapi kurban milik Danang bervariasi mulai dari 23 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah tergantung jenis dan juga bobot sapi. Apakah Anda tertarik, mendengar, untuk menjadi salah satu pembeli dari pedagang yaitu ada Pak Danang di Ponorogo ini? Apabila Anda tertarik, mungkin bisa langsung ya datang ke Ponorogo dan juga menghubungi Pak Danang untuk mendapatkan sapi dengan kualitas yang premium tadi ya, dan pastinya Anda bisa mengincar salah satu sapi premium yang dijuluki sebagai sapi sultan nih. Kami masih menemani Anda dan juga menantikan azan salat maghrib berkumandang pada sore hari ini, di mana untuk Madiun dan sekitarnya, pendengar, pada sore ini akan berkumandang pada jam 17.26 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan dari Nabila Takiyah, pendengar, Berjalan Tanpamu.

0: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: إن الله مع الصابرين. الله beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar.
2: Mengeluh terus, Ustaz.
1: Mengeluh terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan kita.
2: Kalau sikapnya Ustadz, bagaimana menghadapi orang dengan seperti ini? Kita sudah berusaha menasihatinya kan?
1: Sikapnya mestinya dia ya benar itu kata Muhammad itu. Coba kita mendekatkan diri kepada Allah.

Karena banyak yang terjadi, begitu banyak penyakit-penyakit dan sebagainya, dia sedekah malah dia sembuh. Padahal apa hubungannya sedekah dengan itu? Nah, kalau kita yakin bahwa as-sadaqatu lidaf'il bala, sedekah bisa menolak bala. Tapi sedekah itu tidak hanya berupa harta benda. Bahkan orang senyum itu sedekah.

101 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya

Pendengar selanjutnya info terkini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh stakeholder mengantisipasi penyebaran hantavirus melalui langkah mitigasi sejak awal. Ia mengingatkan ancaman virus berpotensi meluas apabila pencegahan serta antisipasi tidak segera dilakukan bersama pemerintah. Menurutnya, semua pihak jangan menganggap ancaman hantavirus sebagai persoalan yang tidak perlu diantisipasi secara serius. Puan menilai kelalaian penanganan awal berpotensi menyebabkan penyebaran semakin luas serta menimbulkan kejadian tidak diinginkan. Ia mencontohkan situasi pandemi COVID-19 sebagai pengalaman penting mengenai bahaya keterlambatan antisipasi penyebaran virus berbahaya. Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sejak awal pada berbagai pintu penyebaran yang memungkinkan terjadi. Puan mengatakan, virus yang berpotensi meluas dan tercemar mudah sebaiknya segera diantisipasi seluruh pihak terkait. Ia menegaskan langkah pencegahan penting dilakukan agar penyebaran virus tidak berkembang luas tanpa antisipasi memadai. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id. Ya pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindya Aprilia membersamai Anda di hari ini. Tentunya Madiun sore ini masih menemani Anda pendengar, di mana Zona 90-an akan hadir dan nanti akan ada rekan saya Miftah yang menemani Anda hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindya Aprilia pamit undur diri, selamat petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kabar baik ya, mudah-mudahan Anda di kesempatan malam hari ini. Senang malam hari ini saya Miftal Karim kembali hadir jumpai Anda semuanya. Dan semoga malam ini penuh cerita indah. Ya, ditemani lagu-lagu terbaik yang pernah mengisi masa muda kita pendengar ya. Kita iyalah ya. Karena satu jam ke depan ya, kita akan kembali membuka album kenangan bernostalgia bersama hits-hits paling memorable dari era 90-an. Ini dia zona 90-an. Pendengar, tempat di mana setiap lagu punya cerita. Setiap nada membawa kenangan dan setiap lirik pernah jadi bagian hidup kita. Bersama saya Miftal Karim, siap menemani malam Anda dengan deretan lagu-lagu pop, rock, slow rock, hingga dance hits paling ikonik di tahun 90-an. Nah, enak memang kalau waktu-waktu rehat kayak gini, siapkan kopi, santai sejenak, biarkan musik membawa kita kembali ke masa yang tak pernah terlupakan. Tetap di zona 90-an, karena selain itu, saya juga akan hadirkan berita kehilangan. Kali pertama hadir, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Dita Rizkia Yuwani, nomor polisi AE6109C, hilang pada hari Selasa 5 Mei 2026 di sekitaran wilayah Jalan Slamet Riyadi, Kota Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Dita Rizkia Yuwani yang beralamat di Jalan Wadya Bakti E87 RT26 RW6 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0812-6711-2193, 0812-6711, maksud kami 0812-6711-2193. Ada lagi, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama PDAM, nomor polisi AE2245CK, hilang pada Kamis 12 Februari 2026 di sekitar wilayah Taman Kota Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Wahyu Yusbiakto yang beralamat di Jalan Kawis nomor 5 RT7 RW3 Taman Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi 081-3575-1257 atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Denny Triwidodo, nomor polisi AE5270DKI, alamat Tawang Sari nomor 1 RT12 RW 4 Desa Tawang Rejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Hilang pada hari Rabu 6 Mei 2026 dalam perjalanan dari Kota Ponorogo menuju wilayah Selaung Ponorogo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Suprianto yang beralamat di Dukuh Bulu RT1 RW1 Desa Kerabak, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Informasi berita kehilangan berikutnya, pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Fadila Ika Seftiana, nomor polisi AE2368DZ. AE2368DZ hilang pada Selasa 9 Januari 2026 di sekitar wilayah Jalan Diponegoro, Ororombo, Kartoharjo, Kota Madiun, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Fadila Ika Seftiana yang beralamat di Jalan Kasa Blok D nomor 9 RT 46 RW 10 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0818-1896-8644, 0818-1896-8644. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya pendengar, Unbreak My Heart, lagu yang dipopulerkan oleh Tony Braxton, penyanyi asal Amerika Serikat, untuk album studio keduanya Secret tahun 96, ditulis oleh Diane Warren dan diproduksi oleh David Foster. Lagu ini dirilis sebagai single kedua dari album pada 7 Oktober 96 melalui La Fist Record. Merupakan balad tentang patah hati yang terik, di mana penyanyi memohon kepada mantan kekasihnya untuk kembali dan menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkannya. Aduh, sakit betul. Dan
Pendengar, selanjutnya Miftah hadirkan untuk Anda satu lagu dari milik Slang, Maafkan.

Dan kembali kami hadirkan untuk Anda berita kehilangan yang selanjutnya. Telah hilang satu lembar SNK motor atas nama Fernando Dwi Kurniawan, nomor polisi AE2967CZ, masuk kami CJ. Hilang pada Rabu 6 Mei 2026 di sekitar wilayah Jalan Pahlawan Kota Madiun pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Fernando Dwi Kurniawan yang beralamat di Dusun 2 RT 8 RW 3 Jiwan Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0895-0499-0796. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu lembar STNK mobil atas nama PT Lumbung Pangan Mandala Giri, nomor polisi B9006FCL. B9006FCL hilang pada Minggu 26 April 2026 di sekitaran wilayah Kota Tangerang pukul 22 waktu di Desa Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Ahmad Mulyadi yang beralamat di Jalan Haji Usan RT 2 RW 2 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih tanpa menyertakan nomor telepon ya. Kemudian ada telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Rubianto, nomor polisi AE2759DJ, hilang pada Senin 11 Mei 2026 di sekitaran wilayah Manguharjo Kota Madiun pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Rubianto, beralamat di Jalan Merapi Gang Lodayan nomor 18 RT 21 RW 7 Kelurahan Manguharjo Kota Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Siti Anifah, nomor polisi AE3729CY, alamat Desa Sidomulyo, Sawahan, Madiun. Hilang pada hari Minggu 19 April 2026 dalam perjalanan pulang dari rumah pelapor sampai dengan Sangen Geger atau Desa Sangen, Kecamatan Geger, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Indah Rahmawati yang beralamat di Gerang RT 3 RW 1 Babatan Ponorogo. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 12 Mei 1998. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Keadaan ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya luka. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Media Pro 1 RRI Madiun. Syairnya sangat sederhana. Banyak anak-anak Jawa yang hafal dengan lagu ini. Namun siapa sangka jika lagu sederhana ini ternyata memiliki makna filosofis dan kehidupan yang sangat dalam. Gundul adalah kepala tanpa rambut, sementara rambut merupakan mahkota, lambang keindahan kepala, di mana kepala dianggap sebagai lambang kehormatan dan kemuliaan seseorang. Gundul diartikan sebagai kehormatan tanpa mahkota, sementara pacul adalah cangkul yang merupakan gambaran dari kaula rendah. Gundul pacul memiliki makna bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi ia adalah pembawa pacul untuk mencangkul, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita.

Ya, pendengar tuntas, akhirnya saya Miftal Karim temani Anda dengan hadirkan lagu-lagu zona 90-an. Once again, mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan, pendengar, ini bisa kembali menghangatkan suasana dan membawa kita kembali ke masa yang tak pernah terlupakan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Dari Majen Pajetan 10 Kota Madun, saya Miftal Karim pamit. Sampai jumpa dan permisi.

0: stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
0: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
2: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
0: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
4: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa menggerakkan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan bantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Oke, kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
2: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. dan kami informasikan Museum Masjid Kubah Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Gubernur Republik Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan terlihat selain itu juga kami tadi di Media Center Haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Route untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini mengingat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Baca pelajaran malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, kan ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis kalau itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Kita juga ada yang disediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambahin ini supaya lebih
3: kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
4: 20
3: semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan kan dengan kebesaran
5: gitu. Nggak pas.
4: Paskan lah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya, perlengkapan haji, bajunya, teleponnya, jilbab, ya, oleh-olehnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Miss Pupitri Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putro mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Abi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

saudara pendengar radio Indonesia Madya berada. Berjumpa lagi dengan saya Trifusana Almajra di Barca Kemakrista. Semoga semua saudara selalu kasih rahmat dan kemurahan daripada Tuhan. Dan sebelum kita lebih lanjut bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, biar firman-Mu boleh menguatkan kami, menjadikan kami pribadi semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berkasih dalam Tuhan. Kita akan menjelang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tepatnya nanti di hari Kamis ya saudara, hari Kamis nanti ada cuti bersama, hari Jumat yang diingat cuti bersamanya itu juga sih saudara. Nah puji Tuhan, bagaimana persiapannya ini, apakah ada perayaan atau hanya ibadah saja ataupun berkumpul dengan keluarga, karena kan ada cuti bersama juga tuh ya. Untuk yang cuti bersama, karena ternyata gak semuanya ya ada cuti bersama. Nah, mengingat kenaikan Tuhan Yesus itu, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan dengan tema kenaikan Tuhan Yesus ke surga membawa perubahan. Nah, bagaimana perubahan yang harus terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Sebetulnya setelah semua rangkaian Paskah ya saudara, ada Jumat Agung, Bangkitan, dan kenaikan, bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan? Apakah setelah rangkaian karya keselamatan itu, kita hidupnya tetap aja sama-sama aja dan begini-begini saja? Ataukah ada perubahan yang terjadi bagi anak-anak Tuhan, yang harus ada perubahan bahkan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Apakah tetap tinggal dalam dosa? Apakah keluar dari dosa, bertobat, jadi pribadi lebih berkenan? Nah, mari kita lihat bagaimana perubahan yang harusnya ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan setelah rangkaian peristiwa karya keselamatan Tuhan Yesus dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan ini. Kita akan baca bersama-sama di Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi dikatakan di sini, kita dibangkitkan bersama Kristus, artinya apa? Kita adalah hamba dosa dan kita harusnya menerima maut, yaitu neraka kekal. Tapi karena besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saya dan saudara, kita pun memperoleh hidup itu. Yang harusnya memperoleh maut, tapi kita akhirnya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup, dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita menjadi hamba kebenaran. Nah, di situ dikatakan, maka kita harus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Perkara-perkara yang berkaitan tentang surgawi. Kita harus mengarah fokus kita bukan lagi hal-hal duniawi, tapi Tuhan inginkan melalui rangkaian karya keselamatan Tuhan, mulai dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan, membuktikan bahwa Allah kita telah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, bahkan bangkit dan naik ke surga. Itu menunjukkan bahwa karya keselamatan itu sempurna, dan kita pun beroleh hidup itu. Jadi jangan terfokus lagi dengan urusan duniawi, tapi Tuhan inginkan kita berfokus pada perkara yang di atas, perkara surgawi. Dan dikatakan juga di situ bahwa kita telah mati dan hidup tersembunyi bersama Kristus, dan apalagi jika nanti Kristus menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi apa?

akan bersama-sama dengan Kristus di surga, memerintah di kerajaan surga. Kita memiliki jaminan kerajaan surga itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan sesuatu hal yang sangat berharga, sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita, kita diselamatkan, kita peroleh jaminan kerajaan surga, dan kita pun akan menyatakan diri kelak bersama Kristus dalam kemuliaan. Lalu bagaimana seharusnya kehidupan anak Tuhan ini? Tentunya kita harus ada perubahan. Harus berubah, berubah jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Lebih tingkatkan lagi iman kerohaniannya, lebih tingkatkan lagi pelayanannya di dalam Tuhan. Gak boleh hidupnya begini-begini saja, apa sekali dosa tetap dosa gitu, enggak. Tapi mari kita benar-benar keluar dari lingkup dosa itu, dari belenggu dosa itu. Kita benar-benar bertobat. Bertobat itu gak hanya tidak melakukan dosa itu lagi, tapi apa? Jadi lebih baik, jadi lebih sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan hanya berhenti melakukan dosa pelanggaran, tapi harus melangkah untuk jadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apa? Makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini harusnya membawa perubahan bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah, di sini saya ingin menggaris bahwa di kata carilah perkara yang di atas. Cari perkara di atas itu maksudnya yang bagaimana? Nah, yang pertama itu menggunakan sudut pandang kekekalan atau menggunakan sudut pandang surga dalam setiap aspek hidup kita. Kalau kita memikirkan duniawi, kalau kita berpikir sejenak aja ya, orang mati kira-kira bawa apa sih? Nah, kok kita masih berpikir secara materi, secara duniawi, secara kekayaan, pangkat, jabatan dan sebagainya. Orang mati bawa apa? Paling bawa sehelai baju ya. Oh enggak, ada itu petinya mahal sekali. Oke lah, peti mahal. Kemudian ada yang dibikinkan rumah-rumah gitu. Saya di dapat cerita ya dari teman saya yang Chinese gitu. Katanya tuh dibuatin kayak rumah. Nanti di situ ada miniatur pesawat, ada pembantunya, ada fasilitas hidup lengkap lah. Katanya itu yang akan dibawa dan dinikmati di surga. Apakah seperti itu? Itu kepercayaan mereka. Tapi yang kita tahu, di saat kita mati, kita nggak membawa apapun. Kita pakai baju aja dipakein kan. Kita mandi dimandiin, kita pakai sepatu dipakein juga gitu loh. Kita nggak bisa apa-apa loh kalau sudah mati itu. Jadi, jangan hidup itu hanya memikirkan tentang sekarang aja, atau hari ini aja. Namun, kita perlu memikirkan apa yang akan kita peroleh nanti di zaman kekekalan. Artinya apa? Setiap apa yang kita lakukan itu ada harga yang harus dibayar. Jadi jangan berpikir sesaat saja, memikirkan hari ini saja, memikirkan sekarang saja, tapi mari kita memikirkan dengan sudut pandang kekekalan. Nanti di zaman kekekalan, apa yang akan kita peroleh? Nah, itu yang menentukan siapa dan kapan. Ya sekarang saudara, di saat kita masih hidup, itulah menjadi penentu kita, apa yang akan kita terima di zaman kekekalan. Apakah neraka? Apakah surga? Apakah sesuatu yang enak atau sesuatu yang buruk dan tidak enak yang kita terima? Ada harga yang harus dibayar dalam setiap apapun yang kita lakukan. Jadi artinya apa? Dalam kita melakukan apapun, gunakan penilaian, pertimbangan, ataupun pemikiran yang panjang atau berhati-hati, kira-kira nanti dampaknya itu apa? Apa yang harus akan aku terima? Dalam berkata, berbuat, bertindak, apapun itu, pikirkan dengan baik-baik. Pikirkan perkara yang di atas itu, yang aku lakukan itu berkenan gak di hadapan Tuhan? Yang aku kerjakan ini sudah sesuai belum dengan standarnya Tuhan, dengan maunya Tuhan, dengan keinginan Tuhan, dengan apa yang Tuhan firmankan dan perintahkan. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan kita. Tidak hanya kita memikirkan yang penting aku bahagia di dunia ini, yang penting aku kaya raya di dunia, yang penting aku menikmati hidup di dunia ini, yang penting aku happy, be enjoy di dunia ini, yang penting aku terkenal bagaimanapun caranya di dunia ini. Nah, anak-anak Tuhan dijauhkan kiranya ini. Kenapa? Sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima karya keselamatan yang begitu luar biasa itu,
Mari kita memikirkan perkara di atas. Mari kita memikirkan dengan sudut pandang surgawi. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tentunya sesuai dengan standarnya Tuhan. Ingat, apa yang ditabur itu yang dituai. Itu bisa terjadi di dunia ini maupun nanti. Kalau kita berbuat dosa, kita sudah ditebus, tapi kita menjual keselamatan itu dengan perbuatan dosa kita, dengan hidup seenaknya, akhirnya kita juga gak akan bisa nikmati jaminan kerajaan surga itu. Karena apa? Kita menjual keselamatan itu karena kita tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita hanya egois memikirkan di dunia ini, perkara-perkara di dunia ini. Nah, perkara dunia itu yang gimana sih, saudara? Tentunya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Yang menuruti hawa nafsu kedagingan. Banyak, saudara, orang mengejar enaknya tok di dunia, gak mikir kan urusan nanti, kita gak ada yang tahu, bilangnya gitu ya. Emang ada yang sudah ke surga kemudian atau ke neraka kemudian kembali lagi dan bisa mereview gitu ya. Jadi ya sudahlah, selama kita hidup di dunia ini, mari kita nikmati sepuas-puasnya, kita lakukan apapun sesuka kita. Nah, ini harus punya rim sebagai anak Tuhan. Rimnya kita apa? Ya firman Tuhan. Lalu, tapi kalau kita berpikir hanya perkara di atas, bukan berarti terus seperti kejadian pernah, saya lupa di tahun berapa, cuma ada satu perkumpulan yang mengajarkan bahwa kiamat sebentar lagi datang gitu ya. Akhirnya apa? Mereka mengajak untuk full ibadah, berdoa, pokoknya fokus mendekatkan diri pada Tuhan, bahkan menjual semua harta miliknya, baik tanah, fasilitas hidup seperti kendaraan, semua dijual, dan mereka berkumpul di suatu tempat. Di situ katanya beribadah dan bersekutu, berdoa, fokus ke Tuhan, karena apa tadi, mencari perkara di atas itu, meninggalkan dunia ini. Tidak juga seperti itu, saudara. Kenapa kita masih tinggal di dunia ya? Tidak seperti itu. Tuhan juga tidak mengajarkan kita menjadi bodoh. Tapi apa? Maksudnya adalah semua apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus berhati-hati. Karena apa? Semua yang kita kerjakan itu harus sesuai untuk kemuliaan nama Tuhan, harus sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan. Bukan berarti kemudian di saat ayo pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara di dunia, lalu dijual semua harta bendanya, lalu hanya berdoa terus setiap hari di gereja. Tidak seperti itu juga, saudara. Maka dari itu perlunya pemahaman yang benar. Nah, kalau kayak gitu bilangnya kiamat sebentar lagi, kita gak ada yang tahu kapan Tuhan datang kedua kali, itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang mengajarkan, oh nanti tanggal ini jam sekian, ataupun bulan ini, di tahun ini akan ada kiamat atau Tuhan datang kedua kali, itu sangat sesat dan tidak boleh dipercaya, karena hanya Tuhan yang tahu. Dan itu pun pasti di saat semua orang lengah gitu, dan di situ Tuhan akan datang. Jadi mari bertindak bijak, apalagi mencerna setiap firman itu harus dengan hikmat Tuhan, bukan dengan otak manusia, kepintaran manusia. Tapi mari kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita pahami firman Tuhan itu dengan hikmat Tuhan, tidak dengan akal pikiran manusia. Kalau dengan akal pikiran manusia ya jadinya seperti itu, saudara. Jual semuanya, saya enggak memikirkan perkara dunia, memikirkan perkara di atas tok gitu. Akhirnya wis berkumpul di satu tempat cuma doa tok. Tuhan juga enggak ingin kita bodoh, tapi Tuhan apa? Inginkan kita tulus dan cerdik. Nah, ini yang harus kita ingat. Lalu yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu membawa perubahan. Supaya perubahan itu terjadi, kita harus memikirkan perkara yang di atas. Maksudnya apa? Yaitu berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Artinya meneladani Kristus. Nah, ini makanya perlunya kita tuh membaca firman, kita memahami firman, kita mengingat firman itu, sehingga dalam menjalani hidup, dalam kita dihadapkan segala situasi, kondisi, permasalahan, persoalan apapun, kita bisa tahu gitu harus berbuat apa.
solusinya bagaimana, ataupun kita harus melakukan apa, itu semua itu Tuhan sudah mencontohkan, Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita. Perlunya kita, kenapa anak-anak Tuhan harus wajib gitu, kita membaca firman, kita harus paham firman, kita harus ingat firman itu, dan kita hidupi firman itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Supaya setiap pikiran dan tindakan kita itu sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Kita bisa kenal Tuhan kita dari apa ya? Dari firman Tuhan. Bagaimana cara kerja Allah? Menggunakan cara kerja Allah. Nah, kita juga akan buka ayatnya di 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dan keempat. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Maksudnya apa? Kita berada di dunia, tapi tidak menggunakan cara kerja dunia. Tapi mari kita menggunakan cara kerjanya Tuhan. Jadi pola pikir kita, tindakan kita sesuai dengan yang diteladankan Tuhan bagi kita. Contohnya, misalnya kita masih anak sekolah gitu ya. Kalau cara dunia, banyak hal ya untuk bisa mendapatkan nilai yang baik, prestasi yang baik. Zaman dulu teman-teman saya itu banyak yang nyontek ataupun bikin apa sih bahasa dulu itu repean gitu ya saudara ya, yang ditaruh di sepatu atau ditaruh di mana lah, pokoknya disembunyi-sembunyikan gitulah, bagaimana supaya bisa dapat nilai baik. Itu cara duniawi, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita dituntut dengan cara yang Tuhan ajarkan. Bagaimana kita harus bertindak jujur, gak boleh seperti itu. Terus caranya apa? Saya mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang bisa memberikan hikmat bagi kita. Jadi kalau zaman dulu, zaman sekolah ya, saya itu kan juga bukan anak yang suka belajar banget gitu ya saudara. Belajar itu ya seperlunya aja gitu. Di situ cuma berdoa, Tuhan beri aku hikmat, terus belajar. Dan apa yang terjadi? Besoknya apa yang saya pelajari itu yang keluar gitu. Saya gak mempelajari semua gitu, tapi ternyata apa yang saya pelajari, apa yang saya baca, saya pahami, itu yang keluarnya itu minta bimbingan penyertaan Roh Kudus, sehingga kita diberi hikmat untuk belajar. Jadi gak perlu dengan cara-cara yang salah, itu cara-cara duniawi. Kemudian dalam bekerja maupun mempunyai usaha ya, zaman sekarang persaingan di dunia usaha maupun di dalam pekerjaan itu sangatlah luar biasa sih saya bilangnya ya. Mungkin kita bisa menjatuhkan sebuah usaha ini, nanti cepat-cepat bakal ada yang duplikat gitu ya, jenis usaha yang serupa dengan yang kita kerjakan. Kemudian di dunia perkantoran, bagaimana untuk mencari hati para pemimpin itu kan ya, wah dengan berbagai cara nih supaya dipromosikan, naik jabatan, pangkat gitu kan ya. Banyak hal dilakukan orang untuk bisa sukses dalam sebuah pekerjaan maupun dalam setiap usahanya, baik itu usaha dengan cara yang baik maupun gak baik gitu ya. Secara duniawi akan dilakukan apapun lah, pokoknya biar sukses. Karena apa? Sekarang tuh pengennya tuh ikut trennya flexing, otomatis kan butuh pemasukan yang besar nih. Jadi usahanya, pekerjaannya harus top ini. Apapun dilakukan sampai dengan cara-cara yang menyimpang gitu. Tapi apakah itu boleh dilakukan sebagai anak Tuhan? Tentunya tidak. Ingat, kita harus menggunakan cara yang di atas, yang di bawah Tuhan gitu. Tidak boleh menggunakan cara-cara duniawi. Jadi apa? Mintalah benteng Tuhan. Dikatakan di situ adalah karena senjata kami dalam berjuang itu bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi banyak kisah itu usaha ada persaingan, kemudian usahanya dengan bahasa Jawanya itu mungkin gak ditutup gitu ya saudara, kan ada ilmu-ilmu gitulah. Kemudian
didoakan dan terjadi mukjizat, akhirnya ramai lagi usahanya. Nah, persaingan di dunia itu seperti itu. Dan kita nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup untuk membuat kita sukses berhasil dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara duniawi. Banyak yang kesaksian seperti itu, banyak yang saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pertolongan Tuhan, walaupun ditutup usahanya dari kanan kiri samping lah, tapi Tuhan tuh punya cara untuk membuka semua itu dan menjadikan kita sukses dan berhasil. Asalkan apa? Benteng kita tuh harus kuat, yaitu benteng dengan kuasa Allah yang meruntuhkan benteng-benteng kuasa jahat itu. Banyak hal saudara yang bisa menyerang kita karena orang itu pengennya sukses dengan berbagai cara, mau melakukan, bahkan nekat melakukan. Tapi kuncinya adalah mari kita dekat Tuhan, mari kita dengan kuasa Tuhan, mari kita pakai cara kerjanya Tuhan, bukan cara kerja duniawi. Dulu ada juga seorang jemaat yang ditanya, itu sama-sama seangkatan teman sekolah, dia buka toko bisa berhasil, kenapa kamu enggak? Terus dia bilang, ya dia itu pakai cara-cara duniawi, dia kedukun dan sebagainya. Terus jadi pertanyaan, loh, nah kamu itu loh anak Tuhan, kamu punya Tuhan, Tuhanmu itu lebih besar daripada apapun, harusnya kamu bisa lebih berhasil dari itu. Langgong saudara, oh iya ya. Nah, terkadang orang itu gak sadar punya Tuhan yang besar karena apa? Menggunakan kekuatannya sendiri saudara, dan menggunakan pola pikir sudut pandangnya manusia dengan segala keterbatasannya yang membuat lupa bahwa Tuhan kita tuh lebih dari segalanya. Maka dari itu saudara, jangan menjadi patah semangat, jadi kecil hati. Kenapa saudara tuh lebih hebat? Karena punya Tuhan yang lebih berkuasa. Jadi jangan pernah takut dan khawatir ataupun ragu. Gunakan senjata-senjata yang dari Allah. Yaitu apa sih kuasa Allah itu dari apa sih? Dari doa, dari kita dekat Tuhan. Kemudian mungkin dalam rumah tangga. Nah ini saudara, akhir-akhir ini waduh, saya diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan rumah tangga dari orang-orang sekitar. Kalau secara duniawi gak cocok ya wis cerai gitu ya saudara. Aduh miris sekali, berkali-kali berusaha, ya janganlah, itu bukan cara Tuhan. Walaupun kita nasihatin seperti itu bukan cara Tuhan. Karena apa yang baik dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia dengan berbagai alasan ataupun berbagai dalih itu. Ini nggak bisa dipertahankan. Tapi ternyata banyak yang akhirnya memilih cara itu. Nah, itu cara duniawi saudara untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangga. Tapi secara di jalan anak Tuhan bukan seperti itu cara penyelesaian masalah. Datang ke Tuhan, sujud di kaki Tuhan, dekat pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dengar suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana keluarga ini bisa dipulihkan, keluarga ini bisa disatukan lagi, keluarga ini bisa ditumbuhkan lagi cinta kasih mula-mulanya. Sangat miris saudara, akhirnya ada yang mau mempertahankan, tapi juga ada yang kemarin saya dengar sudah di pengadilan. Aduh ya Tuhan. Nah, bukan seperti itu cara anak Tuhan dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga. Itu cara-cara duniawi. Kenapa? Karena kita punya Tuhan itu yang bisa menyelamatkan rumah tangga dengan kondisi apapun lah. Percaya kepada Tuhan, jangan gunakan cara duniawi. Kemudian kalau kita menghadapi sakit gitu, waduh sakit ini wes gak ada obatnya, dokter udah angkat tangan lah, ibaratnya seperti itu. Kalau kita menggunakan cara-cara duniawi, wah bermacam cara ya saudara. Baru aja kemarin itu teman-teman bilang ada salah satu dosen ini sakit, terus gimana kok tambah parah? Iyalah wong, sama dukunnya tuh disuruh untuk menghisap asap rokok yang khusus apa gitu loh. Kemudian disuruh keliling ke semua saudaranya untuk minta maaf. Kemudian disuruh ini itu dan sebagainya. Terus hasilnya gimana tak tanya. Tambah parah sekarang, cuci darah.
bahkan sudah dipasang alat itu ya saudara, yang cuci darah rutin itu. Lah kok kayak gitu? Ini sampai semua itu bilang, ya sekarang pakai otak, masa kondisi sakit disuruhnya begitu dan nurut. Ini cara-cara duniawi itu banyak saudara untuk mengelabui kita, memberikan iming-iming kesembuhan, tapi nyatanya apa? Nyatanya apa? Seperti ini kita lihat, semakin parah, semakin gak karu-karuan. Kenapa tuh kita gak pakai caranya Tuhan? Caranya Tuhan tuh lebih indah, lebih enak. Kita cuma tinggal bertobat, berubah, minta ampun ke Tuhan, dan mohon mujizat Tuhan. Dan mujizat Tuhan tentunya itu adalah hak mutlaknya Tuhan. Mau kita dikasih kesembuhan, ataupun kita gak sembuh sampai meninggal pun juga ada. Tapi apa? Ada sukacita yang diterima. Seperti tante saya juga akhirnya gak ada kesembuhan, akhirnya meninggal. Tapi apa? Di situ banyak hal yang diperoleh, pelajaran yang berharga yang dialami. Bagaimana mengalami Tuhan, bagaimana tetap dikuatkan Tuhan, bagaimana tidak ditinggalkan Tuhan, bagaimana menghadap Tuhan pun dengan kondisi enak. Dan tidak ada kekecewaan, penyesalan, ataupun sakit hati ke Tuhan. Karena apa? Tahu maksud Tuhan dibalik semua itu. Kan lebih indah daripada sakit dengan kondisi emosi marah melongsok ataupun yang gak enak gitu saudara. Kau tetap di jalan Tuhan, tetap ada damai sejahtera. Nah, demikian firman Tuhan pada malam hari ini saudara, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga kiranya membawa perubahan bagi kehidupan anak-anak Tuhan, supaya fokus kita bukan urusan duniawi, bukan perkara duniawi, namun biar fokus hidup kita adalah perkara yang di atas, perkara kekekalan, perkara surgawi, dan semua apapun yang kita pikirkan maupun tindakan itu menurut atau sesuai dengan pikiran dan tindakan daripada Kristus. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas keberanian firman-Mu. Ajari kami untuk berfokus pada perkara di atas di mana Tuhan ada dan berkenan atas hidup kami. Bukan mencari perkara-perkara dunia dan menggunakan cara kerja duniawi. Ajari kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara acara mimbar agama Kristen hari ini bersama saya Trifosa. Sampai jumpa di mimbar agama Kristen berikutnya. Tetap semangat dan Tuhan selalu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.

Selamat malam pendengar info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi dari Jakarta. Pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online atau judol. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini Selasa 12 Mei 2026. Kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Adapun Menteri Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan 2 karena terbukti bermain judol. Gus Ipul mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judol untuk 2025. Artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol. Agar informasi yang baru saja kami hadirkan, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya pendengar, sebelum kami hadirkan untuk Anda program Teman Cerita bersama dengan narasumber Ibu Robi Anwardani, kami hadirkan terlebih dahulu drama radio untuk di kesempatan malam hari ini berjudul Potret Kebaikan karya Angkasawan Angkasawati RRI Fak-Fak.
2: Baru bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
3: Begini, ini kan sebulan Ramadan toh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
2: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kopu konten saja mau.
3: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
2: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
3: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
2: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru debu dana dari mana coba?
3: Gampang loh. Kitung 3 bisa patungan dulu toh.
2: Haduh, kau bicara enak saja. Karena pasti kau orang tua bantu.
3: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah toh. Supaya tambah banyak takjil yang kita bagi nanti.
2: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
3: Maksudnya? Kalau kau keberatan ya tinggal bilang toh. Soal dana, kita bisa pikirkan nanti.
2: Tara asik kalau Rosna tara ikut. Saya tara bilang keberatan. Hanya saja saya tara mau ketong semangat di awal, habis itu mengedepan alasan ini itu.
3: Maka itu, kita harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan, dan karena Allah pasti ada jalan. Kutenang saja.

0: macam hari ini kok agak lain, Kak. Kok sakit?
1: Terada. Saya baik-baik saja.
0: Habis saya perhatikan, kok terlalu banyak bicara dari tadi. Coba kok cerita kalau ada masalah.
1: Kok tahu toh, sapu bapak itu setua. Paci sekarang sutra kuat kerja berat-berat lagi. Mana Maci li ada sakit.
0: Iyo Kak, Maci sakit apa?
1: Maci bilang dia punya jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju apa?
0: Oh, itu yang Dom bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang Maci istirahat dulu. Karena nanti tambah parah kalau kena air lagi.
1: Iyo, Maci su istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini. Saya mau bantu sapu orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah.
0: Sudah kalau begitu lebih baik. Kok terlalu saya ikut patungan sudah. Tera apa, nanti saya bicara dengan Alwi.
1: Jangan.
0: Hei, kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tera bisa.
1: Saya tera mau dikesihani. Cukup kau yang tahu sapu keadaan ya.
0: Tapi kebaikan bisa ditunda demi keadaan, Rosna. Kok terlalu saya ikut patungan sudah? Kok terlalu melawan nih? Nanti pakai sapu uang saja.
1: Kalau saya cuma peduli saat cukup, berarti saya belum belajar apa-apa. Saya suniat dari awal mau ikut berbagi. Jadi kok terus khawatir, Sari. Saya masih punya tabungan sedikit. Bisalah untuk patungan nanti.

0: habis semua.
1: Alhamdulillah, saya tersangkai. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
0: Iya, seperti yang kau bilang tuh Alwi, kalau niatnya baik, pasti saja ada jalan.
1: Betul sekali. Ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
0: Tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
1: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta. Memang kebaikan itu cepat menyebar.
0: Bicara-bicara ini sedikit lagi sebelum buka puasa. Kamu mau berbuka di sini kah? Teradalah, mau buka di rumah masing-masing atau bagaimana?
1: Mari, kita perumah sudah. Biar sekalian kita bahas agenda Jumat depan.
0: Aduh, maaf ya. Tapi saya tidak bisa ikut. Soalnya, saya mama sudah pesan untuk buka puasa di rumah ini.

0: Haruslah. Kuliah di mana saja? Macam seberapa hari ini saya telah lihat kau, Kak. Terakhir tong ketemu tuh pas bagi takjil Jumat kemarin tuh.
1: Saya tidak kemana-mana, di rumah saja, Om. Berumahnya sebagaimana? Sumendingan, kah? Aduh, masih begitu-begitu saja, Salah PM aja pakai macam detar mempan, kah? Tapi sebelumnya, saya minta maaf, Jumat kemarin itu, saya tidak bisa ikut buka puasa di ikut rumah Alwi. Baru, bagaimana rencana bagi takjil untuk Jumat besok ini?
0: Nah, itu dia. Makanya kita panggilku datang ini untuk bahas di kelanjutan. Rencananya bagi takjil untuk Jumat besok itu kita mau bawa ke panti asuhan dan pesantren. Ada sekitar 200 takjil. Bagaimana menurut kau?
1: Saya itu mana-mana saja, Tapi kita harus info dulu tuh ke depo pengurus.
2: Kamu orang tenang saja, soal itu nanti saya ngurus.
1: Tapi 200 takjil itu lumayan banyak, Baru depo dana itu bagaimana?
0: Alhamdulillah kali ini banyak yang ikut donasi, Rosna.
1: Tapi saya minta maaf sebelumnya, Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
0: Tidak masalah, berapapun depo nominal, yang penting kan ikhlas toh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima ya?
1: Uang apa ini?
0: Begini Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang ku keadaan. Sebenarnya kalau ku tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi kau suajarkan kita orang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu tuh kau ada jualan kue itu. Nah kali ini kita percayakan kau untuk 200 takjil itu.
1: Maaf waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue itu rekomendasi teman-teman yang surasa kau penjualan. Katanya sih enak dan saya setuju. Memang enak kue yang kau buat. Tapi saya ini pemula, baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak, Lagian uangnya juga kebanyakan ini.
2: Tenang saja, karena kau terakan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
0: Lagian Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk itu dukungan untuk kau usaha toh.
1: Terima kasih banyak teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk ketompong niat baik ini.

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di gedung sekolah teknik ST, depan markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: saatnya Anda ikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda bersama kami Program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga di malam hari ini kembali saya Miftah El Karim hadir jumpai Anda di program Teman Cerita Program 1 RRI Madiun bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau Ibu Robi Anwar Dani, Magister Psikologi-Psikolog, yang merupakan pendiri Psikologi Anak .id dan sekaligus dosen psikologi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun atau UKWMS, familiarnya Kampus Madiun. Langsung di sambungan Zoom malam hari ini pendengar kita sapa Mbak Robi bersama-sama. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Robi.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Miftah. Ya. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Robi juga sehat ya.
2: Sehat-sehat, ya. Alhamdulillah ya.
1: Dan malam hari ini kita bersama-sama akan kupas tuntas tentang satu fenomena yang ini laki-laki banget gitu. Mengapa lelaki sulit bercerita gitu Mbak Robi ya?
2: Iya, betul. Nah,
1: pendengar, tentu Anda pernah mendengar kalau yang belakangan-belakangan yang familiar itu lelaki tidak bercerita tiba-tiba gitu ya.
2: Tiba-tiba apa?
1: Tiba-tiba apa gitu. Nah, ada juga alasan kenapa sih laki-laki tidak tidak mau bercerita kepada teman, kepada orang-orang, kepada anak, istri dan sebagainya. Katanya namanya juga laki-laki gitu ya. Ada juga yang mengatakan laki-laki tidak boleh terlalu banyak mengeluh dan karena alasan-alasan tertentu gitu. Nah sebenarnya gimana sih Mbak Robi, dan alasan apa kiranya atau mengapa laki-laki itu cenderung memendam perasaan, gak mau cerita gitu ya? Apa memang karakternya itu lelaki sebagai orang yang terlihat kuat gitu ya, sehingga tidak mau bercerita kepada istri, kepada anak, agar terlihat benar-benar kuat sebagai laki-laki. Nah, bagaimana Mbak Robi?
2: Siap, Kak Miftah. Iya, benar banget sih. Hari ini itu temanya memang khusus untuk para lelaki. Yeah. Lelaki keren-keren ini gitu. Lelaki yang memang kuat dan memang dia beneran kuat gitu. Karena mereka pasti ketika mereka itu memendam perasaan, mereka pasti ada hal-hal yang mereka lagi perjuangkan semacam itu. Dan setuju banget sama Kak Miftah yang tadi bilang bahwa ada hashtag yang sekarang menjadi suatu pergerakan ya. Yeah. Lelaki tidak bercerita, tiba-tiba apa? Terus habis itu sebenarnya hashtag-hashtag semacam itu sebenarnya sejak dulu sudah ada juga sih. Karena ada yang namanya stigmatisasi ya, yang terus akhirnya sejak kecil kita bilang, misalnya ketika kita ada anak cowok semacam itu, cowok nggak boleh nangis, cowok nggak boleh cengeng, cowok harus kuat semacam itu. Nah berarti kalau misalnya begitu, oh berarti yang boleh nangis dan boleh cengeng cuma cewek aja gitu ya semacam itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, laki-laki sama perempuan kan sama-sama manusianya ya gitu kan. Mereka sama-sama manusianya, mereka sama-sama makhluk sosialnya, yang mana bahwa seorang laki-laki pun juga manusia, manusia yang emosional, mereka makhluk sosial. Jadi sebenarnya mereka juga butuh, punya kebutuhan untuk sharing, punya kebutuhan untuk dipahami semacam itu. Jadi seperti perempuan juga, laki-laki juga punya kebutuhan untuk dipahami. Mungkin barangkali caranya yang berbeda gitu. Jadi caranya laki-laki untuk memiliki kebutuhan dipahami ini agak berbeda dengan laki-laki, agak berbeda dengan perempuan begitu. Gitu. Jadi kenapa kok terus akhirnya Mas Miftah bilang bahwa kenapa sih kok laki-laki ini kok cenderung suka memendam perasaannya, kenapa kok terus akhirnya mereka itu sulit banget bercerita, even itu sama keluarga dekatnya, even itu sama pasangannya sendiri, even itu sama anaknya, istrinya, atau mungkin bahkan sahabatnya gitu. Jadi sebenarnya hambatan ini itu muncul karena adanya norma maskulinitas tradisional gitu. Jadi yang kalau misalnya kita lihat itu kan yang seringkali diucapkan bahwa laki-laki gak boleh nangis, laki-laki harus kuat, laki-laki itu gak boleh cengeng, yang mana norma mitos tradisional ini terus akhirnya diamini sama masyarakat gitu. Jadi mereka memiliki norma yang terus akhirnya diyakini. Kalau misalnya laki-laki itu cengeng, kalau misalnya laki-laki itu nangis, itu adalah tanda kelemahan gitu. Jadi budaya maskulinitas yang terus-menerus kita bangun sama masyarakat dan diamini sama masyarakat ini yang terus akhirnya menunjukkan membuat kepribadian seorang laki-laki itu ya memang harus tampak kuat, tampak tangguh semacam itu. Dan sebenarnya memang ini suatu hal yang bagus ya. Kenapa? Karena memang seorang laki-laki memiliki responsibility yang apa ya, yang berbeda dengan perempuan gitu. Seorang laki-laki memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memimpin mungkin, terus mereka memiliki tanggung jawab untuk menjadi imam, menjadi kepala keluarga semacam itu. Tetapi bukan berarti ketika seorang pemimpin, seorang imam, seorang kepala keluarga itu juga bukan berarti mereka nggak punya kebutuhan untuk dipahami juga, enggak gitu. Makanya kenapa kok terus akhirnya seorang laki-laki itu cenderung memendam perasaan karena adanya budaya maskulinitas itu. Karena apa? Karena ketika mereka nanti bercerita, mereka terus akhirnya ada stigmatisasi yang menganggap bahwa ketika laki-laki bercerita menjadi apa istilahnya, dipandang lemah,
1: cengeng,
2: semacam
1: gitu ya.
2: Betul. Nah, padahal kalau misalnya kita terus akhirnya memendam perasaan itu terus, seorang seorang laki-laki, seorang perempuan ketika memendam perasaan dan tidak bisa mengekspresikan perasaannya, terutama perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang negatif, itu malah justru akan membuat ekspresi perasaannya itu terhambat begitu. Dan itu menjadi suatu hal yang saya rasa kurang sehat secara mental. Kenapa? Karena mereka menekan atau ngerepres emosinya dan mungkin bisa jadi nanti bisa menjadi bom waktu semacam itu.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Jadi memang idealnya bagaimana seharusnya ketika laki-laki punya problem gitu ya, punya masalah. Ini apakah tetap harus diceritakan, harus berbagi, atau bagaimana idealnya? Sementara dia juga masih dalam tanda kutip ini terkungkung dengan norma maskulinitas tradisional tadi yang dikatakan Mbak Robi. Bagaimana?
2: Ya, ya. Sebenarnya gini sih, ketika seorang laki-laki terus habis itu memiliki masalah gitu, bukan berarti terus akhirnya ketika kita menjadi laki-laki gitu ya, ketika kita berposisi atau memiliki peran sebagai seorang laki-laki, berarti kita boleh dong bercerita dan oversharing. Ya enggak juga gitu. Karena apa? Karena biasanya ada gaya bercerita yang berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu, Mas Miftah. Gitu. Nah, gaya yang berbedanya yang gimana sih gitu? Dan biasanya ini yang jarang dipahami sama kita para perempuan gitu. Saya pribadi aja, ketika saya memiliki pasangan laki-laki, saya baru memahami ini ketika saya membuat materi ini juga gitu. Jadi perempuan dan laki-laki memiliki gaya sharing yang berbeda atau gaya cerita yang berbeda gitu. Nah, perempuan memiliki gaya berceritanya itu lebih ke face to face sharing gitu. Jadi face to face sharing itu semacam kayak, eh kamu tahu nggak sih ada info ini loh, ada info ini loh. Nah, sering banget nggak sih Mas Miftah kalau misalnya kamu sama teman perempuan itu pasti kan gitu ya. Jadi face to face banget nih. Jadi ketika dia ingin bercerita itu, hey look at me, notice me, aku mau bercerita sesuatu semacam itu. Nah, itu karakteristik perbedaan gaya sharingnya seorang perempuan atau gaya seorang perempuan dalam mencurahkan perasaannya, dalam mencurahkan hatinya semacam itu, mencurahkan ceritanya. Nah, tetapi laki-laki beda gitu. Laki-laki tidak ke face to face sharing, tapi mereka ke side by side gitu. Nah, side by side sharing ini itu gini, laki-laki akan bisa lebih terbuka, mereka akan lebih bisa fluently atau nyaman bercerita ketika mereka itu do something bareng begitu. Misalnya contoh mancing bareng, terus habis itu nemenin mengerjakan sesuatu bareng, mereka akan jauh lebih nyaman dan terbuka semacam itu gitu. Karena mereka melakukan aktivitasnya itu side by side gitu. Jadi mereka akan bisa lebih bercerita ketika melakukan hobi atau aktivitas bersama begitu. Misalnya naik motor bareng, naik motor muter-muter bareng semacam itu. Beda sama cewek gitu. Kalau cewek bercerita itu harus apa ya, semacam kayak forum group discussion yang mereka harus ketemu semacam itu,
1: harus gitu. Bertatap muka gitu ya.
2: Betul, betul. Tapi kalau cowok mereka punya gaya sharingnya ini lebih ke side by side gitu. Jadi mereka do activity together, dan habis itu mereka akan lebih bisa fluently bercerita gitu. Jadi bukan berarti ketika laki-laki apakah terus akhirnya harus bercerita semacamnya perempuan, enggak juga. Karena apa? Karena laki-laki juga punya karakteristik bercerita sendiri. Mungkin gini sih, kita coba, saya enggak tahu nih, ini kita coba konfirmasi juga ke Mas Miftah gitu
1: Ya,
2: juga.
1: ya.
2: Nah, Mas Miftah kan sebagai seorang laki-laki juga nih ya, gitu kan. Nah, ketika melakukan suatu kegiatan bareng, itu apakah lebih nyaman berceritanya dibandingkan harus dihadapi langsung face to face semacam itu gitu? Itu
1: Iya.
2: gimana ya?
1: Benar sih, benar. Jadi kalau face to face itu meskipun dengan pasangan itu agak risih gitu ya, Mbak. Enggak tahu kenapa.
2: Nah, jadi ketika
1: Agak
2: saya misalnya sama pasangan itu kan terus akhirnya beda ya.
1: Iya, betul.
2: Iya. Gitu. Nah, mungkin ada yang mau diceritakan nih Mas Miftah nih sebagai seorang laki-laki.
1: Enggak sih, Mbak, enggak. Kalau lebih lebih kepada begini, kalau apa ya pertanyaannya? Semisal kami gitu ya, pihak laki-laki atau kaum Adam lah begitu ya. Jadi punya problem, tentu pemecahannya itu kayak apa ya, lebih banyak menyendiri. Kemudian ketika anak-anak sudah tidur gitu, kita berlama-lama, bisa berlama-lama loh untuk apa ya, kontemplasi gitu ya, sampai larut malam gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika ini, dan harus berapa lama sih Mbak, idealnya kita harus segera menguraikan problem dalam pikiran kita itu, dan ada nggak dampak psikologisnya ketika kita terus memendam apa ya, semacam problem yang menguras emosional kayak gitu?
2: Sebenarnya gini sih, nggak salah juga dengan ketika kita terus akhirnya, karena gini ya, sebagai seorang laki-laki yang terus akhirnya memang sudah memiliki tanggung jawab, bertanggung jawab atas keluarganya, atas anak-anaknya, semacam itu, mungkin ketika ingin bercerita ke pasangan atau ingin bercerita ke anak itu, ada rasa bahwa kalau misalnya nanti aku bercerita, apakah aku nanti nggak akan menambah beban pikirannya keluargaku ya, semacam
1: Betul,
2: itu.
1: betul.
2: Karena kan mau nggak mau kan, as a man atau sebagai seorang laki-laki itu ada tanggung jawab untuk membuat keluarga ini damai,
1: Nyaman,
2: untuk
1: betul.
2: membuat keluarga ini itu tidak tambah lagi beban pikirannya semacam itu. Nah, kalau misal ditanyain, dan memang benar banget apa yang dilakukan sama Kak Miftah yang misal

0: beda sama laki-laki gitu. Jadi laki-laki mungkin terus akhirnya gini, seberapa lamanya sebenarnya gini sih, tergantung bagaimana besar kecilnya masalah dan tergantung bagaimana kemampuan seorang laki-laki tersebut dalam bisa meregulasi emosinya gitu. Tetapi kalau misalnya masalahnya ini dirasa cukup berat dan cukup complicated, rasanya memang perlu deh tempat atau orang untuk bisa sharing gitu. Nah, salah satu sharing yang bisa direkomendasikan adalah menggunakan tadi side by side itu tadi. Jadi melakukan suatu kegiatan terus habis itu bisa nyaman bercerita gitu. Tapi terus akhirnya kalau misalnya itu terus dipendam terus menerus, nah otomatis kan akan memunculkan dampak yang saya rasa, menurut saya sih, cukup bisa menjadi suatu hal yang trigger warning ya gitu. Kenapa? Karena itu akan memunculkan ini, mereka akan, karena seorang laki-laki ini kan menyelesaikan masalahnya dan berpikirnya dengan diam, bisa jadi kalau masalahnya ini nggak selesai dan tidak ada tempat untuk bercerita yang bisa dipercaya, malah muncul menjadi isolasi sosial gitu. Jadi justru mereka menarik diri dari relasi dan terus akhirnya merasa bahwa nggak ada orang yang bisa memahami aku. Itu yang dampaknya yang pertama. Kemudian resikonya juga bisa jadi larinya ke hal lain gitu. Maksudnya larinya ke hal lain itu adalah larinya ke sakit fisik yang lain gitu. Jadi ketika dia memikirkan sesuatu terus habis itu nggak ada bahan pertimbangan, nggak ada tempat untuk bisa berbagi dan bertukar pikiran, nah larinya ke masalah psikosomatis gitu. Jadi mungkin jadi kepalanya jadi pusing, terus habis itu mungkin asam uratnya naik dan kawan-kawannya semacam itu. Nah itu malah jadi kesana gitu. Dan selain itu juga ada muncul yang namanya ini stagnasi emosional, di mana seseorang ini merasa bahwa hidupnya ini stagnan dan mereka nggak bisa memberikan makna dari hidup atau masalah yang terus akhirnya pas dialami ini kayak gitu.
1: Kayak merasa nggak berguna banget gitu ya Mbak ya?
0: Iya betul, betul sekali. Jadi ada stagnasi emosional semacam itu gitu.
1: Oke. Baik, pendengar, nanti di segmen tanya jawab ya, kami undang Anda masuk di 459198 atau telepon WhatsApp, atau di WhatsApp juga boleh di 0811-366-9907, atau juga Anda bisa bergabung bersama kami di kanal YouTube RRI Madiun untuk malam hari ini, pendengar. Silakan di kolom komentar malam hari ini. Ah, ada Ibu Mami yang akan bergabung bersama kami di sini. Mbak Rami ya, kita terima.
2: Ya.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat malam Bu Mami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam.
1: Sehat Bu Mami ya?
2: Enggak apa-apa sebetulnya, usah dengarkan dengan rebahan
1: Mas. Oh, sambil laya-laya buat napa-napa santai mawon, karena kita di ajang cerita ini.
2: Belum dibuka ya, saya nunggu saja dulu. Nanti topiknya apa kan. Ya biar gayeng ya. Mbak siapa? Mbak narasumber?
1: Mbak Robi.
0: Bu Mami, sehat-sehat Bu.
2: Nggih, sehat alhamdulillah. Suaranya itu cemengkling.
1: Ini menandakan jiwanya selalu bahagia ini Mbak Robi ini Bu Mami.
0: Amin.
2: Oke. Ini saya jadi ingat. Masih kecil itu kita pernah punya acara gitu ya. Ya ada mitoni gitu ya. Tetangga-tetangga itu pada masak, pada kumpul. Ini masih kecil, alhamdulillah tuh ibu-ibu masak-masak tuh enggak kuat ngangkat apa gitu. Terus ada anak saya terkecil itu ya masih kelas berapa ya, kelas 5 SD kalau nggak salah. Ngangkat kayu atau ngangkat apa ya, tempayan gitu loh, enggak kuat. Terus ayo ling, wangi kiling. Terus akhirnya kuat, walah cilik detak terayu cah lanang. Berarti persis ya. Terayu lanang kok cilik detak kuat rusuk gitu. Itu satu yang saya menanggapi di awal tadi. Terus yang kedua itu mengenai cowok. Anak saya itu adalah tiga itu cowok semua. Semua sudah payu, sudah punya anak masing-masing.
1: Keluarga dia masing-masing,
2: sudah punya 7-8 ya. Udah jangkep. Terus ini sepanjang kita masih berumah tangga itu ada bapak ya. Itu kalau kita saling minta tolong misalnya.

0: gitu. Okay. Anu tolong ge ya, anu engko mundut iki karo mundut BBM. Anu BBM-e wis anu kok karo ngampirne anu pondutan jahitan ning kono yo. Ndak bisa, Mbak Rida. Jadi satu-satu, jadi beli BBM toh, terus baru gitu nanti pulang balik. Kalau lagi cukup jahitan, lali. Jadi nanti ngambil jahitan yang ngambil tok gitu. Jadi tidak bisa dua atau tiga pekerjaan itu satu
1: dalam satu waktu.
0: Bisa. Kalau kalau cewek kan bisa, misalnya masak, oh habis ini, sana habis nyapu ini, oh sambil ini nyangkeng ini kan gitu ya, Mbak Rida ya. Kalau kita kan anu ngangkat ini, tapi otaknya sudah nyaut mana-mana itu sekali jalan sudah bisa rembung. Itu mungkin seperti itu Pak. Kalau kita paling enggak ya serkebon. Anak nanti nyuci-nyuci sebenarnya kan bisa kita pikir nanti cabang-cabang bisa itu kelebihan tapi alhamdulillah kalau laki-laki tadi memang ya kuat ya perkasa tapi ada kerapuhannya loh
1: apa itu kira-kira
0: suatu kejadian kesedihan yang mendalam itu kalau laki-laki kan anu saru ya kalau menangis gitu ya tapi namanya kehilangan ya menangis akhirnya tuh air mata tuh nggak jatuh gitu, tapi karena jelas berkacamata Mbak Rida ya, jadi dia tuh air matanya tuh tertampung di kacamata tuh begitu tilbah ya mak pioh gitu, ternyata dia juga bisa menangis, cuma nggak kesengguan, nggak berarti ya nggak, cuma ya bisa menangis karena bisa. Mengalami kalau anu apa kehilangan keluarga gitu loh, biasanya kan tegar nampaknya, tapi ternyata hatinya juga rapuh, ya mungkin. Seperti itu yang saya bisa matur. Ini hanya urun rembuk saja. Pengalaman. Kalau anu, kalau sepintas itu misalnya menyelesaikan masalah. Misalnya anaknya oh besok pagi dalam seminggu ke depan mau ujian. Terus anak saya yang kedua tuh suka balapan dulu itu karena cowok tadi. Habis itu, loh, le wong arep ujian kok mulai bengi-bengi kan ditegur gitu sama bapak. Ya, tapi ya seneng dibuka nih lawang terus jalan gitu. Kalau ditegur si anak itu malah jarak besoknya pulangnya malah enggak jam 8, setengah 9, jam 9 gitu.
1: Jangan pulang malam-malam, jangan pulang malam-malam, pulangnya pagi.
2: Malah pulangnya pagi.
0: Jadi kalau anu ya wis mesti ngerti tugasnya. Kalau ibu kan bawel. Ditonton bakuri ngene. Nyapa lho Bu dadak marani niki. Wis sinau dhewe mbok tunggu ya. Gitu. Tapi ibu tuh kan maunya nah kasih nasihat, diulang-ulang. Jadi terkesan bawel Mas. Jadi malah enggak kanggu. Kalau bapak ngomong satu dua kali kan sudah
2: langsung dimanuti.
0: Misalnya sepeda motor begini, nah numpak sing hati-hati lho Lin, kok ngene kan ibu mesti gitu hati-hati lampu merah, ojo nyale, ojo ngene. Kalau bapak wis kan hanya gitu. Wis hati-hati dhewe, dikira-kira dhewe. Udah selesai. Sampai tua ya gitu nasihatnya. Itu ya Mbak Rida ya, maaf ya nanti kalau membias kemana-mana.
1: Terima kasih Bu Mami.
2: Terima kasih Bu Mami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggapan dari Bu Mami yang sangat berpengalaman dengan banyak karakter cowok, baik itu dari suaminya maupun dari anak laki-lakinya gitu ya Mbak Rabi ya. Tapi tentang bagaimana lelaki menyelesaikan satu problem seperti tadi, satu tugas kemudian satu waktu satu tugas satu waktu, apakah ini digebiahuyah sama atau memang berdasarkan karakter? Kalau orang modern karena zodiak gitu, karakter seseorang itu kan beda-beda gitu.
2: Memang sih. Jadi gini, beberapa riset yang menunjukkan perbedaan antara jenis kelamin, gender antara laki-laki dan perempuan itu gini, ada beberapa riset yang terus akhirnya menunjukkan seperti yang dikatakan sama Bu Mami tadi gitu. Ketika anak cowok itu menyuruhnya satu-satu gitu. Tapi kalau misalnya kita para cewek, kita bisa tuh melakukan multitasking semacam itu gitu ya. Nah, betul. Sebenarnya gini sih, memang kemarin sempat saya baca jurnal yang mengatakan bahwa laki-laki ini memilih memang pola pemikirannya atau pola ritme kerjanya ini lebih ke mengarah ke linear thinking gitu. Nah, linear thinking itu adalah ketika dia bekerja atau memiliki tugas itu satu selesai, satu lagi dilakukan, satu selesai, satu lagi dilakukan, semacam itu. Nah, berbeda sama perempuan. Kalau perempuan ini pola pemikirannya itu lebih mengarah ke radial thinking gitu. Jadi radial thinking itu sambil mengerjakan satu hal dia akan ingat bisa melakukan hal lain, hal lain, dan hal lain, semacam itu. Jadi lebih ke perbedaan antara linear thinking dan juga radial thinking. Kalau para cowok ini biasanya lebih mengarah ke linear thinking, jadi step by step, by step, by step begitu. Tapi kalau yang perempuan ini lebih mengarah ke radial thinking, jadi pola pikirnya itu mengarah ke radial, yang sama kayak tadi Bu Mami, sambil masak ya masih bisa nyapu, masih bisa isah-isah, masih bisa ambil jemuran dan kawan-kawannya, semacam itu, begitu Mas Miftah.
1: Okay, siap. Nah, selanjutnya Mbak Robi, kita kembali ke topik tentang lelaki, mengapa lelaki sulit bercerita gitu ya. Kemudian apa ya, semacam kalau memang laki-laki ini dalam tanda kutip kan ini laki boleh-boleh saja ya sebenarnya, boleh-boleh saja bercerita gitu ya, karena bagaimanapun laki-laki harus juga menyampaikan dan ngeprolkan problemnya. Kira-kira siapa sih Mbak Robi yang paling tepat bagi seorang laki-laki menjadi tempat berceritanya?
2: Sebenarnya kalau misalnya laki-lakinya sudah punya pasangan gitu ya, laki-lakinya sudah punya pasangan ya pasangannya, semacam itu, iya gitu. Tetapi ada beberapa problem yang sebenarnya mungkin tidak bisa diobrolin sama pasangannya. Contoh let's say misalnya masalah kerjaan, begitu ya. Masalah pekerjaan yang mungkin pekerjaannya suaminya atau pekerjaannya laki-laki ini itu sangat amat berbeda jauh dengan apa yang di ketahui sama pasangannya, semacam itu. Berarti kalau misalnya begitu ya nggak harus pasangan juga gitu. Jadi bisa jadi teman kerjanya yang laki-laki juga, terus habis itu sahabatnya, keluarganya, komunitasnya, semacam itu. Nah, yang penting itu adalah tempat berceritanya ini itu aman, mereka itu nggak dihakimi, terus habis itu tetap ada empati, terus tempat berceritanya tetap bisa menjaga kerahasiaan, dan juga tempat berceritanya ini itu nggak mencuri kesempatan dalam kesempitan gitu. Soalnya kalau sekarang kan ketika kita bercerita terus habis itu mungkin ada orang yang mencuri kesempatan dalam kesempitan. Nah, hal-hal yang semacam itu sebaiknya harus dihindari juga, begitu.
1: Jadi cerita boleh kepada sahabat, keluarga, mentor, tapi itu tadi ya, ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya memang biasanya ada teman-teman yang selalu apa ya, selalu bisa diandalkan untuk keep gitu ya, ngekeep rahasia dari teman yang lain. Tapi ada juga yang bocor gitu ya. Teman-teman yang bocor gitu ya. Nah, sama Robi, dari apa yang kemudian dilakukan oleh laki-laki gitu ya, bercerita kepada teman, kepada sahabat, dan akhirnya punya tempat untuk bercerita, bagi sisi psikologi seorang laki-laki, ada manfaatnya nggak sih cerita ini dalam?
2: Ada banget sih gitu, ada banget sih menurut saya gitu ya. Sebenarnya ketika kita seorang laki-laki, terus habis itu mungkin ketika mereka sudah beneran buntu, mereka memang beneran butuh tempat pertimbangan, dan ketika seorang laki-laki ini menemukan tempat bercerita yang tadi aman, nggak mencuri kesempatan dalam kesempitan, mereka bisa menjaga rahasia. Nah, ini ada lumayan cukup apa ya, lumayan cukup worth it kok kalau misalnya kita bisa menceritakan hal itu secara psikologis gitu. Nah, fungsi psikologis dari bercerita terutama dari seorang laki-laki ini adalah mereka akan bisa ngebantu lelaki ini untuk bisa meregulasi emosi. Karena apa? Karena salah satu contohnya tadi Kak Miftah kan bilang bahwa ketika tadi pas aku ada masalah itu lebih ke diem, semacam itu, mengalihkan sesuatu dan kawan-kawannya. Nah, dengan bercerita, emosi ini itu itu akan menjadi lebih terstruktur. Terus habis itu pikiran-pikiran yang itu ruwet itu bisa pelan-pelan terurai, dan terus akhirnya pressure yang ada di kepala itu menjadi lebih menurun. Nah, ketika hal itu terjadi, maka stres, frustrasi itu bisa cenderung berkurang begitu, sehingga akhirnya bisa mengurangi beban mental juga. Jadi hal-hal yang memenuhi pikiran ini terus akhirnya bisa turun juga, dan overthinkingnya terhadap sesuatu yang dikhawatirkan atau permasalahan ini juga bisa menurun juga gitu. Dan terus akhirnya ketika hal itu bisa diurai melalui bercerita, terus akhirnya si lelaki ini bisa menghindari yang namanya ledakan emosi. Karena apa? Karena kalau misalnya seorang laki-laki terus memendam terus, itu kan terus lama-lama kan jadi kayak bom waktu. Nah, dengan bercerita kita bisa mencegah adanya ledakan emosi di suatu saat itu, sehingga tidak terus akhirnya melukai diri sendiri ataupun melukai orang lain gitu. Dan yang terakhir sih, ketika kita bisa bercerita di tempat yang aman, itu kita bisa apa ya istilahnya, bisa mengambil keputusan yang jauh lebih tepat. Karena apa? Karena ada bahan pertimbangan tuh, ada tempat untuk bisa dimintai pertimbangan juga begitu.
1: Oke. Jadi memang secara psikologis nih, bercerita itu ngebrolkan sesuatu yang ada dalam pikiran kepada teman, kepada pasangan gitu, ternyata berdampak positif terhadap emosional seorang laki-laki ya Mbak Robi ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, baik, pendengar. Ini Mbak Robi ada di kolom komentar ini. Ada yang kasih komentar, mungkin nanti bisa ditanggapi juga karena ini cerita gitu ya. Ada akun remaja jompo, buat akunnya lucu ini. kasih komentarnya, mancing laki-laki untuk cerita memang tricky. Tapi sepengalaman saya, lebih sulit menghadapi laki-laki minder. Mau nolong, takut mereka tambah minder. Mau dibiarin, takut mereka nggak berubah gitu. Nah, kalau komentar Mbak Robi seperti apa ini dari?
2: Agree to disagree ya gitu ya. Agree to disagree-nya adalah mungkin kalau yang remaja jompo mungkin gini, memang tricky banget ketika kita untuk mancing. Berarti ini si remaja jompo ini cewek nih berarti,
1: cewek,
2: ya, karena mancing laki-laki untuk bercerita kan ya gitu kan. Nah, memang sih lumayan cukup tricky menurutku ketika kita harus mencoba menggali atau sama kayak tadi, mencoba menggali seorang laki-laki untuk bercerita. Karena yaitu tadi, sebenarnya kan laki-laki itu punya gaya sharingnya yang berbeda sama perempuan. Yang mana yang perempuan harus face to face, tapi kalau laki-laki itu kan side by side gitu ya. Nah, berarti tricky-nya ini sebenarnya bisa kita hadapi dengan, coba sih kita do another activity atau do activity itu barengan together sama cowok ini untuk bisa mancing mereka bercerita, bukan langsung terus akhirnya ditanggepi, didudukkan, terus kamu ada apa. Nah, pasti mereka ya akan diem aja cowoknya gitu. Terus habis itu menghadapi yang tadi, lebih baik menghadapi teman laki-laki yang gak mau cerita dibandingkan menghadapi teman cowok yang minder gitu ya. Karena memang itu adalah apa ya, suatu hal yang agak membingungkan dan lumayan punya dua beban kan. Dua bebannya adalah mereka itu punya insekuritas dengan dirinya sendiri, si cowoknya. Cowoknya punya insekuritas dengan dirinya sendiri, dan insekuritas itu kalau misalnya, apalagi kan laki-laki biasanya ada yang memiliki gengsi yang cukup lumayan tinggi. Ketika gengsinya itu disentuh dan si cowok ini insecure, nanti malah mereka cenderung tambah minder lagi gitu. Jadi trikinya sebenarnya di sana gitu. Tapi ketika kita menghadapi cowok yang terus akhirnya mungkin agak irit ngomong dan terus habis itu jarang banget sharing, rasanya kita bisa menerapkan yang namanya set by set sharing itu tadi gitu.
1: Oke. Jadi memang ada semacam ya tricky gitu ya. Terkait dengan tadi manfaat, kembali ke topik ya, manfaat dari bercerita bagi seorang laki-laki ini memang banyak banget pendengar untuk agar kita bisa menikmati hidup tentunya, karena pasti dong tekanan, kemudian beban dalam pikiran itu ada. Kalau ini tidak diceritakan, semisal, kalau ini tidak diceritakan, dampak yang paling buruk atau dampak buruknya seperti apa, Mbak Robi?
2: Dampak buruknya sih bisa jadi mungkin ya ini tadi, lelaki kan terus akhirnya kan mengisolasi diri. Misalnya ada beban yang terus akhirnya berat, terus gak diceritakan. Nah bisa jadi mereka terus akhirnya memilih untuk mengisolasi diri. Nah kalau misalnya mereka mengisolasi diri, akan muncul yang namanya stagnasi emosional itu gitu. Nah stagnasi emosional itu yang terus akhirnya membuat mereka yang terus akhirnya nge-repress terus bebannya, nge-repress terus bebannya, bisa jadi suatu saat terus akhirnya meledak. Emosinya meledak, terus akhirnya mungkin bisa jadi dia menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, itu dampaknya. Nah, dampak yang mungkin terus akhirnya dampak jangka panjangnya ya, kalau misalnya kita nggak mengekspresikan apa yang menjadi perasaannya kita, bisa mengarah ke yang tadi, psikosomatis, yang awalnya sebenarnya dia sehat-sehat aja secara fisik, tetapi karena pikiran-pikiran yang terus akhirnya ditumpuk dan tidak dibagikan atau dibiarkan menumpuk menjadi beban mental, akhirnya menjadi beban psikosomatis itu tuh juga gitu. Dan kalau psikosomatisnya kan terus akhirnya bisa mengarah mungkin ke darah tinggi, jantung, dan kawan-kawannya. Ada beberapa yang terus akhirnya asma, semacam itu. Nah hal itu yang rasanya akan membuat kita ya, kalaupun misalnya kita mau lelaki ya, kalaupun misalnya memang mengalami beban yang berat, boleh kok dibagi dengan itu pasangan atau dengan itu apa, supaya apa, supaya isi pikirannya itu bisa sedikit banyak terurai gitu. Mungkin memang pasanganmu enggak terus akhirnya bisa menyelesaikan masalahan itu, enggak gitu. Dan ya permasalahan enggak akan terus akhirnya bisa selesai. Cerita aja itu enggak begitu. Cuma memang ketika kamu bercerita, kita akan menjadi pikirannya itu bisa, apa ya istilahnya, kalau misalnya di kepala ini itu ada benang yang itu ruwet, itu paling tidak bisa terurai, semacam itu. Bukan berarti terus kita bercerita, setelah laki-laki bercerita terus habis itu masalahnya selesai. Wah yeah, kita gadaian ya, jadi tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah ya, gitu ya. Jadi at least ketika kita bercerita kepada pasangan, at least paling tidak kita bisa mengurai permasalahan itu gitu, sehingga kita bisa berpikirnya jauh lebih jernih begitu.
1: Oke, jadi fungsinya itu buka ketika kita bercerita kepada orang lain, sebenarnya bukan mutlak untuk menyelesaikan problem, tapi paling tidak mengurangi beban gitu ya, karena ada yang mendengarkan cerita dari kita. Apalagi kalau teman itu menanggapinya, kemudian semacam memberikan advice yang baik gitu ya, nasihat-nasihat yang baik, itu sudah sedikit banyak melonggarkan perasaan atau beban itu ya, Mbak Robi ya.
2: Iya, okay. Betul sekali.
1: Oke, okay, Mbak Robi, kan tidak semua curhat kepada teman atau cerita itu sehat gitu ya. Ada yang mungkin tadi ada yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan orang lain, teman lain gitu ya. Nah, gimana biar cerita kita itu apa ya, sehat dan menyehatkan gitu. Artinya kita sehat, berceritanya enak, kemudian kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dan sebagainya, meskipun belum sepenuhnya terselesaikan problem itu. Gimana, Mbak Robi?
2: Iya, benar sekali sih. Jadi memang nggak semua cerita, nggak semua kita terus habis itu ketika bercerita itu menjadi suatu hal yang sehat, itu enggak. Karena ada juga ketika kita bercerita itu terus akhirnya kita malah jadi oversharing, semacam itu. Itu sering banget terjadi. Terus habis itu kalau misalnya kita bercerita di tempat yang nggak tepat, malah justru akan memunculkan ketergantungan tuh. Aku maunya cuma cerita di sini aja, karena dia yang selalu memvalidasi perasaanku. Padahal kalau misalnya kita memang berceritanya itu adalah berceritanya tujuannya adalah untuk menguraikan masalah, itu kita nggak butuh validasi terus-menerus kok gitu. Memang di awal-awal kita memang butuh tuh validasi bahwa kita lagi tidak baik-baik saja, tetapi validasinya cukup sampai situ aja gitu. Kenapa? Karena tujuannya kita bercerita itu untuk bisa mengurai masalah ini bisa menjadi lebih clear gitu kan. Nah kalau misalnya terus akhirnya ketika kita bercerita dan kita malah terus selalu menuntut validasi dari orang yang tempat ceritanya kita, nah ini menjadi suatu hal yang tidak sehat. Apalagi terus akhirnya mengarah ke oversharing, maunya selalu dibenarkan aja. Nah itu yang terus akhirnya membuat ceritanya kita menjadi cerita yang terus tidak lagi untuk bisa membangun dan menyelesaikan masalah kita, tetapi akan menambah masalah baru gitu. Jadi sebenarnya sih yang kita butuhkan atau yang laki-laki butuhkan itu memang nggak hanya sekedar curhat, tetapi ketika bercerita ini akan memiliki relasi yang suportif semacam itu. Karena kan beda sama cewek ya gitu. Kalau misalnya cewek bercerita itu, kamu dengerin aku, kamu harus mencoba mencari pembenaran, validasinya jauh lebih gede dibandingkan dengan cowok semacam itu. Nah, kalau cowok atau laki-laki, mereka akan cenderung nyari bahan pertimbangan semacam itulah. Kalau misalnya hal itu tidak didapatkan, berarti berceritanya menjadi tidak sehat. Kenapa? Karena yaitu tadi, akhirnya ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan tersebut, ada yang mencari validasi-validasi tanpa adanya refleksi diri gitu, dan itu menjadi berceritanya menjadi tidak sehat begitu.
1: Jadi kalau hanya sekedar validasi itu malah menandakan curhatannya nggak sehat gitu ya Mbak.
2: Iya. Oke. Validasi sebenarnya di awal-awal sih, karena pun sebagai seorang psikolog pun juga sebagai seorang psikolog, sebagai seorang orang tua itu pun juga memang memerlukan apa ya, perlu memberikan validasi validasi perasaan terhadap apa yang dirasakan sama orang yang bercerita kepada kita gitu. Tetapi kalau misalnya terus akhirnya berhenti di validasi aja dan terus orang tersebut menuntut untuk terus-menerus minta validasi dan pembenaran, itu kita tidak bisa membantu mereka untuk bisa growing up. Padahal kan tujuannya kita bercerita itu kita supaya bisa growing up gitu.
1: Nah, ini yang terakhir nih Mbak Robi, ada pertanyaan juga yang pertanyaan apa ini? Kita coba baca ya di kanal YouTube ada di Madiun. Bagus nggak sih punya sahabat yang sama-sama saling nyeritain pengalaman privasi pribadi, di mana pengalaman pribadi tersebut belum pernah diceritakan ke orang tua ataupun orang lain?
2: Ini menurutku setiap individu itu pasti punya yang namanya personal boundaries atau batas personal. Iya, batas personal dari setiap individu itu berbeda-beda. Kalau misalnya kamu terus akhirnya menceritakan hal privasimu kepada orang lain dan kamu memiliki konsen di sana, karena kan batas personal ini dibatasi sama yang namanya konsen. Kamu rela nggak, kamu willingly nggak untuk menceritakan itu, dan keduanya harus konsen. Kalau misalnya namanya konsen, berarti kan harus keep secret ya, gitu ya. Nah, apakah kamu bisa mempercayai itu? Kalau misalnya kamu nggak konsen untuk menceritakan personal boundariesmu dan kamu tidak 100% percaya sama temanmu itu, mending menurutku kamu perlu menyimpan itu sendiri atau kamu menceritakan hal itu kepada profesional gitu. Karena kalau misalnya kepada profesional, mereka sudah disumpah dan mereka memiliki kode etik untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Gitu. Iya, betul.
1: Oke, jadi itu untuk Kanda pendengar yang masuk ini tadi akunnya Vincentius gitu ya. Oke. Nah, Mbak Robi, kita di penghujung acara ini closing statement-nya, dan mungkin ada advice untuk kaum laki-laki. Karena mengapa laki-laki sulit bercerita gitu ya?
2: Ya, mungkin gini sih, mungkin pendek aja sih, karena kan laki-laki kan juga sesukanya kan irit ngomongnya ya gitu. Jadi mungkin ini self reminder aja gitu. Jadi sebenarnya bercerita itu bukan tanda kelemahan kok, karena kadang ketika kita bercerita itu adalah bentuk keberanian kita untuk bisa mau jujur terhadap apa yang kita rasakan kepada diri kita dan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya memang membutuhkan teman cerita, bisa bercerita kepada orang yang beneran aman dan bisa dipercaya. Mungkin itu aja.
1: Ya, bercerita bukan tanda lemah. Ingat gitu kaum Adam ya. Bercerita bukan tanda lemah, karena justru bentuk keberanian, karena seseorang mau jujur terhadap apa yang ia rasakan gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Robi waktunya.
2: Sama-sama.
1: Dan juga ilmunya, pencerahannya untuk malam hari ini, dan semoga banyak yang tercerahkan gitu ya dengan tema yang kita hadirkan untuk pendengar semuanya. Terima kasih Mbak Robi, selamat malam, sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu Mbak Robi.
2: Amin, terima kasih. Baik. Selamat malam.
1: Assalamualaikum Mbak Robi.
2: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Tuntas, akhirnya saya Miftahul Karim dan juga beliau narasumber kita Ibu Robi Anwardani, MPSI psikolog yang merupakan pendiri psikologi anak.id sekaligus dosen psikologi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKW MS Kampus Madiun. Terima kasih, sampai jumpa di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RI Madiun. Dengarkan teman cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Satuan lalu lintas Satlantas Polres Tulungagung jaring 56 pelanggar lalu lintas selami seminggu dipunterapaken Electronic Traffic Law Enforcement Atle Handelt kanti paling kata pelanggar mujudakan pawro pelajar. Kaur Bin Ops Satlantas Polres Tulungagung itu Ahmad Zainuddin ngandarakan para pelanggar langsung dipunsukani sanksi tilang elektronik lan nampi bukti pelanggaran wonten panggenan. Miturut Zainuddin, bukti pelanggaran langsung dipuncetak lan pembayaran denda saged dipunlaksanakan lumantar barcode. Saking jumlah pelanggaran antawis 70% mujudakan pelajar ingkang numpak kendaraan rudo kali. Jenis pelanggaran paling kathah antawisipun boten ginakaken helm, nerobos lampu lalu lintas sarta nglanggar rambu lalu lintas. Zainuddin jelentrehaken pengeterapan Atle Handheld saat menikotan sedi pun laksanakan kanti boko segedik lumantar edukatif petugas namun ngutami akan penindakan datang pelanggaran engkang gada potensi bebayan itu merap pengendara lintunipun kejawi ningkatakan disiplin lalu lintas wontenipun etle handheld UGD pun ajab saged ngirangi penindakan tilang manual lajeng masyarakat tansah disiplin lan penegakan hukum lalu lintas melampah langkung transparan. Pawarti salajengipun pemerintah Kabupaten Ponorogo langkung ketat ngawasi disiplin ASN lumantar ngiyataken sistem absensi digital kangge nyegah potensi manipulasi presensi pegawai. Pelaksana tugas Bupati Ponorogo Listiarita ngandharaken sedaya ASN ing lingkungan Pemkab Ponorogo sakmenika sampun ginakaken aplikasi Jadilan utawi jaringan absensi laporan elektronik kanti basis telepon pintar lumantar cara cara wau posisi lan identitas ASN saged dipun tingali di kolong laksanakan presensi jalaran terintegrasi kalian titik lokasi global posisi nang sistem GPS lan verifikasi foto ASN. Listiarita nyebataken Pemkab Ponorogo ugi nembe nyiapaken teknologi kangge deteksi wontenipun praktik manipulasi absensi ginakaken foto utawi aplikasi mboten resmi cara enggal kalau wau mangkene pun saged deteksi menawi wonten keselarasan data utawi ingkang ginakaken foto mboten asli rikala proses presensi kalampahaken. Listiarita negesaken program ngiyataken sistem absensi digital mujudaken perangan saking upaya ningkataken kedisiplinan lan integritas ASN kangge nyukaini pelayanan publik. Pemerintah daerah ugi ngemutaken sedaya ASN supados patuh dhateng aturan kepegawaian lan boten nyobi-nyobi patut celah saking sistem presensi elektronik. Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kota Madiun melaksanakan vaksinasi penyakit mulut lan kuku dhateng kewan kurban mendo engkang rawan ketular nyakit titi wanci idul adha 1427 Hijriah 2061 Masehi. Subkoordinator Peternakan lan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun Margareta Dianwarti Ning Diang ngantarakan vaksinasi tasisa dipun laksanakan paling kintun kali minggu saat teringkupan kewan dipun sembelih. Tujuannya pun kangge upaya ngantisipasi penyakit PMK dateng kewan ruminansia melikini pun mendo lan domba ingkang dipun sade kangge kurban. Miturut Margareta Gunggung sangang dosa mendo dipun suntik vaksin ing sak perangan papan sadian ternak kalawenjang kangge mestayaken kewan tetap sehat lan aman dipun sade. Vaksinasi dipun laksanakan wonten kali panggenan inggih menika tigang dosa mendo ing kawasan Jalan Ki Ageng Selo lan swidak mendo wonten Kandang Wedhus Pak Jarot Jalan Sri Lanka Kelurahan Kanigoro. Pemirsa, pemerintah kutha Kediri nyurung sekolah kangge saged damel suasana sinau ingkang nyaman lan interaktif saengga anak-anak ugi nyaman langkung-langkung kangge pelajar usia dini. Wali kota Kediri Finanda Prameswati ngandharaken guru gadah peran ingkang sangat penting kangge nyerdasaken generasi muda saengga ningkataken kompetensi guru dados perkawis ingkang sangat dipun betahaken mliginipun kangge damel kegiatan sinau ingkang remenaken tumrap anak usia dini. Menika dipun aturaken Wali kota Finanda wonten workshop
Pengetan Hari Pendidikan Nasional Kanti Ira-Irahan, peningkatan kompetensi guru TK dalam menciptakan pembelajaran joyful learning ing Dinas Pendidikan Kutha Kediri. Pawarti ingkang pungkasan, para pemirsa, pemerintah Kutha Madiun nyengkuyung wontenipun program Dandasi Griya utawi Rumah Tidak Layak Huni RTLH ingkang mujudaken kolaborasi saking Kementerian Perumahan lan Kawasan Permukiman PKP sesarengan PT Sarana Multi Griya Finansial PT SMF Persero. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun paring keterangan program kolawau selaras kalian arah pembangunan kutha ingkang nembe terus dipun upayaken dening pemerintah daerah kangge ningkataken kualitas lingkungan pemukiman serta nyengkuyung kesejahteraan masyarakat. Miturut data kegiatan kolawau sasarepun kalih wilayah kelurahan ing Kutha Madiun inggih menika ing Kelurahan Madiun Lor lan Patihan. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar dari Madiun, wasono sugeng dalu nuwun.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar Ragam Budaya dan Hiburan. Kami hadirkan hiburan ketoprak untuk Anda, pendengar, dengan judul Pedut Gratis seri ke-8. Tetap bersama kami di Pro 1 dan Medun, kanal informasi dan inspirasi.

Miarso ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang medal dal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Pedhut Grati seri 8. Burung miarso pendhapuk so dalang tining sedherek Warjuti Wiknya Suworo pranoto gending tining sedherek Kiyanto winungga suwan tening Waranggono Nyi Wiratmi lan Nyi Mukini keprak tining sedherek Sumarji lan sedherek Mianto pangrungu suwara sedherek Bayu Wicaksono sedaya wau dipun sesepuhi tining sedherek Danang Hadi Sutoto SPT kepareng kula aturaken menggah dhapaning paraga Adipati Kebu Marjuwet katindakan tiri sedirik Warjuti Wiknya Suworo Ronggo Projo katindakan tiri sedirik Waji sedirik Paiman Ngayai Dados Ronggo Yudo Ronggo Nolo katindakan tiri sedirik Panut Ajar Panungger katindakan tiri sedirik M. Sugiyarto Mbok Sayem katindakan tiri sedirik Umineng Prianti sedirik Yuriah Ngayai Dados Mban Mirah Patih Mangudoro katindakan tiri sedirik Sarjono Sabdo Palon katindakan tiring sedirik Pudut sedirik Sugeng Surono ngayai dados Noyo Kinggung Dibuyut Cenggeret katindakan tiring sedirik Tuh Bakroni Jogoboyo katindakan tiring sedirik Sugiman Dwinur Seto sedirik Mianto ngayai dados Jogo Tirto Prabu Brawijaya katindakan tiring sedirik Widayat Tumenggung Aryo Simping katindakan tiring sedirik Arti Simonindro katindakan tiring sedirik Purwoto Kawan Sentanu Murti katindakan tiring sedherek Sumarji, sedherek Sri Budiyati ngayai dados Dewi Palupi, ingkang pungkasan Cantrik Rogojati katindakan tiring sedherek Bayu Wicaksono. Durung nyarso lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Haryono, pengarah teknik sedherek Subarjo, produser sedherek Danang Hadi Sutoto SPT. Sasuwing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi.

0: punange imbal.
1: Imbal terus apa?
0: Karo penerus, wo. Oh, ketua aku murah kok ngayal kandane. Penerus imbal. Dadi ketok nges ngene lho. Nanggon perungu, pengrungu. Ki kepenak dirungokke.
1: Sing kira-kira sing nyoplok iki iki jane tabuhane apa? Nyekele.
0: Wah, nek aku sing gromangsa aku. Sing gromangsa karo tokowo ku sing kuna-kuna kok aku.
1: Sing tau tutuk ki apa kok sing gromangsa? Sing tau pasei apa? Apa punang, apa ngendang?
0: Aku ki nyonto makmu cilik dodo ki tak gambang, gambang.
1: Oh, gambang.
0: Gambangnya ker tek tek tek dodok di tek dodok dok dok tak tek ngono-ngono wis mesti
1: gombak gombang gambang kuwi kan anggere tabe iso mlumpat ngono kae wis bener
0: mlumpat piye
1: mlumpat geseh ngono
0: ora ana gambang kok ngeping iki ya
1: lho lha kuwi jenenge garapan ora adong menah kowe kuwi selip selip niki wae tengene iso selip ngono kae garapan
0: lho nek kowe wira suara aku tak rungokke apik kowe suara ki apik
1: Wira suara kasih datang. Lha ratu ora tau anu. Heeh. Suwe-suwe saiki wira suara ki tau payu.
0: Heh?
1: Wis disambi karo saron-saron kowe nyuk. Wira suara dadi khusus wira suara ki saiki ora payu.
0: Ayo, ayo.
1: Ora aneh wira suara jejer sindian kok nditing ora ana saiki.
0: Oh, wira suara ki mergo
1: wis disambi karo pembalung-pembalung kuwi dadi ngirit.
0: Ki rembugan kuwi
1: ngopo?
0: Mengko diteruske. Iki rak nganu to. Kowe mau rembuge arep njaluk undangan bayar. Rasah mikir. Senajan wonge ra klithah-klithi saiki ra tau ketok ora apa-apa. Nek sing penting ki awake dhewe nyambut gawe sing jujur, sing temen. Sesuk bendarane dhewe rak ngundakke dhewe to.
1: Aku ki ora butuh undak-undakan ngono kuwi. Ning mbok yo digatekke ngono lho. Wong temandang bisane rampung bisane gelis tumata ki rak awake kudu sehat. Eta pikire kudu wening.
0: Ya iya,
1: kudu enteng.
0: Lah
1: nek pikire we bunek kok ndang rampung kepiye? Paling ora ki bendara ki wah iso ame jewu lho ya. Mumpung ora ana bendarane awake dhewe. Kuwi gatekke ngono lho. Ya ora udah ndak bayaran ning apa kala mangsa ki diparingi apa.
0: Ayo wah anggung awak dhewe ya mulat salira angrasa wani. Ndoro-ndoro ki agek kepiye? Polatane bendarane dhewe ki sungkawa apa bungah? Lah yo pirang-pirang dina ki ra kersa ngendika kok.
1: Lah sing susah ki mek bendara apa piye?
0: Lho,
1: abdi ki ra iso susah ngono apa? Saya kejem. Susah abdi ki. Rumah samu
0: kok kejem?
1: Ngerasa ada kahanan rumah
0: ini kok kahanan rumah tonggomu
1: iya
0: ini bendoro sungkowo ini mergo mikir ke yang lu abot paling orang miliki negara
1: saya ini saya kahanannya bendoro we sabar lenggan itu ngalamun nah ya susah apa saya ini awake dhewe sowan bae nyaketi bendoro kae.
0: Nyaketi Gusti Patih.
1: Lah iya.
0: Kae kok lenggah.
1: Wong awake dhewe ora nyaketi ndak dikira awake dhewe.
0: Lenggah piyambak ngalamun.

0: ojo nganggo tembung jigoh pekewo ditampak dibendung kali kuwi
1: nggih pun iki
0: dawuh dalem jeng dipati kanca ngono kok
1: waktu-waktu pun
0: kula ora sah jigoh pekewo oleh mutu minta prajurit-prajurit didawuhi kabeh supaya padha agek-agek tumun tumandang.
1: Ayo prajurit kabeh
0: kaya dawuh jeng dipati ayo
1: iki kok watu iki dibendung kali jenggaret iki
2: nek ana sing wong ora trimo dirampungi bapak pisan.
0: Roko, iya. Menawi ingkang boten trimah menika cetha ora wonten. Ngerti nek awake dhewe niku tiang-tiang utawi wadya bola saking grati menika sami ngerti.
2: Ning aja nganti ninggal ki kawaspadan. Sopo ngerti? Nek lakon dadi beda karo kasunyatane. Sumadyo perjurit segelar sepapan, pirantining gaman dicepakke, eh?
1: Pun ampun semelang, Roko.

0: ingkang suan sang prabu.
1: Aryo Simping.
0: Injih.
1: Maju gunira ngadep ana ngersani ingsun.
0: Injih, sendika.
1: Ana wigati apa sira ngadep ureng sun timbali Aryo Simping?
0: Injih. Lepat nyuwun sih pangapunten, Dan.
1: Iya, iya.
0: Suan kula wonten ing kraton Majapahit menika nglarapaken Adi Simonendra. Pramila sumangga Purbawasesa wonten asta sampeyan dalem.
1: Kae Sumonendra,
0: inggih.
1: Dawono maju,
0: inggih. Adi Simonendra,
2: inggih.
0: Ayo, ndang maju.
2: Inggih, inggih. Ngestaken dawuh.
1: Kanthi Basuki ngadepi roneng saning sun Sumonendra.
3: Iji, pikantuk berkah sopangestunipun Sang Prabu. Suwan kula kalih ing sambi kula sembah kula punjuk Sang Prabu.
1: Ingsun tampa. Puja pangestawan ingsun sira tampani Sumonendra.
3: Iji, iji Sang Prabu.
1: Dirit dening Aryo Simping mungko ingsun timbali. Ana pelaporan apa kang bakal sira kunjukake nang ngersani ingsun?
3: Iji. Bareng matur lepat nyun pangapunten Sang Prabu.
1: Iya, Sumonendra kaya ora dadi ngopo.
3: Miderek pelaporanipun Ki Buyut Jenggaret. Bilih Adipati Kebu Marcuwet barang ngamuk damel risak kabuyutan kanthi pawaten icalipun Dewi Jinggosari.
1: Kebu Marcuwet,
3: ijin.
1: Kebo Marcuwet kang dijumenengke Dipati ning Grati.
3: Injih.
1: Injih. Jagat Dewa Bathara. Kok sisip ature Maudara marang ingsun? Monggo Maudara tau munjuk ana ngesan ingsun yen Kebo Marcuwet ngakoni peperintahan ing Majapahit. Perkarane apa Jinggosari?
3: Injih.
1: Jinggosari.
3: Nyun sewu Sang Prabu. Injih kanthi pawadan Dewi Jinggosari ingkang ical menika awit ngranti kedatengan Ki Patih Maudara Sang Prabu.
1: Nalika semono pancen Patih Maudara ingsun dawuhi ngirep untran-untran ing Grati.
3: Injih.
1: Dadi panjen ingsun sing dawuh. Ning kok dadi ana lakon kaya ngene sing ora cocok karo aturis Patih Maudara. Aryo Simping.
0: Inggih, kula Sang Prabu.
1: Sira karo temenggung kang wis ingsun patah. Suwanan kepatihan Patih Maudara ingsun timbali.
0: Inggih. Inggih. Sendika Sang Prabu.
1: Sumonendra.
3: Iji.
1: Sira uga ngetutake Aryo Simping. Bareng sak lakunira Maudara ingsun timbali.
3: Sendika ngestaken dawuh Sang Prabu.

0: napa?
1: Iki unjuk ane Romo sing di
0: menika ingkang sisih kiwa menika.
1: Oh iya
0: inggih. Menika
1: monggo nak Mas Patih Paudara.
2: Inggih inggih
1: dipun unjuk.
2: Inggih. Inggih Bapa. Matur nuwun.
0: Inggih menika.
2: Ya ya jeng palupi.
1: Nuwun dalem sewu nak Mas Patih. Padatan menawi Mak Mas Patih rawuh wonten ing Padepokan Paluhamba menika kawontenanipun kados rena ing penggalih nanging sak menika kok beneh kalian padatan menawi kala mangsanipun rawuh wonten ing mriki ketingal pasuryan dalem menika saweg membeng sungkawa menawi kula dipun keparengaken ngertos lajeng ingkang dipun penggalih nak Mas Patih Maudara menika menapa mbok menawi mangke kula saged ngudari ribet dalem Ki Patih.
0: Inggih Kang Mas. Wiwit panjenengan rawuh wonten ing Paluhamba menika kok sajak kebak ingkang kapenggalih toh Kang Mas? Mestinipun lak panjenengan menika rena jalaran sekedap malih. Panjenengan menika sampun badhe dipun sebat Rama. Inggih toh?
2: Nggih, nggih.
0: Wiwit panjenengan rawuh menika namung kendel kemawon. Wonten menapa to Kang Mas?
2: Iya, aku tak matur karo Bapa Begawan Sentan Umur.
0: Inggih.
2: Bapa?
1: Inggih, kados pundi, Nak Mas?
2: Mila mboten saged kula samudana menapa ing dados manah kula ingkang tetelo ketingal wonten ing wahyaning anggoku.
1: Inggih.
2: Mula saestu wekdal menika kula kados dene kamendhungan. Mungku perkawis menika wonten sambetipun kalian Sang Prabu Brawijaya.
1: Sambet kalian Sang Prabu ing aja pait.
2: Lha nggih, Bapa.
1: Ajeng perkawisipun menapa, Nak Mas Patih?
2: Perkawisipun mboten menggalih perkawis ribeting projeng aja pait. Namung perkawisipun sekawit menika namung perkawis gegujengan. Sang Prabu Brawijaya ngersakaken batangan utawi cangkriman kalian kula, Bu. Lah, iya cangkriman menika njalari ngantos mriki kula mboten saged padhang manah kula awit kula rumos kados dene kungas utawi inggih wani wonten ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya.
0: Tumugi ngaten anggenipun menggalih to Kang Mas. Lajeng cangkriman menika cangkriman menapa Kang Mas?
1: Tangan perkawis menapa to menika kok
0: kok aneh to menika apa-apa?
2: Ngaten Bapa, ngono diajeng palupi.
0: Inggih.
2: Perkawisipun menika Sang Prabu Brawijaya dawuh dateng kula supados mbatang. Wekdal menika garwa dalem Kanjeng Ratu Prameswari katemben garbini. Sareng kalian diajeng paluping sak menika ugi sampun ngandhek sepuh.
1: Nggih.
0: Inggih, Kang Mas.
2: Sang Prabu Brawijaya menika lajeng ngendika dhateng kula bedheken ngudara sesuk sapa sing bakal nglairake punang bayi kakung. Areneng kula inggih rumaos abdi kula lajeng matur bilih kula aturi batang langkung rumiyin.
1: Nggih.
2: Mau Prabu Brawijaya. Nah. Ngersa dalem lajeng batang bilih ingkang badhe babaran miyos kakung menika Kanjeng Ratu Prameswari.
1: Menika batangipun Sang Prabu.
2: Inggih. Nah, lajeng kula pun dawuhi batang. Inggih. mongko ancas kula nggih badhe batang menawing badhe nglairaken punang bayi mijil kakung menika diajeng palupi. Kula ingin lajeng matur bilih diajeng palupi badhe nglairaken punang bayi kakung. Sang Prabu ketinggalipun nggih kukuh tembungipun persaja bilih ingkang badhe babaran miyos kakung menika Kanjeng Ratu Prameswari. Kula nggih rening menika sekawit namung gegujengan kula ingin ngadosi boten ingkang badhe nglairaken kakung menika pun palupi. Kawiyos pangandika dalem ingkang nandes wonten ing saorbeting batos kula. Kawiyos pangandika dalem Sang Prabu Brawijaya nek nganti Kanjeng Ratu Prameswari babaran miyos putri terima aku lereh ke prabon terima aku tumkaning pati Udara
0: ngantos kados ngaten
2: niku lan semanten ngantos ambruk wonten ing pepadanipun Sang Prabu Brawijaya. Nah ngantos sepriki manah kula menika lumaos kedusan bingung lajeng kados pun dianggen kula badhe tumindak menyen ngantos kula mangke mleset pambatang kula bilih diajeng palupi ingkang kula batang badhe nglairaken punang bayi kakung kula inggih lingsem awit semanten kados dene dipun tantang kula menika bilih Udara ayo lantip-lantipan pamikir karo aku ngaten menika menika sepriki kula lajeng kados dene bingung manah kula yen ngantos kula mleset pambatang kula nggih lingsem kula menika bapak
0: nanging estunipun Kang Mas menawi anak menika jaler kalian estri raksami kemawon to Kang Mas.
2: Lah iya.
0: Nah, kenging menapa lajeng kangge kados ngaten menika to Kang Mas?
2: Sing ngersakake Sang Prabu Brawijaya jare diajeng.
0: Menawi ngaten menika lajeng dados kados pundi to menggaing kula menika jaler menapa estri menika kula tampi kanthi pingaing manah Kang Mas.
2: Syukur yen pancen sliramu darbe penggalih kang kaya
0: ngono.
1: Utawi malih menika rak sampun garising pepesten ingkang nemtokaken menang kagungan menang ingkang sawetahipun menika Sang Hyang Widiwasa. Kakung menapa dene putri? Menika didi kula panjenengan dalem. Ning ingkang Maha Kuwaos. Perkawis menika kok lajeng malah dados sepele gawe tembungipun.
2: Nggih, mila pancen mekaten bapa sekawit mila pancen Mula Prabu menika nggih. Tembungipun persaja ngajak gegujengan. Namun sampun kelajeng ngantos Sang Prabu Brawijaya ndawaken pangandikan menawi ngantos mleset batanganipun alun lereh ke prabon utawi dumugi ning sedo. Lah menika. Duh, yen sampun kados mekaten kula ugi malah keporo ngangsek. Panyuwun kula kados pundi sagedipun kula menika mboten kewirangan bapak mila pancen sedaya pepesten menika ingkang damel ingkang Maha Kuwaos nanging wiwulangipun bapak rumiyin panyuwun kedah dipun udi kanthi nyuwun wonten ngersaning Bathara ing karya jagat.
1: Nggih.
2: Lah menika menapa mboten saged bapak mangke palupi ingkang badhe nglairaken Jabang bayi ingkang mijil kakung.
0: Lajeng kados ngaten to Kang Mas. Menawi panjenengan menika kawon ra inggih mboten menapa-menapa to. Menika kalian Sang Prabu kok.
2: Iya.
1: Leres.
2: Aku ngerti sing dadi isen-isen ngaten.
1: Nanging pat menika ra inggih kedah wonten pener utawi mboten pener. Nanging ngaten nak Mas Fatih. Inggih. Estunipun Maha Prabu Brawijaya menika inggih setunggaling priyagung ingkang mila pancen waskita.
2: Bapa saged ngendika ing kados mekaten.
1: Inggih. Sampun dalem menika kalebet priyagung ingkang waskita. Nanging rek ning panjenengan kala wau matur ngendika menawi sampun ngantos kewirangan. Kula panjenengan dalem menika namung titah. Kula senajan nggih jejering pendhita ning kula di dewa dados menangipun nggih namung menang nyuwun. Nyuwun sih wiloso dalem Gusti ingkang murba gesang. Nah, sak mangkinipun menika ingkang menang lair raken putri utawi kakung menika dede kula panjenengan ingkang menang nemtokaken. Namung panyuwun kula panjenengan saged.
2: Inggih.
1: Yen ngono anu palupi.
0: Inggih kados pun.
1: Iya ne, reh ning kersane garwamu ki ngono.
0: Inggih.
1: Aja nganti kewirangan.
0: Nanging menapa menika sagedipun Budi Daya ta apa?
1: Ah ya budi dayane menyuwun. Nyuwun nek panyuwun kuwi diudanani tegese ketrima, ngono.
0: Inggih.
1: Saiki gawe sesaji agung wae. Neng sanggar pamujan kok kanggo nyuwun.
3: Kula ingkang sowan Bopajar.
1: Raga Jati.
3: Inggih.
1: Inggih. Napa?
3: Badhe matur, Bapa. Bilih wonten Jawi, sak menika wonten tamu saking Kraton Majapahit ingkang asma Tumenggung Harya Simping.
1: Harya Simping tamu Majapahit.
3: Inggih. Menika badhe pinanggih kalian Doro Patih Maundoro.
1: Oh, ya. Ki Patih.
2: Nun kados pundi, Bu?
1: Menika wonten tamu saking Majapahit ingkang badhe sowan panjenengan.
2: Inggih.
1: Mlenge menika panjenengan tak aturi manggi kula kalian ingkang garwa Endang Palupi badhe nyuwun wonten ing Sanggar Pamujan.
2: Oh nggih, nggih. Sendika kula ing badhe manggi, Bu.
1: Diaturi wae mlebu ning pertapan.
3: Inggih, sendika.

Jinggo sari, koyo nong kenti jinggo sari. Aku tadi peperangan karo wong Majapahit. Kang mestine aku ora bakal wani karo ratu. Aku kudu dedhepe sumendhe marang ratu Majapahit. Nanging aku kelangan kowe. Aku kelangan kowe Jinggo Sari. Aku biyen kepenak lenggah ana ing kadipaten. Lenggah siniwaka diadhep tening para nayaka. Diadhep tening para narapraja sembah-sembah sinungga-sungga tening para kawula. Nanging aku saiki nganti tekan kene urip ana pakuwon. Kowe ana ngendi Jinggo Sari?

Riko nong endi cing luko lenggah neng kono aja ngungkurke aku ya Jinggosari. Wangre nganggo klambi abang latare ireng luh kaya le menter-menter pipimu. Mungal cacamu bangke amunawon kemedi. Yuh.

0: menika pengestunipun menika ingkang putra.
1: Iki anakku.
2: Bagus niki.
1: Anakku harapa, ha?
2: Kakung. Anik Mbak Aji.
0: Kakung.
2: Kakung. Niki cerita kakung ngeten
0: kok ki ajar ki piye to?
2: Kakung,
1: kakung. Lanang.
2: Aku bingung yo.
0: Nggih sak.
2: Ajeng ngraos ki ajeng.
0: Ya iki sepuh yo kakungan putra.
2: Putra niku.
1: Niki putrane. Nggih, anakku
0: ndene. Ora bagus sanget to. Ngatos-atos saking
1: iki. Le bopong piye le bopong.
2: Ngeten lan iki ngeten.
0: Niki asane sing niki ngeten-ngeten.
2: Niki le nyangga nggih niki lho nggih wingking mriki
1: niki. Nah. Yo. Ingin lagi.
0: Niki ampun kulo sing mangrangkul kok malah kulo mang cukup-cukup.
1: Lah kepiye kok?
0: Lho niki putrane niki lho niki lho ngeten
2: iki. Sampean ki yo mundur ngene lho yu.
0: Malah sak kene ngisor kalah.
2: Ah sampean yo malah ngregoni kok niki ngeten iki.
1: Ki anakku bagus temen.
0: Bagus kados Kang Rama.
1: Kaya aku. Nom-nom aku mbiyen yo kok ngene iki. Wah mbiyen aku gek bayi yo kok ngene iki. Aduh, lanang ya lanang. Waduh.
0: Menika ngendikanipun Kang Garwa lajeng pun paringi anu asma sinten ngaten ingkang garwa menika wau.
1: Oh ngono wae iki Jenggosari.
0: Iji.
1: Yo. Yo.
0: Monggo.
1: Lah ngono seksenono ya.
0: Iji.
1: Anakku iki tak ne jeneng Joko Umbaran.
0: Joko Umbaran.
1: Heeh. Nyur Jenggosari piye Jenggosari?
0: Menika wonten pesarean.
1: Iya. Aku tak ketemu Jenggosari ben seneng atine.
0: Lah, jeng monggo prayogi sangat.
1: Jenggosari iki gelo.
0: Dewi
1: menika. Anake dhewe. Lanang
0: menika
1: tak jenengi Joko Umbaran.
0: Menika lho ingkang putra. Waduh.
1: Sesuk
0: sangat menika.
1: Joko Umbaran iki bakal tak dus banyu gege ya. Jenggosari.
0: Menika
1: lho. Jenggosari. Anakmu iki gelo.
0: Menika
1: nggih lho. Jenggosari.
0: Menika.
1: Jenggosari. Lho, kok meneng wae? Jenggosari.
0: Jenggosari lho.
1: Jenggosari
0: sangat menika sliranipun. Sliranipun kok asem sangat to menika.
1: Jenggosari.
0: Dan Jenggosari lho.
1: Oh, keteke.
0: Kok asem sangat to menika sliranipun?
1: Keteke Jenggosari. Jenggosari. Kuwi mati kondur.

Warso, atur kiaran ketoprak Mataram ingkang katinda gentiling keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan pedhut grati seri 8. Mugi-mugi cariyos menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan. Mugi tansah rahayu ingkang pinanggih.

pamit pasang kaliman tabik kidal langkung Tobuono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto, mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kala satemah.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan hari ini Rabu 13 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sekaligus juga pemirsa yang pagi ini sudah standby bersama kami untuk menyimak Mutiara Pagi sebagai rangkaian perjumpaan kita di awal Rabu pagi ini. Pendengar semuanya, nanti kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariati Ningsih MPDI, yang tentunya pada Rabu dua pekan yang lalu ya, kita sudah membahas tema tentang bekal membeli tiket ke surga. Namun pada penjelasannya tentunya masih bersambung hingga di bagian yang kedua hari ini, sekaligus juga nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang mungkin pada saat itu masih belum terespon ya. Kami undang Anda juga pendengar nanti di 459198 dan juga di 0811 3669907 untuk hadir bersama kami untuk berdiskusi dengan tema yang dihadirkan Bunda Siti pada pagi hari ini. Beliaunya sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Bunda ya. Kembali kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi. Sekarang ini di bagian yang kedua ya, bekal membeli tiket ke surga. Karena memang ternyata tiket tidak cukup hanya dengan satu doa saja, ternyata banyak juga ikhtiar yang mesti harus kita lakukan sebagai umat manusia. Mungkin bisa diberikan penjelasan lebih lanjut kaitannya dengan tema hari ini, Bunda. Silakan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina safiina wa qurrati a'yunina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun Raya dan sekitarnya, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini jumpa kembali dengan Bunda Siti dalam keadaan sehat, dalam keadaan sambil beraktivitas ya. Oke, bapak-bapak ya, habis salat subuh sambil ngopi, ngeteh, mendengarkan radio bersama-sama kita sharing pada pagi hari ini tentang ada sebenarnya 6 perkara, tapi ini saya singkat menjadi 3 ya. Kalau kita itu apa istilahnya menghimpun 3 perkara ini, insya Allah kita akan dirindukan surga dan akan dipungkiri oleh neraka. Artinya apa? Kita bila akan menggenggam 3 perkara ini akan mendapatkan tiket masuk ke surganya Allah. Begitu. Dua minggu yang lalu Bunda telah membahas baru satu setengahnya, Mbak. Karena sebenarnya 6 tapi tak singkat 1, 2, 1, 3, 4, 1, 5, 6, 1 begitu. Barang siapa yang apa itu istilahnya mengenal Allah, menjauhi ya. Mengenal Allah, ikuti. Mengenal setan, jauhi. Nah, ini yang nomor 1. Sedangkan pertemuan yang kemarin, barang siapa yang mengenal Allah akan mendapatkan tiketnya. Nah, pada pagi hari ini setengahnya yang pertama, barang siapa yang mengenal setan, maka tentu kita akan jauh dari neraka. Bunda, apa sih setan itu? Setan itu dari kata-kata satana, segala kecenderungan yang menjauh dari kebenaran. Segala kecenderungan yang menjauh dari kebenaran. Nah, jadi lebih kalau gampangan bicara itu lebih ke sifat setan itu. Ya, sifat ya. Sifat-sifat setan itu kriterianya ya menyesatkan. Terus apa lagi ya? Menebar permusuhan. Siapa lagi ya? Mengajak ke perbuatan keji dan mungkar, apalagi membisikkan pikiran yang jahat, apalagi pencitraan diri atau tajyin, atau apalagi mengajak ke jurang neraka, mengajak ke kufuran, mengajak ke kemalasan, mengajak ke kesombongan, mengajak ke tidak baik. Itu ada suatu sifat setan. Artinya apa? Kita flashback ke belakang, pendengar dan pemirsa RRI. Memang perjalanan kita ingat dulu ketika Ruh di dalam genggaman Allah. Ketika itu wahai ruh, aku akan aku taruh di dalam sebuah jasad yang jasad itu sudah berumur 120 tahun, sudah 120 hari. Kalau orang Jawa mengatakan 4 bulan 10 hari. Tapi ruh itu menangis, ya Allah aku gak mau. Kenapa gak mau? Aku takut gak bisa taat kepadamu. Aku takut nanti aku gak amanah. Tapi apa kata Allah? Sudahlah, kamu jangan risau wahai ruh, kamu tetap aku taruh di sebuah jasad. Jadi ruh kita itu dulu di dalam genggaman Allah, akhirnya ditaruh di dalam jasad kita yang ketika itu jasad kita di dalam perut ibu kita umur 120 hari atau 4 bulan 10 hari. Tetapi saat itu sudah dijanji oleh Allah, wahai ruh, supaya kamu amanah, supaya kamu itu tidak ingkar kepadaku, sekarang aku akan menekankan, akan tanya kepada kamu, wahai ruh, alastu berabiku? Nah, tak ulang kembali ya, aku ini Tuhanmu kan? Qalu bala syahidna. Maka ruh itu dengan bangga mengatakan, iya Tuhan, engkau adalah Tuhanku. Iya ya Allah, engkau adalah Tuhan. Sudah ada komitmen, ya sudah ada janji ruh kita kepada Allah ketika kita dalam perut ibu kita umur 120 hari. Singkat cerita, kita umur 9 bulan 10 hari, kita lahir ke dunia. Lahir di dunia pun diingatkan oleh orang tua kita. Begitu lahir cenger, maka orang tua kita mengingatkan kembali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wahai anakku, Allah Maha Besar. Tempat ini dunia kecil. Sampai yang terakhir, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah kok. Kamu di dalam perut sudah disumpah oleh Allah kan. Tidak terima, tapi akhirnya juga diikamahi. Allahumma rabbana la ilaha illallah shallallahu Muhammad rasulullah hayya ala shala hayya ala fana wa naqoma de shala wa naqoma de shala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Sama, dunia ini kecil, yang besar hanya Allah. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita di dunia ini adalah melalang buana, tetapi Allah membiarkan kita hidup di dunia ini untuk mengetahui bahwa tujuan kita di dunia itu kan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup di dunia itu hanya untuk menyembah Allah. Jadi tujuan kita apa, Mbak? Mbak Mada? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menghidupkan kita di dunia ini tidak untuk apa-apa, hanya untuk menyembahnya. Sekali lagi, jangan salah paham. Bukan berarti kita hanya sholat, puasa, zikir, tidak bekerja. No, bekerja kalau diniati karena Allah itu adalah ibadah. Semua upah usaha kita karena Allah itu namanya ibadah. Ya, jadi apa? Orientasinya karena Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini karena Allah. Namun Allah tidak akan gampang menilai manusia, hambanya, benar enggak hambaku ini ibadah kepadaku. Maka Allah mendesain, ya itu memang didesain. Aku kasih nafsu, ya, aku kasih alat namanya iblis, yang anak-anaknya nama setan, untuk menilai, mengukur sampai seberapa takwanya hambaku kepadaku. Jadi ada alat pengukurnya, atau saya katakan ya alat, yaitu iblis. Iblis ini kalau menurut saya alatnya Allah, hambanya Allah yang dipergunakan untuk alat. untuk membedakan hambaku yang namanya manusia ini, mana yang benar-benar takwa kepadaku dan mana yang tergelincir. Itu alatnya supaya tergelincir itu namanya setan, iblis. Ya, sampai di sini paham ya, enggak ada ya. Jadi ternyata iblis itu bukan hanya musuh, tetapi di sini adalah alat Allah untuk mengetahui mana hambaku yang bisa tergelincir oleh alatku yaitu iblis dan mana yang kekeh kepadaku tidak peduli dengan adanya setan dan iblis. Artinya apa? Kalau kita fokus bahwa di dunia ini adalah mencari bekal, fokus ke Allah, dan kita kenal paham bahwa Allah punya alat yang namanya iblis, yang namanya setan, untuk menggelincirkan kita. Nah, yang kedua, Mbak Mada, kita cari tiket surga itu, ya, kalau yang pertama tadi kenal Allah, kenal alatnya Allah untuk menggelincirkan kita, yaitu setan. Yang kedua, kita mengenal akhirat dan mengenal dunia. Ternyata bekale kita menuju ke akhirat, menuju ke surganya Allah, kita harus kenal dunia dan kita harus kenal akhirat. Ayo kita oncai satu-satu, Pak. Apa sih dunia itu? Dunia itu macam-macam dalam apa salafus solih mengartikan dunia. Kalau penyanyi kita siapa itu, Mbak, namanya? Dunia itu panggung sandiwara. Nah, dunia ada yang mengatakan panggung sandiwara. Ada yang mengatakan dunia su'ul akhirah. Dunia itu pasarnya akhirat. Ada satu mengatakan tadi apa? Dunia itu adalah panggung sandiwara. Dua dunia adalah suku. Sukun itu pasar. Atau ada yang mengatakan dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang, sawah, kebun. Kalau kita menanaminya baik, ya akan berbuah baik. Pasar. Pasar itu kalau kita ada uang, membeli yang baik-baik, maka akan manfaat. Tapi kalau dunia ini tidak kita, pokoknya namanya saja pasar, beraneka macam. Jadi, ada yang jujur, ada yang tidak. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, sebaik-baik tempat masjid, sejelek-jelek tempat adalah pasar. Jadi kalau dunia itu kayak pasar, berarti tempat sejelek-jeleknya dong. Yang berikutnya, Pak. Dunia itu darul tiwa. Nah, dunia itu tempat kekacauan. Darut tiwa, tempat kekacauan. Ada la darus tiwa. La darus tiwa, bukan tempat ketenangan. Ternyata dunia itu apa, Mbak, tadi, Mbak? Darut tiwa'i, tempat kekacauan. La darus tiwa'i, bukan tempat ketenangan. Nanti biar ada banyak pertanyaan ya. Masa dunia itu tempat kekacauan, bukan ketenangan? Aku jadi dia tenang tuh, Ustazah. Ya nanti banyak yang tanya ya. Yang berikutnya, dunia itu apa? Dunia itu manzil taraj. Manzil taraj, tempat berduka. La manzilul faraj, bukan tempat gembira. Jadi ad-dunya manzilul taraj, la manzilul faraj. Dunia itu tempat berduka, bukan tempat gembira. Ini yang harus orang Islam ketahui. Ya, tadi banyak ya, dunia panggung sandi wara, dunia itu apa tadi? Pasarnya akhirat, dunia itu ladangnya akhirat, dunia itu tempat kekacauan, bukan tempat ketenangan. Dunia itu tempat berduka, bukan tempat kegembiraan. Sekarang kita kenal akhirat. Akhirat itu, dunia itu sementara, akhirat selamanya. Mungkin kita sebelum ke akhirat, mungkin ya, kita mungkin ke apa itu namanya, alam antara akhirat dan dunia, yaitu alam barzah. Alam barzah itu kalau saya katakan mabit, mampir, atau bisa katakan sila atau hotel atau tempat penginapan. Nah, bisa boleh saya katakan itu. Alam barzah itu tempat penginapan bisa, hotel bisa, terus apa lagi? Homestay bisa. Kenapa kok Bunda mengatakan seperti itu? Karena tempat peristirahatan sementara sebelum Allah menurunkan kiamat besar. Jadi batas antara dunia dan akhirat, atau bisa dikatakan alam barzah, alam kubur itu adalah alam penantian. Bisa juga. Kenapa Bunda tadi mengatakan homestay, villa, hotel? Ya karena orang itu kalau akan ke tempat tujuan, biasanya tempat istirahat sementara, di villa, di hotel, di homestay, itu kan tempat sementara, tempat peristirahatan sementara. Tempat yang hakiki yang kita tuju adalah menuju ke akhirat, ke surga. Dan kita paham, kalau kita ingin mendapatkan bekal, kita harus kenal dunia yang Bunda katakan tadi. Ternyata dunia itu main-main. Ternyata dunia itu apa ya, pasarnya akhirat. Ternyata dunia itu panggung sandiwara. Ternyata dunia itu ladangnya akhirat. Ternyata dunia itu tempat kekacauan. Ternyata dunia itu tempat berduka. Coba kita urai sementara. Di dunia itu tidak ada manusia di dunia itu yang tenang saja, enggak ada. Karena di dalam, di muka kita itu, di dunia itu, walanabatukum bisyarri wal khair fitnah. Nah, dunia kui eneng suka, sukanya sementara. Juga ada yang punya uang, ada yang enggak punya uang. Ya, ada saja. Hari ini senang, satu jam yang akan datang dapat berita duka, dapat berita menyedihkan, dapat berita kecelakaan, dapat berita begini-begini, ada berita kematian, ada berita kelahiran, senang. Ada berita lagi enggak punya uang, utang piutang, mutilasi. Udah, pokoknya dunia itu tempatnya seperti itu, kekacauan. Ini Pak Pada. Yang ketiga, ya nanti biar gak berlatur-latur. Ternyata kalau kita pengen dapat tiketnya masuk ke surga Allah, kita harus mengenal yang hak dan yang batil. Ini benar, ini salah. Itu sangunya kita bekal ke akhirat ternyata. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ani hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Gitu ya. Kalau kita pengen mana yang hak, mana yang batil, maka ya kita harus tahu ilmunya. Ini hak enggak? Ini batil enggak? Aku ini, jalan ini lurus apa ini tersesat? Jalan ini udah benar apa jalan ini belok? Ya, kita satu saja, kita harus tahu ilmunya. Ilmu dari mana? Dari Quran. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Entah apa Al-Qur'an itu? Hudal linnas, untuk petunjuk. Petunjuk supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. masing-masing petunjuk itu ada kejelasannya, untuk penjelasan, untuk membedakan kenapa ini hak, kenapa ini batil, supaya kita tidak tersesat. Jadi kesimpulannya Mbak Mada, tiket masuk surga itu ada tiga kelompok. Kalau saya mengatakan tiga kelompok deh, kita harus kenal Allah dan kita harus kenal penghalang menuju Allah, yaitu iblis setan. Yang kedua, kita harus kenal dunia, kita juga harus kenal akhirat. Ya. Yang ketiga, kita harus kenal mana yang hak dan mana yang batil, supaya kita jalan menuju surganya Allah itu mudah. Ya, begitu Mbak Mada.
1: Ya, baik. Kalau tadi Bunda menganalogikan dunia ini dengan homestay ya, ataupun juga hotel. Mada pikir dunia
2: homestay itu alam barzah, Mbak. Homestay itu alam barzah.
1: Oh iya. Jadi kalau Mada berpikir kita di dunia ini kayak semacam ketika kita berhenti di rest area, Bunda.
2: Betul.
1: Ketika kita akan melanjutkan perjalanan, kemudian kita akan menuju ke tempat akhir, kita juga di sana tidak banyak melakukan kegiatan apapun selain hanya beristirahat sejenak, begitu ya, Bunda ya.
2: Ya. Orang mengadakan perjalanan naik bis itu kira-kira berdoa apa tidak?
1: Harusnya berdoa dong, Bunda.
2: Karena kan ada saja kekhawatiran nanti mobilnya kayak kan gitu kan?
1: Betul. Ya. Bunda, ini nampaknya sudah ada yang merespon obrolan Bunda dan saya pada pagi hari ini. Kita coba angkat teleponnya ya. Sepertinya Bu Mami di Ponorogo. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mada.
1: Ji, monggo Bu Mami.
3: Assalamualaikum Ustazah Siti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mami.
3: Nggih, alhamdulillah sehat panjenengan nggih, nggih Ustazah.
2: Amin. Amin ya Allah, amin. Sehat-sehat Bunda.
3: Amin, sami-sami. Ustazah, tadi mengenai tiket ke surga ada tiga. Saya ngikuti dari awal, Ustazah. Kenal setan, kenal akhirat, kenal dunia, mengenali hak dan yang hak dan batil. Ustazah, di awal itu panjenengan ngintikan kalau setan itu tidak nampak ya, tapi hanya sifatnya kan gitu tadi. Hanya kecenderungan ke arah sifat. Ya makanya anu tata. Mengenai setannya juga berdasi. Setannya berilmu. Gitu. Jadi untuk mencapai hak dan membedakan hak dan batil itu kan juga berilmu tadi di akhirnya.
1: Betul.
3: Itu berarti mereka-mereka itu tahu bahwa ini bukan hak saya. Tapi nyaman. Kenapa keterusan ya Ustazah? Akhirnya ketemu KPK. Kalau sudah ketenggor gitu enggak bisa ngelak, baru nyadari, menyesal kemudian. Itu bagaimana Ustazah kita itu bisa menghindari? Kita kan enggak pengin tergelincir ke sana, kita enggak punya jabatan yang itu. Jadi orang-orang yang berilmu, yang pinter, yang punya jabatan, kadang-kadang ngutak-ngatik akhirnya
1: matuk.
3: Ya, kan yang tahu ilmunya kan yang punya anggaran misalnya seperti itu. Terus ini Ustazah, mohon nanti ditambahi supaya kita lebih mantap tidak bisa membedakan yang hak dan batil. Pertanyaan kedua ini Ustazah, banyak istilah, misalnya Ustazah tadi istilahnya tiket menuju surga. Ada tausiah yang lain tuh kunci menuju surga. Itu sama apa beda Ustazah? Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda.
2: Jadi tadi saya katakan Bunda, Allah itu melahirkan kita di dunia itu liak budun untuk menghamba kepada Allah. Tapi Allah juga untuk menguji kita, umatnya itu benar-benar menghamba kepada apa tidak. Allah kan punya apa istilahnya, alat iblis untuk yang diizinkan oleh Allah untuk menggoda, menggelincirkan. Nah, kebetulan manusia itu punya sifat dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, manusia itu punya sifat ya, fa'alhamaha fujur. Fujur itu cenderung apa itu namanya, suka ketidakbaik. Itu tempatnya yaitu an-nafs, nafsu. Tempatnya dari dada ke bawah. Biasanya nafsu itu nuruti dada ke bawah. Perut dan di bawah perut. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Mami tadi, orang yang pejabat berdasi, dia gajinya sudah besar, tapi dia juga maling juga, gitu ya. Ya karena terdorong oleh nafsu, inna nafsa la'amarratu bisu. Nafsu itu kan mendorong ke ketidakbaik, kecenderungannya nafsu itu. Karena manusia punya nafsu, maka nafsu ini supaya terkendali, maka salah satunya kita harus mengenal yang tadi saya katakan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kita harus tahu Qur'an, tapi Qur'an yang maknanya sekaligus, tidak hanya baca saja. Ya, jadi kita tarafnya kan hanya baca tok, walaupun baca itu tok itu juga sudah pahalanya luar biasa. Alangkah baiknya kalau membaca sekaligus mengetahui maknanya, tafsirnya, sekali lagi berilmu. Kalau kita berilmu memahami itu, kita ikut mengaji pagi-pagi buta, menyetel radio, nyetel apa itu namanya Android ya. Kita mendengarkan tausiah Mutiara Pagi, itu salah satu ya, salah satu cara ya untuk mengendalikan nafsu kita tadi. Yeah. Fujuroha tadi. Kita tidak hanya di Mutiara Pagi saja. Mungkin ya, sepulang kerja sudah sore, walaupun payah-payah karena kita sadar bahwa aku harus mencari tiket ke surga, karena aku di dunia itu kayak Mbak Mada, kayak di rest area. Di perjalanan kan, iya toh, di perjalanan, di rest area itu lama apa tidak?
1: Sebentar.
2: Sebentar di dunia itu, gitu loh. Ya, maka supaya perjalanan berikutnya selamat, iya toh, baik, ya kita harus banyak berdoa, memperbanyak hasanah ilmu. Kita ikut taklim, gitu ya. Kita kenapa, Bunda,

0: apa tadi Mbak Madhasa, lupa deh
1: istilah tentang tiket surga kunci surga.
0: Oh, ya.
1: Sama
0: tiket,
1: atau enggak ya?
0: Tiket dan kunci ya. Kalau kita punya tiketnya ya, otomatis ya toh kita bisa membuka kunci itu. Ya kan, ibaratnya kan begitu toh. Kalau kita sudah bisa membeli tiketnya itu, sudah otomatis kita di dalamnya ada kuncinya.
1: Ya.
0: Miftahul jannah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kan mengambah dengan Allah, mengambah kepada Allah dengan baik berarti kan?
1: Nggih.
0: Begitu.
1: Baik, terima kasih nggih untuk Bu Mami yang ada di Ponorogo. Bunda, kita rehat sejenak ya. Kita sampaikan dulu informasi untuk pendengar dan pemirsa. Nanti kita lanjut lagi di Mutiara Pagi pada sesi yang berikutnya.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

Mutiara Hikmah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Segala amalan yang dilakukan hendaknya murni bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena hal lain. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadikan motivasi utama ibadah kita hanya untuknya, seperti yang tersurat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dengan karakter hati yang murni dan benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah, maka akan menjadikan seorang mukmin tidak mudah dibujuk rayu dan diprovokasi oleh setan.

0: Tani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, pendengar dan juga pemirsa, membicarakan tiket ke surga memang menarik ya. Meskipun juga terdengar simpel, ternyata juga masih butuh sebuah ketulusan dan juga keikhlasan dalam mendapatkan tiket menuju ke surga tersebut. Bunda Siti, ini ada yang bertanya, nampaknya juga Pak Fauzi ya, yang gabung di WhatsAppnya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam.
5: Teleponnya ke 199, berhubung harus nunggu lama, dimatiin aja lah.
4: Oke, siap. Monggo silakan Pak Fauzi.
5: Assalamualaikum, Bunda. Ini kembali masalah tadi, berbicara nafsu gitu kan. Setiap

0: setiap makhluk yang bernyawa kan diberi nafsu tuh kan. Cuman manusia kan akal, juga kesulitan akal. Nah, memang kalau segala sesuatu tidak bisa memandikan hawa nafsu itu kan terjumus hal yang contoh seperti begini. Tidak mengendalikan hawa nafsu, kadang-kadang nafsu amarah kalau tidak dikendalikan bisa membunuh orang. Nafsu keren duniawi kadang-kadang bisa menghalakan segala sesuatu seperti korupsi kan. Di mana-mana seolah nafsu kekurangan. Nah, kemudian nafsu syahwat kan. Justru itu Bu Bunda, yang kalau memang nafsu-nafsu seperti itu, saya jujur aja, kalau untuk menikah nafsu syahwat memang susah itu kan, sehingga banyak mantan di mana-mana itu aja seperti itu. Nah, seperti di antaranya Mbak Mebu, ya betul. Itu kan segala sesuatu tadi juga memang menggerakkan nafsu untuk kebetulan di bawah perut memang susah Bunda, itu dulu itu kan, tapi dulu. Tapi sekarang bagaimana cara kalau dikendalikan dengan cara ibadah dekatnya itu, saya kira terisi juga itu kan. Nah, bagaimana menurut pendapat Bunda tentang masalah nafsu-nafsu itu kan? Sebenarnya begini sedikit Pak Wada. Kan setiap makhluk yang bernyawa ya seperti itu, seperti ke hewan juga. Nah, kalau memang hewan tidak ada aturannya. Tapi kalau manusia kan ada aturannya. Nah, bagaimana kalau seandainya manusia menyalurkan hawa nafsu biologisnya kepada lawannya tidak dengan cara dinikah, termasuk seangkat sama dengan hewan atau tidak? Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda.
2: Iya, manusia itu kan dilengkapi, tadi saya katakan ya, manusia itu khalaq dal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu hamba Allah yang luar biasa, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Tapi juga dikasih fa'alhama fujura wa taqwa. Manusia itu punya sifat dari dada ke bawah itu fujur. Namanya fujur ya. Fujur itu an-nafs. Nafsu, inna nafsa la amarratu bisu. Nafsu itu cenderung mengikuti ketidakbaikan, yaitu perut dan di bawah perut. Ya, karena nafsu. Tapi juga wa taqwaha. Allah memberikan kita yang baik, bahkan lebih banyak. Sini apa? Di dada ke atas itu, hati. Siapa lagi? Akal. Apa lagi? Otak. Apa lagi? Mata. Apa lagi? Telinga. Apa lagi? Lisan. Gitu ya. Jadi malah lebih banyak loh dari dada ke bawah, banyak dada ke atas. Sebenarnya ini bisa diartikan peluang untuk berbuat baik itu ada lebih banyak manusia itu. Asal kenal. Tadi saya katakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kenal Qur'an. Hudan linnas, yang kita gunakan sebagai petunjuk. Artinya apa? Memang nafsu itu menggiurkan. Tadi saya katakan itu nafsu ya. Bagaimana untuk tidak bisa dimatikan itu Pak Fauzi ya. Pak Fauzi walaupun sekarang sudah bertaubat, sudah tidak mengikuti nafsu apa fujur ya, dada ke bawah, tetapi sudah diimbangi dada ke atas. Ya, akalnya dipakai ya. Kalau memang apa ingin melampiaskan perut dan di bawah perut dengan baik, ya maka harus menikah, cari harta yang baik. Kita mencari ilmu taklim, mempelajari Al-Quran, begitu. Jadi apa ya, sebenarnya sulit Bunda untuk mengendalikan nafsu itu memang sulit. Sulitnya ya sulit, tapi ada secara zahiriah untuk menekan. Apa misalnya puasa. Apalagi misalnya bergaul dengan orang-orang baik. Taklim, cari ilmu. Apalagi misalnya olahraga, ya kan? Terus apalagi? Ya, misalnya kita punya himmah, punya cita-cita, himmah mulia dan himmah mulia, itu cita-cita baik. Ya Allah, aku menjadi manusia yang mulia. Berdoa kepada Allah, aku tidak bisa mengendalikan nafsuku ini, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Tetap kita minta kepada Allah. Himmah mulia itu apa? Punya cita-cita. Aku pingin hidupku tuh mulia kayak orang itu. Aku pingin hidupku itu tertata kayak orang itu. Jadi kita harus punya gitu,
1: yeah.
2: Punya apa itu namanya azab cita-cita, cita-cita menjadi manusia yang mulia, baik, bisa menekan orang itu, kok bisa ya menekan nafsunya ya, saya kok nggak bisa ya, yuk yeah. Kita dekati orang itu, ya gitu, kita belajar, gitu,
1: baik.
2: Kita olahraga, kita puasa, kita taklim. Banyak kok.
1: Iya.
2: Itu Pak Fauzi.
1: Benar. Terima kasih Pak Fauzi ya yang sudah bergabung, kemudian terima kasih juga yang sudah berkomentar di YouTube RRI Madiun. Ada pertanyaan menarik ini Bunda dari akun Gemini M42. Apa bekal terbaik yang bisa kita siapkan untuk anak-anak kita agar kelak kita bisa bersama-sama masuk ke surga sebagai satu keluarga? Karena banyak sekali juga orang tua yang menginginkan selalu bersama. Selalu bersama
2: ya, dengan memang,
1: putrinya begitu
2: juga ya. Iya, memang di dalam Al-Quran surat apa itu ya, saya lupa ya. Itu disebutkan untuk belajar nasihat kalim. Wasiyakalladina taklau rabbakum ilal jannati zumaroh. Itu ya. Jadi kita nanti masuk surga kalau bisa itu zumaroh berbondong-bondong. Utamanya keluarga kita. Utamanya keluarga kita. Kita, suami kita, anak-anak kita, ya, kita tidak hanya sampai ke surga saja, di alam barzah pun kita nanti akan bersama-sama, akan campur jadi satu, itu ya, saling menyapa, ya, berkumpul jadi satu ruh kita di alam barzah itu. Apa bisa pun tidak bisa? Ya, kata Mbak Maimun Zuber itu dunia itu juga bisa dikatakan surga, surga dunia, di alam barzah juga surga kecil atau neraka kecil. Surga yang hakiki itu di surga yang nanti di surga yang hakiki. Artinya apa? Kita kumpul di dunia, kita kumpul dengan anak dan quality time. Di alam barzah pun kita juga akan punya komunitas keluarga kita. Di alam barzah nanti berkumpul. Asalkan iman kita sefrekuensi, sama-sama takwallah. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa kumpul dengan anak-anak, dengan keluarga, bisa kumpul jadi satu? Ya kita giring. Kita giring dengan takwallah, takwa kepada Allah. Memandang dunia ini, jangan memandang dunia ini, tadi saya katakan ada dunia itu pasar, apa ladang, apalagi tempat apa berduka, ya kan? Jadi dunia ini ya tempat sementara, fana, rusak. Ya bagaimana caranya? Ya kita dalam hidup di dunia ini, ya dunia ini hanya untuk kendaraan saja. Ya, tadi kan Mbak Madam mengatakan dunia ini adalah sebagai perjalanan. Di perjalanan itu ya kadang-kadang penat, kadang-kadang pengen pipis, pengen apa BAB, rest area, istirahat sebentar, jadi perjalanan lagi. Di perjalanan itu pun juga penuh dengan resiko.
1: Betul.
2: Nah, gitu kan. Ini kan ibarat-ibarat ya, Mbak ya. Jadi hendaknya kita selalu bergandengan tangan, anak kita ajak takwallah ya, kita ajak menghamba kepada Allah dengan baik, waktunya sholat, waktunya taklim. Kalau mutiara pagi seperti ini di style apa di apa itu namanya HP-nya ya atau radionya dikeraskan gitu ya. Kalau takjil itu ternyata ada loh di suatu perumahan ya di bundaran Madiun itu ketika saya siaran itu kata teman saya itu di speaker, di loud speaker, bukan di loud speaker, di masjid itu. Satu perumahan dengan semua bagus itu.
1: Masya Allah.
2: Mutiara pagi hari ini misalnya kalau ada ya yang meng-loud speaker ya yang apa itu namanya di radio atau di musala bagus luar biasa gitu.
1: Baik.
2: Ya, saya pernah ya ketika apa itu namanya acara takjil kemarin itu menyapa saya Bunda kemarin sore, saya mendengarkan Bunda loh dari awal sampai akhir. Kalau acara mutiara pagi ini ada yang meloskir itu kan bagus banget.
1: Betul.
2: Itu juga dalam rangka apa itu namanya mengajak keluarga kita untuk masuk bersama ke surganya Allah
1: gitu. Betul. Ini tapi masih berbicara tentang anak-anak, cuman mungkin beda konteksnya ya Bunda ya. Dari akun Maria Di Adi, assalamualaikum Bu Ustazah, ada gadis kalau keluar dari rumah ketemu dengan seorang selalu ditanya nikah. Bagaimana cara menjawab gadis tersebut? Ya, kayak beda konteks,
2: tapi nggak apa-apa ya. Sebenarnya jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, setiap orang tua, tetapi memang setiap orang tua normal ya mengatakan, kapan nak kamu nikah? Usia kamu sudah waktunya menikah.
1: Yeah.
2: Ya, orang tua manapun kalau anaknya itu sudah waktunya menikah, tentu akan ditanya. Ya, kalau di luar ditanya nikah, tidak apa-apa ditanya nikah. Kalau bagaimana cara jawabnya? Allah belum mempertemukan jodohku. Itu cukup. Tetapi tidak hanya kita, apa itu istilahnya, Allah belum mempertemukan jodohku saja, kita berusaha. Berusahanya bagaimana? Merubah diri.
1: Yeah.
2: Bagaimana cara merubah dirinya? Jagalah diri kita dengan takriman, kemuliaan wanita itu. Hiasi dengan kemuliaan.
1: Yeah.
2: Misalnya bajunya yang bagus. Yang apa itu namanya, menutupi aurat semuanya, yang takriman, yang menunjukkan kemuliaan, bicara kita yang bagus, menunjukkan kita solehah, insyaallah kok, ya, insyaallah kalau ada perempuan yang solehah, berpendidikan tinggi apalagi, iya toh, yang apa bicaranya bagus, ya. Atau pergaulannya bagus gitu ya. Ya kalau wanita itu kan dilihat dari cantiknya, dari hartanya, dari akhlaknya, kan gitu ya.
1: Bibit-bibit bobot ya.
2: Yang terakhir adalah agamanya. Kalau keempat-empatnya ini ada, sampai mantu deh siapa ya.
1: Masya Allah. Ini sekaligus sayembara ini Bunda ya. Bunda, tentu selain hal-hal yang sudah disampaikan Bunda hari ini, pastinya sebuah motivasi tentunya bisa didapat dari siapapun yang memberikan pengaruh yang baik dan positif ya di sekitar kita Bunda. Tetapi selain itu yang namanya ikhtiar sekaligus juga doa mestinya juga beriringan dengan apa yang sudah akan kita kerjakan demi mendapatkan tiket ke surga. Untuk itu Bunda, sebagai kajian pada pagi hari ini, kita mohon barokah doanya nih dari Bunda untuk pendengar dan juga pemirsa supaya melangkah pagi ini, berkegiatan pagi juga disertai dengan hal-hal yang baik, pikiran yang positif, sehingga harapannya apa yang disampaikan Bunda hari ini bisa bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa. Monggo Bunda.
2: Pendengar dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan betul yang dikatakan oleh tadi, wasiyakal ladina taqwa rabbahum ilal jannati zumarul, kita nanti bisa masuk surga.
1: Amin, amin.
2: Bersama-sama berbondong-bondong, kita nanti berbondong-bondong ya Mbak.
1: Amin.
2: Mada.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan taklim kita pada pagi hari ini benar-benar kita akan mengejar tiket ke surganya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'aminan. Hamdan yasina ma huwa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi tilalika wa jikta ma'alim syaitani wa dhuriyata al-'arsy al-majid. Ya fa'ani ma yurid as'aluka bi 'azzatika allati la turabbuka allati la yudabbinu liman al-ardar 'ars. Anta fi nasara dhali simghidu aqidna rabbana dalamna amusana wa ilam tabina nama tarhamna nakuna namina rakhasirin rabbana amrana min asajina wa puriyatina kurata ilmi ca'ana lumutaqina imama rabbana atina fitun ya khasana taufil akhirat ya sanana wa qayna adabanar adikana jana dalma'ana abrori azizah ya ghafari ya rabbana alamin. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya dan kemudian maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Siti. Sehat selalu sehingga bisa terus membersamai pendengar dan juga pemirsa RRI. Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Siaran pagi ini juga bisa Anda tonton ulang di YouTube channel RRI Madiun.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasus tuberkulosis atau TBC. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memastikan stok hewan ternak mencukupi untuk keperluan kurban pada momentum Idul Adha. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga dilengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Madaristu. Pendengar, luas lahan sawah yang ditanami kedelai di Ponorogo menyusut seiring adanya perbaikan sistem pengairan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
1: Luas lahan sawah yang ditanami kedelai di Ponorogo menurun drastis. Dari 30 ribu hektar di tahun 2017, kini tinggal 351 hektar di tahun 2026. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertankan Ponorogo, Tri Budi Widodo mengatakan, area sawah yang ditanami kedelai tersebar di 4 kecamatan yaitu Siman, Melara, Cetis, dan Sawo. Menyusutnya luas lahan pertanian yang ditanami kedelai itu, kata Tri Budi, diperkirakan karena adanya perbaikan sistem pengairan di wilayah setempat. Dengan demikian, petani mulai beralih ke tanaman padi dan jagung ketimbang kedelai lokal.
2: Ini pengaruhnya ini karena petani ini sudah beralih ke komoditi yang lebih menguntungkan, yaitu padi jagung. Di samping itu sentra-sentra yang dulunya adalah sentra kedelai kayak di Siman, di Mara, kemudian di Jede sama Sawu. Ini karena dengan adanya waduk Bendo ini juga sangat berpengaruh sekali. Ini sekarang petani sudah bisa tanam padi sampai 3 kali seperti itu.
1: Adapun hasil panen kedelai lokal per hektar sekitar 1,4 ton, sedangkan hasil panen padi maupun jagung sekitar 7 ton per hektar. Dampaknya, stok kedelai lokal di Ponorogo terbatas. Sedangkan kebutuhan sehari-hari perajin tempe kini menggunakan kedelai impor. Diakuinya komoditas jagung di Bumi Reog beberapa tahun terakhir kurang diminati. Namun saat ini kondisinya jauh berbeda, di mana banyak petani yang beralih ke komoditas jagung karena dinilai menguntungkan. Apalagi saat ini, tidak dipungkiri kebutuhan jagung di masyarakat meningkat untuk kebutuhan pangan maupun pakan ternak. Karenanya, Dispertahankan Ponorogo menyarankan petani tidak hanya menanam jagung, tetapi ditumpangi tanaman tumpang sari seperti kedelai agar mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita beralih ke Angela Reska di Pacitan, pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan mengimbau petani mempercepat masa tanam dengan memanfaatkan peralatan pertanian dari pemerintah.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menghimbau petani untuk mempercepat masa tanam sebelum memasuki puncak musim kemarau. Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso berharap para petani dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah.
4: Kita harapkan petani bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan, termasuk alat-alat pengolahan lahan, traktor, itu yang dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga mempercepat dalam proses pengolahan lahan dan juga alat tanam padi. Kalau bisa itu juga dimanfaatkan alat mesin pertanian, sarana-prasarana yang sudah dibantu dari pemerintah ini benar-benar bisa berfungsi dengan baik.
3: Sugeng menyebut beberapa kelompok tani telah diberi fasilitas berupa traktor, kombain atau mesin panen padi, dan pompa air. Ia berharap para petani dapat memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut agar berfungsi secara optimal. Di sisi lain, percepatan masa tanam juga merupakan bentuk antisipasi DKPP Pacitan untuk menghadapi musim kemarau. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih dari Pacitan, pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menilai petani milenial memilih pertanian modern.
3: Tanaman hidroponik mulai digemari oleh petani milenial. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menduga tanaman hidroponik diminati lantaran generasi muda tidak perlu terjun langsung ke lahan pertanian seperti sawah. Oleh sebab itu, petani milenial justru menerapkan pertanian modern. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agus Rustamto, menyebut tanaman hidroponik yang diminati petani milenial adalah komoditi yang memiliki potensi seperti buah-buahan.
5: Dia akan memilih komoditas tertentu sehingga harganya pas, misalnya ya melon, semangka, seperti itu yang
6: buah-buah gitu, Pak.
5: Buah-buahan.

0: kancing seperti itu karena harganya masih sesuai dengan potensi itu
1: yang produksi.
2: Agus juga menambahkan, sejak 5 tahun yang lalu, pihak DKPP telah melakukan pelatihan dan pendampingan untuk pengenalan pertanian kepada petani milenial. Hasil tersebut mulai terlihat, selama 2 tahun terakhir, kelompok petani mulai diisi generasi muda. DKPP berharap, melalui pendampingan tersebut, para petani milenial dapat memperoleh pendapatan yang konsisten dan stabil dari sektor pertanian dan akan terwujud pertanian yang berkelanjutan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
3: Pendengar, dokter spesialis penyakit dalam menjelaskan fase pre-diabetes bisa kembali normal dengan menerapkan pola hidup sehat. Berikut catatan Ulfa Larasati.
4: Prediabetes merupakan kondisi ketika kadar gula darah mulai meningkat, tetapi belum masuk kategori diabetes. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit DKT Madiun, Dr. Arindra, mengatakan kondisi tersebut merupakan tanda peringatan atau warning sign bagi seseorang sebelum terkena diabetes. Ia menjelaskan bahwa diagnosis prediabetes salah satunya menggunakan pemeriksaan HbA1c yang menggambarkan rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Dr. Arindra menyebut seseorang dikategorikan prediabetes apabila hasil HbA1c berada pada kisaran 5,7 sampai 6,4%. Selain itu, hasil kadar gula darah puasa menunjukkan angka antara 100 sampai 125 mg per desiliter serta gula darah sesaat pada kisaran 140 sampai 199 mg per desiliter. Ia menjelaskan fase prediabetes masih dapat kembali menjadi normal apabila seseorang mulai memperbaiki pola hidupnya sejak dini.
5: Untuk prediabetes sendiri sebenarnya apa sih obat paling depan ya, lini depan dari diabetes atau prediabetes? Lini 1 obatnya itu bukan obat minum sebenarnya. Jadi baik prediabetes atau diabetes tipe 2 ini ya, kita bicara tipe 2. Jadi yang paling utama itu adalah lifestyle change ya. Jadi prediabetes itu bisa dikembalikan ke normal tapi ya itu tadi harus hidup sehat, pola hidupnya harus baik ya, makan diet seimbang, olahraga, aktivitas fisik dan lain-lain. Itu sangat bisa dikembalikan menjadi ke normal dari seseorang yang menderita prediabetes gitu, Mbak.
4: Apabila kondisi prediabetes tidak tertangani, maka akan beresiko berkembang ke tahap diabetes tipe 2. Sebagai upaya deteksi dini, Dr. Arindra menyarankan masyarakat, terutama yang berusia di atas 40 tahun, untuk memeriksakan gula darah secara berkala per 6 bulan atau 1 tahun sekali. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memeriksakan diri jika merasakan gejala diabetes. Dijelaskan gejala klasik diabetes seperti sering haus, sering lapar, dan sering buang air kecil. Selain itu, gejala seperti berat badan turun tiba-tiba, cepat lelah, sering kesemutan, penglihatan kabur, hingga luka yang sulit sembuh juga perlu diwaspadai sebagai tanda diabetes. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya mempercepat penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit atau penguatan program TBC dan penyakit tidak menular. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Heri Setiana, mengatakan capaian penemuan kasus TBC di Kabupaten Madiun tahun lalu masih tergolong rendah di Jawa Timur. Meski demikian, ia mengklaim capaian tersebut mulai mengalami peningkatan pada tahun ini. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mendorong keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah agar penanganan TBC lebih cepat dan menyeluruh.
6: Artinya kalau dari posisi Jawa Timur, kalau kemarin itu terendah, nomor 38, itu sekarang sudah kita berada di posisi 11 dari bawah, artinya sudah ada kenaikan kan capaian kita. Tentu ini salah satunya dengan upaya ini kan nanti akan mempercepat pencapaian temuan kasus.
4: Heri menjelaskan target penemuan kasus TBC tahun ini mencapai sekitar 1.892 kasus hingga akhir Desember 2026. Hingga saat ini, jumlah kasus yang berhasil ditemukan masih sekitar 360 kasus. Ia menambahkan, Dinkes Kabupaten Madiun akan memaksimalkan upaya penemuan kasus TBC, salah satunya melalui dukungan mobil ronsen keliling yang direncanakan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Selain itu, pihaknya juga menggandeng OPD lain untuk membantu penanganan faktor pendukung penyebaran TBC. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam penanganan TBC. Ia mendorong OPD lintas sektor ikut bersinergi agar upaya penemuan kasus dan penjangkauan masyarakat bisa berjalan lebih cepat.
1: Saya menekankan kepada seluruh pelaksana harus selalu berkolaborasi dengan dinas terkait supaya lebih memudahkan untuk berkomunikasi dan menjaring seluruh masyarakat yang ada. Kalau hanya dinas kesehatan, kita masih kurang.
4: Hari menyebut, pemerintah daerah terus mendorong tracing terhadap warga yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC agar penularan dapat ditekan lebih dini. Pemerintah Kabupaten Madiun berharap percepatan deteksi TBC dan kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan temuan kasus lebih dini sehingga pengobatan bisa segera dilakukan dan target eliminasi TBC pada tahun 2030 dapat tercapai. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Dari Madiun kita bergeser ke Ngawi, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mencatat ada sebanyak 6 orang terjangkit leptospirosis hingga pertengahan Mei 2026. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mencatat kasus orang terjangkit leptospirosis ada sebanyak 6 orang di Kabupaten Ngawi. Catatan ini mulai awal tahun 2026 hingga pertengahan Mei 2026. Diketahui leptospirosis penyakit karena bakteri dari kencing tikus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fahrudin mengungkapkan seluruh pasien yang terjangkit, yakni petani. Penularan diduga kuat terjadi saat petani beraktivitas di sawah tanpa perlindungan diri yang memadai, sehingga bakteri masuk melalui luka terbuka.
8: Di tahun 2026 ada 6 kasus. Jadi 5 kasus ini penyebabnya kalau itu kan memang dari ini apa bakteri yang disebut bakteri itu terdapat di dalam ini apa kencingnya ini apa tikus. Jadi penyebabnya memang dari kencing tikus yang mengandung ini apa bakteri bakteri Leptospira itu yang akhirnya bisa menular ke manusia itu karena manusia itu ada luka di kaki, luka terbuka yang di situ bakteri itu bisa masuk.
7: Heri menjelaskan gejala awal penyakit sering menyerupai penyakit demam, yakni ditandai dengan panas tinggi mendadak, nyeri otot pada bagian paha dan betis, serta rasa mual. Heri memastikan keenam pasien yang terjangkit saat ini telah dinyatakan sembuh setelah mendapat perawatan medis. Heri juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, terlebih populasi tikus yang cukup banyak di area persawahan. Dicontohkan antara lain yakni mencuci kaki dan tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas di sawah serta hindari menyentuh tikus secara langsung. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun gencar memberikan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban kambing yang rentan tertular menjelang momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun, Margareta Dian Wartiningdiah mengatakan, vaksinasi masih dapat dilakukan maksimal 2 minggu sebelum hewan disembelih. Menurutnya sebanyak 90 ekor kambing disuntik vaksin di beberapa lokasi penjualan ternak untuk memastikan hewan tetap sehat dan aman diperjualbelikan. Vaksinasi dilakukan di dua lokasi, yakni 30 ekor kambing di kawasan Jalan Ki Ageng Selo dan 60 ekor lainnya di kandang milik Jarot Jalan Sri Lanka, Kelurahan Kanigoro. Upaya tersebut dilakukan sebagai antisipasi penyebaran PMK di saat meningkatnya aktivitas jual-beli hewan kurban menjelang Idul Adha. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, petugas menggunakan vaksin Aptovet PMK dengan dosis 1 ml untuk setiap hewan berkaki 4, kemudian penyuntikan dilakukan pada bagian leher sebelah kanan kambing. Tidak hanya vaksinasi tahap awal, DKPP juga akan melakukan vaksinasi ulang 1 bulan setelah penyuntikan pertama, kemudian dilanjutkan pemberian booster setiap 6 bulan guna menjaga kekebalan ternak terhadap PMK. Hingga saat ini, Kota Madiun dipastikan masih bebas dari kasus PMK dan meski demikian, pengawasan terhadap lalu lintas ternak tetap diperketat khususnya untuk hewan yang masuk dari luar daerah. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memastikan stok hewan ternak mencukupi untuk kurban Idul Adha di wilayah Ngawi. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
7: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Ngawi dipastikan dalam kondisi aman. Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi mencatat surplus stok hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan DPP Kabupaten Ngawi, Indah Alasta Dewi, menyampaikan hasil proyeksi dinas menunjukkan jumlah hewan kurban di Ngawi lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha tahun 2026. Berdasarkan data DPP Ngawi, total ketersediaan hewan kurban mencapai 34.827 ekor. Sementara proyeksi kebutuhan kurban diantaranya sekitar 2.000 ekor sapi dan 14.000 ekor kambing.
9: Ketersediaan sekitar 4.170 kambing untuk sapi dan kambingnya, sekitar 20.000 kurbannya sekitar 10.000. Kebutuhannya kalau lihat tahun-tahun sebelumnya sekitar 2.400-an, 2.450-an.
7: Indah menjelaskan jumlah hewan kurban di Ngawi saat ini relatif merata di seluruh wilayah kecamatan. DPP juga mencatat adanya perubahan tren di kalangan peternak pasca merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Menurut Indah, sebagian peternak sapi beralih memelihara kambing karena dinilai lebih aman dan cepat dalam perputaran usaha. Diketahui jumlah stok ternak di Kabupaten Ngawi meliputi 4.173 ekor sapi, 20.468 ekor kambing, 10.163 ekor domba, dan 23 ekor kerbau. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Peternak hewan kurban di Ponorogo memiliki sapi sultan yang siap dipinang saat momentum Hari Raya Idul Adha. Berikut liputan selengkapnya dihadirkan oleh Eka Wulan.
10: Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, Simental, Limousin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
11: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga, kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu, Mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen, Mas.
10: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
12: Ini sedang lihat-lihat sapi ini di peternakan di Wagir gitu. Kebetulan yang punya ini kan Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk tentang sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah bagus lah.
10: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun melakukan inspeksi mendadak atau sidak di beberapa lokasi. Salah satunya meninjau aset pemerintah kota yang ada di Universitas Bakti Hasta Mulia atau UBHM Madiun. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk terus memperketat pendataan serta penertiban aset daerah yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat melakukan inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah lokasi strategis, salah satunya di kawasan Universitas Bakti Hasta Mulia UBHM Madiun. Dalam peninjauan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa fokus utama SIDAK berkaitan dengan aset berupa lahan seluas 527 meter persegi milik pemerintah Kota Madiun yang berada di wilayah kampus tersebut. Langkah ini diambil sebagai respon cepat setelah adanya surat masuk dari pihak UBHM Madiun yang menanyakan terkait kejelasan status aset tersebut.
14: Saya kan belum pernah tahu posisi tanah stikes itu posisinya di mana. Nah, ini saya kan sudah tahu sehingga nanti saya dan teman-teman dari Stariat dan juga UPD nanti juga akan bahas internal dulu, baru nanti akan mengundang dari PT Hasta maupun stikes gitu untuk nanti tindak lanjutnya seperti apa. Kita satu pendataan aset, yang kedua pemanfaatan aset juga penting, yang ketiga yang terpenting adalah segala suatu perizinan di pemerintah di Kota Madiun ini semuanya satu harus sesuai dengan aturan. Kita melihat beberapa aturan, apakah aturan di daerah maupun aturan yang tetap harus gandul di atasnya. Ya, ini nanti kita rapatkan, tentunya batas waktunya harapannya seminggu dua minggu inilah kita ada titik temu ya.
13: Lebih lanjut, Bagus menyatakan bahwa hasil dari pertemuan di lapangan ini akan segera dibawa ke tingkat koordinasi internal untuk dibahas secara mendalam. Ia menekankan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Madiun tidak ingin menghambat proses perizinan, asalkan seluruh aspek pendataan dan pemanfaatan aset dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap aset daerah dapat terdata dengan akurat dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Masih dari Kota Madiun, pendengar, eksekusi TK Islam Masyitoh Kota Madiun berlangsung alot. Isak tangis dan protes wali murid terjadi selama pengosongan lahan dan bangunan berjalan.
15: Sudah berdiri 56 tahun!
13: Isak tangis dan teriakan protes dari ibu-ibu terjadi selama eksekusi lahan dan bangunan TK Islam Masyitoh Kota Madiun pada Selasa 12 Mei 2026. Mereka adalah guru, pengurus, dan para wali murid yang selama ini menitipkan putra-putrinya di sekolah yang beralamat di Jalan Alun-Alun Barat Kota Madiun tersebut. Proses eksekusi sempat memanas saat petugas dari Pengadilan Negeri Kota Madiun, Kepolisian, TNI, dan PCNU Kota Madiun mencoba masuk area sekolah. Meski demikian, aksi protes tersebut tidak berujung ricuh hingga beberapa barang di sekolah tersebut diangkut. Pengacara pemohon eksekusi Suryo Jioso mengatakan eksekusi lahan dan bangunan berlangsung lancar. Setelah ini pihaknya menunggu proses penyerahan dari Pengadilan Negeri Kota Madiun. Dia menjelaskan polemik lahan dan bangunan tersebut sudah terjadi cukup lama.
16: Nah, awalnya perkara ini memang dari awalnya PCNU Kota Madiun itu memiliki yayasan yang mengelola TK. Pada waktu itu TK itu berada di lingkungan Masjid Agung. Kemudian pada akhir tahun 2003 dapat kompensasi dari Pemkot untuk pindah sebesar 640 juta sekian. Kemudian oleh Yayasan Masyitoh itu dibelikanlah lahan yang sekarang ditempati ini. Lah namun berjalannya waktu posisi sekarang yang mengelola saat ini itu bukan Yayasan Masyitoh milik NU, tapi yayasan Dewi Masyitoh yang bukan itu punya NU, sudah jadi dimiliki oleh yayasan yang lain, seperti itu.
13: Sementara itu, Ketua Yayasan Dewi Masyitoh Kamim Ali menyesalkan adanya eksekusi lahan dan bangunan sekolah tersebut. Dia pun terpaksa memindahkan belajar mengajar siswa TK di lantai 2 rumah miliknya dan memanfaatkan lahan wakaf di Jalan Bromo Kota Madiun.
17: Saya sudah menyerahkan sertifikat di PCNU pada waktu tahun 2024 itu sudah saya serahkan sebetulnya yang asli. Terus sebelumnya pengurus PCNU itu menyatakan ya sudah, mari kita kembali ke jalan yang benar. Gus apa? Saya Gus, saya titip TK supaya berjalan sebiasanya, seperti biasanya. Jadi saya tidak ingin jadi kepengurusan di TK Masyitoh. Ya sudah disetujui itu sama apa namanya? Pengurus-pengurus itu ada kurang lebih 15 orang. Ternyata seperti ini.
13: Ali mengatakan sengketa lahan ini sudah berlangsung sejak lama. Dia juga mengaku sudah menyerahkan sertifikat yang dimiliki ke PCNU Kota Madiun dengan harapan bangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk sekolah. Selama sekitar satu pekan ini, pihaknya menata ulang sekolah agar anak-anak dapat melanjutkan proses belajar mengajar. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Luas lahan sawah yang ditanami kedelai di Ponorogo menyusut seiring adanya perbaikan sistem pengairan. Pemkab Madiun memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memastikan stok hewan ternak mencukupi untuk keperluan kurban pada momentum Idul Adha. Dengan demikian berakhir sudah, pendengar dan pemirsa, penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Simak selalu Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat dan dapatkan beragam informasi menarik lainnya melalui laman resmi kami rri.co.id. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami, baik Instagram, Facebook, ataupun juga TikTok @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu, selamat pagi.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 13 Mei 1940, Ratu Wilhelmina dari Belanda tiba di Inggris dengan selamat demi mengamankan dirinya selama Perang Dunia Kedua. Ia mengungsi ke Inggris setelah pasukan Jerman menginvasi dan melakukan serangan besar-besaran ke Belanda.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, pendengar semuanya, jangan awali kegiatan Anda hari ini dengan rasa sakit hati ya. Tentunya juga harus mengawali kegiatan dengan rasa yang bahagia, dengan energi yang positif, serta pikiran juga yang baik, sehingga apa yang sudah Anda niatkan dari rumah hari ini kiranya bisa mendapatkan impact yang baik juga, pendengar. Nah, pendengar, pagi ini untuk update info cuaca yang memang akhir-akhir ini suhu di Madiun dan sekitarnya cukup terik ya. Nampaknya di kisaran 13 sampai 36 derajat Celcius yang akan kita rasakan pada hari Rabu ini 13 Mei 2026 menurut perakiraan dari BMKG Juanda. Sementara kelembapan udara di 41 sampai 100% dan angin kebanyakan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 5 sampai 34 km per jam. Sementara pagi ini diperkirakan cerah, ada peluang memang terjadi hujan ringan namun kecil sekali. Sementara siang sampai sore hari diperkirakan cerah berawan juga, dan malam hari diperkirakan cerah serta ada peluang hujan ringan namun hanya di beberapa titik saja, pendengar. Sementara dini hari justru ada peluang udara kabur ya untuk Anda khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur. Kemudian untuk Anda yang beraktivitas di seputaran Klegen ya, atau di Simpang 4 Klegen di Jalan MT Haryono, saat ini di jam 6 lewatnya 36 menit sudah banyak sekali kendaraan roda 2 yang berlalu lalang, dan bahkan juga sudah ada truk ya dan kendaraan roda 4 yang terpantau melintas di perempatan Klegen, di Simpang 4 Klegen dari Jalan MT Haryono menuju ke baik di Jalan Tamrin ataupun juga di Jalan Masrib. Sementara di Simpang 3 Bali di Jalan Kenari, pendengar, lalu lintas mulai padat dari arah timur khususnya menuju ke Jalan Kenari ataupun juga menuju ke Jalan Dr. Sutomo. Kemudian untuk di Simpang 4 Seleko kita bergeser sejenak di arah Jalan Agus Salim, pendengar, dari arah barat menuju ke arah timur sudah banyak juga kendaraan roda 4 yang berlalu lalang, termasuk juga ojek online ya yang pagi ini sepertinya juga sudah mulai mengantarkan penumpang yang kebanyakan adalah anak-anak sekolah yang mulai beraktivitas. Dan di Simpang 4 Tugu, tepatnya di Tugu 0 km dari arah timur menuju ke barat, pendengar, kendaraan roda 2 sudah mulai juga berlalu lalang untuk beraktivitas. Sementara kita geser ke Simpang 4 Tean di Jalan DI Panjaitan, nampak juga bus, pendengar, sudah mulai beraktivitas pagi. Namun tidak banyak kendaraan roda 2 yang berlalu lalang ya. Jadi masih didominasi satu ataupun juga dua kendaraan roda 2, namun juga tidak sedikit pesepeda yang memanfaatkan jam pagi untuk sekedar menuju ke tempat aktivitas. Sementara di ring road arah selatan di Simpang 4 utamanya, pendengar, truk box, kemudian pickup, ada juga kendaraan roda 4 dan juga roda 2, bahkan juga terlihat ada kendaraan yang mengangkut hewan kurban sepertinya ya. Ini di Simpang 4 ring road arah selatan, berhati-hati, cukup padat juga lalu lintas di sana. Sementara untuk lalu lintas yang lain, pastinya, pendengar, kami di RRI Madiun juga siap menerima informasi dari Anda terkait juga dengan fasilitas umum ataupun juga hal-hal yang kiranya ingin Anda sampaikan pada kami. Nanti kita akan bahas sama-sama di Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1.

0: sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagio.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Selamat pagi diucapkan untuk Anda juga pendengar yang pagi ini berkegiatan di rumah untuk menyiapkan menu sarapan pagi, khususnya juga selamat pagi untuk ibu-ibu juga ya yang pagi ini bergelut dengan dapur. Kiranya juga yang jadi salah satu perhatian adalah harga-harga kebutuhan ya, seperti sembako khususnya yang selalu digunakan ketika memasak di rumah demi menyajikan menu yang terbaik khususnya untuk keluarga. Bagaimana untuk harga-harga bahan pokok di pasaran saat ini khususnya di wilayah Jawa Timur, pendengar? Kita hadirkan info harga pasar untuk Anda.
1: Info harga pasar.
2: Beras Bengawan di Pasar Besar Madu
3: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
4: CMK itu harganya mulai
5: telur harga Rp22.000 per kilo.
6: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695,
7: sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
1: Info harga pasar.
0: Ya, pendengar, meski kemarin juga terdengar isu ya, beberapa bahan pokok ada yang merangkak naik, tapi kita cross-check dulu apakah betul harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen. Untuk hari ini, kita mulai dari beras premium, per kilonya Rp14.750, sementara beras medium Rp13.262. Untuk gula kristal putih, Rp17.312, sementara untuk kelompok minyak goreng minyak kita Rp16.587, sementara untuk jenis curah Rp19.853. Untuk kemasan premium Rp22.312. Kemudian daging sapi paha belakang, pendengar, kembali turun ya sebanyak 5,88%, yang sebelumnya sempat naik pagi ini di angka Rp116.875, sementara untuk daging ayam ras Rp35.957. Komoditi telur ayam ras pagi ini Rp26.750, namun tidak untuk ayam kampung. Telur ayam kampung nampaknya juga kembali merangkak naik sebanyak 12,44%, terpantau Rp52.100 ya, naik dari harga sebelumnya Rp46.337. Kemudian untuk kedelai impor Rp16.812 per kilo, artinya naik sebanyak 33,86%. Sementara itu kacang kedelai lokal juga nampaknya naik, pendengar, dari harga sebelumnya Rp12.957 menjadi Rp17.233, artinya naik sebanyak 33%. Ini tentunya juga bagi pengusaha tempe ataupun juga produk sejenisnya yang menggunakan kedelai, mesti harus putar otak ini ya. Kemudian untuk cabai merah keriting Rp48.000 per kilonya, cabai merah besar Rp47.916, sementara cabai rawit merah Rp67.000 per kilonya. Kemudian berikutnya untuk bawang merah, pendengar, Rp36.582, kemudian untuk bawang putih jenis sinco atau honan Rp30.000, naik sedikit ya 2,19%. Sementara itu untuk kacang hijau Rp25.645, sementara kacang tanah berangsur turun sebanyak 6,4% dari harga sebelumnya Rp33.436, pagi ini menjadi Rp31.416. Harga-harga yang lain, pendengar, tentunya juga bisa Anda cek secara rinci di siskaperbabo.jatimprov.go.id, atau pastinya juga ketika Anda berbelanja ke pasar ada baiknya juga cross-check dulu ya untuk skala pembelian yang cukup besar, misalnya untuk hajatan, syukuran dan sebagainya, supaya Anda tetap nyaman dan juga aman ketika mengolah bahan makanan Anda pada acara-acara tertentu ataupun juga ketika Anda memasak untuk kebutuhan harian.
1: Demikian info harga pasar.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami ajak Anda bergabung bersama programa 3 Jakarta untuk menyimak warta berita selengkapnya bersama rekan kami Zaini.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya.